Kegiatan ini dilaksanakan menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya keluarga dengan anak stunting. Ajah Nelly Listriani mengatakan momentum Idul Adha ini menjadi sarana gagasan berbagi dan juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Menurut Sidin, penanganan stunting ini menjadi salah satu perhatian TP/PKK Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, berbagai kegiatan sosial terus diarahkan gagasan membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan anak. Dalam pelaksanaannya, pembagian daging kurban juga menggunakan toples guna ulang yang ramah lingkungan. Hal ini sebagai upaya mengurangi penggunaan sampah plastik di Kota Banjarmasin. Dan melalui kegiatan tersebut diharapkan semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kesadaran menjaga lingkungan dapat terus tumbuh. Dan langkah ini sebagai upaya mewujudkan Kota Banjarmasin yang sehat, peduli, dan berkelanjutan. Demikian Habar Pro 4 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan Kian Dang Sanak Perempat, kita sudah berada di Surambi Benua segmen kedua dengan suguhan lagu-lagu Banjar yang dari tadi sudah mengudara untuk menemani bebuan pian seberataan ya. Masih dengan informasi mengenai tradisi Idul Adha di Indonesia. Tadi ada manten sapi di Pasuruan, kemudian yang berikutnya yaitu adalah apitan di Semarang. Jadi perayaan Idul Adha ini Dang Sanak Perempat diselenggarakan masyarakat Semarang, dan mengutip dari Kemenparekraf, tradisi apitan ini Dang Sanak Perempat seberataan merupakan bentuk rasa syukur di perayaan Idul Adha di Semarang. Dan tradisi apitan ini biasa diisi dengan pembacaan doa yang dilanjutkan arak-arakan, juga menyuguhkan berbagai hiburan khas dari kearifan-kearifan lokal yang ada di Semarang ya. Kemudian kita lanjut Dang Sanak Perempat di Sumatera dan juga Jawa ya, ini mungkin Jawanya meliputi Jawa Barat ya. Tradisi nganteran ya, ini mengutip dari Kemendikbud, merupakan kebiasaan masyarakat mengantarkan makanan ke rumah sanak saudara atau tokoh masyarakat, sekaligus juga gagasan mempererat tali silaturahmi. Tradisi ini biasanya dilakukan masyarakat dari berbagai daerah seperti di Sumatera, Selamat, ada juga di Tangerang sampai dengan Jawa Barat. Masih ada beberapa lagi Dang Sanak Perempat tradisi Idul Adha yang diselenggarakan dan tentunya dirayakan setiap hari Idul Adha tiba ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Setiap tahun kita sering mengalami bencana banjir. Namun tahukah Anda, banjir dibagi dalam 3 jenis, yaitu banjir rob, banjir bandang, dan banjir air biasa. Namun apa yang membedakan ketiganya? Banjir rob disebabkan oleh naiknya air laut ke daratan dalam kondisi pasang dan menyebabkan luapan air laut. Banjir bandang adalah salah satu yang paling berbahaya, di mana penyebabnya adalah debit air yang besar dan aliran yang deras. Sedangkan banjir air biasa tidak lebih berbahaya daripada banjir bandang, namun menimbulkan kerugian material. Meskipun ketiga banjir tersebut berbeda karakteristiknya, namun tetap saja yang namanya banjir sangat membahayakan untuk keselamatan diri dan yang pasti dapat menimbulkan

Selamat pagi Sukan dan Sanak Perempat, masih bersama dengan Kian tentunya Surambi Benua segmen kedua. Tradisi Idul Adha yang ada di Indonesia dan Sanak Perempat, kita lanjut ke tradisi berikutnya yang ada di Kota Aceh ya. Di Aceh sendiri ada istilah tradisi yang namanya Megang. Jadi Megang ini merupakan tradisi perayaan Hari Raya Agama Islam yang biasa diadakan oleh masyarakat Aceh, termasuk pada saat perayaan Idul Adha ya. Mengutip dari Kemenparekraf, tradisi Megang ini berasal dari kata Mak Megang, yang mana ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu, yang mana identik dengan makan daging sapi atau kerbau bersama yang diolah dengan beraneka ragam masakan dan dibagikan kepada gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar Kota Aceh ya, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan Sanak Perempat. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah Nganggung di Bangka Belitung ya. Jadi tradisi perayaan Idul Adha ini berasal dari Bangka Belitung. Mengutip dari Kemendikbud, tradisi Nganggung ya ini dilakukan sebagai bentuk kekeluargaan yang kokoh dan menjadi ajang silaturahmi masyarakat setempat. Masyarakat membawa makanan dari masing-masing rumah ke masjid, langgar atau balai pertemuan gasan memperingati hari-hari besar agama Islam. Salah satunya adalah Idul Adha. Demikian dan Sanak Perempat, tradisi Idul Adha yang ada di Indonesia. Tentunya masih ada beberapa tradisi lagi yang mungkin tidak dijelaskan by Sukan hari ini dan Sanak Perempat ya, karena memang mungkin ketidaktahuan ulun masih, dan tentunya nanti di lain waktu ulun coba akan cari tradisi Idul Adha yang ada di Indonesia lainnya selain daripada yang tadi sudah ulun sebutkan kepada Buan Pian semuanya. Dan Sanak, jangan kali ingat, setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Pandiran Bayi Sukan dari jam 9 sampai dengan pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Ulun tentunya dengan narasumber yang mana kita akan membahas sesuatu gitu ya di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Ulun Kian mengawani Bebon Pian masih sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali Ulun dendangkan musik-musik Banjar untuk menemani Bayi Sukan Bebon Pian seberataan di pagi hari ini.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar pukul 9 waktu Indonesia. Mobil listrik di Kota Seribu Sungai membuat pemerintah daerah menghadirkan stasiun penyelenggaraan

0: Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, ulun ucapakan selamat bayi sukan dang sanak ya. Masih ditemani dengan ulun kian dang sanak yang mengawali bubuan pian seberatan sampai kaina pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah bergabung bersama dalam program Pandiran Bayi Sukan, dimana ulun akan menemani bubuan pian semuanya tapi gak ada sorangan, bersama dengan narasumber kita di bayi sukan hari ini dang sanak perempat ya, bersama dengan Winantasari Banjarmasin. Ada Ibu Dr. Anda Hajah Siti Farida MAG selaku dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari, dan juga ada Kak Aulia Najira Putri sebagai mahasiswi Psikologi Islam ya. Dan hari ini dalam sarang perempat kita akan membahas mengenai salah satu tradisi ketika seorang perempuan Banjar pasca menunaikan ibadah haji, yaitu adalah tradisi babulang ya. Kita akan coba sapa dulu dalam sarang perempat narasumber kita di Bayi Sukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Kakak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Buan Pian berdua, sehat lah?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Oke, Ibu dan Kakak, kita hari ini akan membahas tradisi babulang lah, bulah.
2: Inggih,
1: yang mana tradisi ini katanya sudah mulai jarang terlihat gitu ya, dan sudah mulai hampir terlupakan lah ya bahasanya ya Bu ya.
2: Iya.
1: Oke. Nah, untuk Buan Pian semuanya yang mungkin juga tahu sedikit tentang tradisi babulang ini, Buan Pian silahkan hubungi di dua line telepon kita dan sanak ya, karena kita buka dua line telepon tentunya untuk pertanyaan. Yang pertama melalui WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539, atau bisa melalui line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Boleh Bu, kita kenalan dulu nih dengan yang namanya tradisi babulang ya Bu ya.
2: Iya.
1: Dijelaskan terlebih dahulu, dibukakan dulu, dan mungkin kakaknya juga kalau nanti sedikit tahu tentang tradisi babulang ini boleh diceritakan juga ya. Okay. Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih.
1: Inggi siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita punya kesempatan ya untuk bersilaturahmi sambil bapandiran nih, pandiran Bayi Sukan.
1: Bujur, Bayi Sukan kita bapandiran sudah ya lo.
2: Iya. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin.
2: Dan mendapatkan limpahan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap setia menjadi pengikut beliau hingga akhir. Tradisi babulang ya, nah, pada babulang perempuan Banjar pasca menunaikan ibadah haji. Nah, tadi disampaikan bahwa tradisi ini hampir-hampir punah.
1: Iya, bujur.
2: Ya, jadi kan sangat sayang tuh kalau dibiarkan punah, hilang begitu saja. Padahal tradisi ini merupakan salah satu kekayaan atau khazanah ya dari kita Kalimantan Selatan.
1: Iya.
2: Nah, kebetulan kan musim haji segera berakhir nih.
1: Nah, itu dia. Mungkin nggak salah tanggal berapa ya? 11 ini ya kalau nggak salah ya Bu ya. Okay. Itu tanggal awal bulan Juni ini sudah balik ke Indonesia ya.
2: Betul. Dan sekarang kan nih hari Tasyrik ya, sudah hari ke-13. Itu jamaah haji kita sudah melontar Aqabah. Melontar jumrah itu kan ada tiga, Ula, Usta, dan Aqabah. Hari ini Aqabah. Dan nanti mereka ke Mekah, tawaf wada ya, tawaf perpisahan gitu, selesai prosesi haji itu.
1: Oh, berarti sudah tinggal 1-2 prosesi lagi ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Diakhiri nanti dengan tawaf wada gitu. Jadi ada yang kelutar-kelutar awal itu udah persiapan mau pulang ke Indonesia. Gitu. Kalau yang akhir-akhir ini mereka ke Madinah.
1: Oh, baru berangkat ke Madinahnya ya Bu ya. Kira-kira masih ada setengah perjalanan lagi ya? Kalau yang baru-baru berangkat gitu ya.

0: Kalau ya, masyarakat Banjar ya.
1: Nah, itu sih bagus ya, karena memang ada baju apanya tuh, gamis apa di luarnya itu juga yang longgar gitu ya sampai ke kaki. Tapi yang jadi masalah ini nanti ketika keseharian mereka sering memakai bulang, coba bulang ini kan cuman menutup rambut di kepala ya, terlihat leher, telinga gitu, dan tidak menutup sampai ke dada. Nah, itu mungkin salah satu yang juga membuat saya tertarik untuk kita bicarakan kali ini, bagaimana supaya tradisi bulang itu tetap lestari ya, tapi sesuai juga gitu dengan nilai-nilai Islam.
0: Iya.
1: Gitu. Karena kalau tidak menutup seluruh apa namanya aurat ya, nah itu kan sayang gitu. Padahal fungsi berpakaian itu salah satunya adalah menutup aurat, tidak hanya untuk hiasan atau keindahan saja gitu.
0: Oke. Berarti tadi babulang ya, bulangnya ya Bu ya.
1: Bulang, iya. Iya. Kalau laki-lakinya kan biasa pakaian apa, pakai kopiah putih ya?
0: Kopiah putih ya, Bu Jur.
1: Baju gamis gitu. Nah, cuma yang untuk laki-laki ini sepertinya sekarang ini bukan sebagai ciri khas dari Pak Haji gitu ya. Karena kan anak-anak muda juga kalau ke majelis itu udah
0: pakai peci putih, pasti putih, sekarang. Dulu kan pakai hitam ya Bu ya.
1: Iya. Pakai gamis ya, bahkan pakai sorban kan.
0: Iya.
1: Jadi bukan sebagai ciri khas lagi gitu untuk laki-laki yang sudah menunaikan ibadah haji. Tapi kalau bulang ini tetap menjadi ciri khas. Memang ada beberapa daerah di Kalimantan Selatan, di Martapura gitu ya, masih memegang tuh tradisi itu, masih banyak lah gitu ya, terutama orang-orang tua. Terus di daerah hulu sungai. Nah,
0: oh iya Bu Jur, daerah situ masih ada beberapa ya Bu ya. Masih terlihat lah setidaknya.
1: Iya, mungkin Nanda Aulia Nazira juga di kampungnya di mana Aulia?
2: Di Kuin.
1: Di Kuin. Masih banyak yang pakai bulang.
2: Kalau ulun sih karena sudah tinggalnya di Banjarbaru loh Bu, cuman aslinya di Kuin. Jarang sih sekarang melihat karena beberapa dari orang tuanya sudah meninggal kayak itu Nabi.
0: Tapi kalau dulu nih, misalkan saat masih kecil kan, masih tinggal di Kuin gitu ya, apa kakak pernah lihat nih ibu-ibu hajah ya, dia tuh pakai bulang kayak gitu, itu sehari-hari dipakai berarti ya Bu?
1: Iya.
0: Oh, itu menandakan bahwa orang ini sudah menjalankan ibadah haji atau seperti apa sih Bu sebenarnya?
1: Betul.
0: Oh gitu.
1: Jadi itu ciri khasnya ya. Jadi di sana ada prestise ibarat gitu ya. Ada status sosialnya gitu.
0: Oh paham. Okay.
1: Nah jadi dia simbol. Simbol perempuan yang telah menunaikan
0: ibadah
1: rukun
0: haji.
1: Islam kelima itu, ibadah haji itu. Dan dia lebih dihormati gitu di masyarakat.
0: Iya
1: gitu.
0: Dianggap tetua gitu ya Bu ya juga ya.
1: Iya.
0: Nah, gimana kau lihat, pernah nggak ngelihat ibu-ibu haji gitu yang pernah pakai bulang itu waktu di Kuin, mungkin pas belanja gitu ya Bu ya? Terus ada ibu-ibu haji yang lagi duduk santai di depan rumah Sidin, pernah lah melihat?
2: Alhamdulillah kebetulan pernah, karena beberapa dari nini-nini ulun tuh bahkan ada yang masih sampai hidup sampai sekarang.
0: Gih.
2: Tapi sudah kada bebolang pang, tapi dulu Bu bebolang masih sebelum tergerus zaman mungkin lah, sudah berkerudung full, jadi kada bebolang lagi Sidin.
0: Oh jadi sekarang banyak pekerudung lah. Padahal bebulang ini sendiri itu memang apa ya Bu ya? Simple ya Bu ya, bisa dibilang.
1: Iya. Karena bulang itu kan ada yang memang udah jadi ya, tinggal dipasang aja. Ada juga yang memang dibentuk gitu.
0: Oh jadi ada berbagai macam Bula.
1: Iya. Jadi saya ingat ya waktu dulu di Mina, itu ibu-ibu yang kita keluter pertama dulu waktu saya pergi haji itu kumpul lalu belajar makai memasang bulang itu.
0: Oke.
1: Jadi kita bawa kerudungnya yang buat dibikin bulang itu,
0: dibikin bulang,
1: ya. Nanti dijalin. Dijalin gitu.
0: Oh berarti itu ini ada dua jenis katanya Bu ya. Ada itu bulang rangkai berarti ya.
1: Iya.
0: Terus kalau yang jadi, yang tinggal langsung pasang aja tuh emang bolang instan gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau misalkan dari pandangan ibu sendiri nih bu ya, kalau masyarakat

0: Masyarakat Banjar sendiri yang perempuannya itu lebih memilih yang mana biasanya? Apakah yang merangkai atau yang udah jadi?
1: Kalau yang merangkai itu biasanya yang memang punya rambut panjang ya.
0: Oh. Ah,
1: karena cara merangkainya itu juga penggunaan bulangnya itu apa ya? Harus rambut panjang. Cara merangkainya memang sederhana sebenarnya, cukup membagi rambut menjadi dua ya, dibelah dua kayak orang bikin menjalin rambut kayak kepang gitu.
0: Oh, kepangan ya.
1: Nah, habis itu kain bulang itu nanti dililitkan sepanjang ukuran rambut, dililit-lilit gitu ke rambutnya. Nah, nanti baru disilang ke kepala gitu.
0: Oh.
1: Nah, lalu dia menggunakan apa tuh yang tusuknya tuh
2: peniti gitu.
1: Peniti yang memang ada khusus panjang khusus gitu ya.
2: Rambut ya, Bu.
0: Semacam jarum pentul gitu, Bu.
1: Iya, tapi panjang besar. Itu yang ditusukkan supaya bulangnya itu enggak lepas gitu.
0: Iya, bujur. Karena mau dililit biasa ya pasti bisa lepas ya, Bu ya.
1: Bisa lepas.
0: Apalagi membisi cucunya ganggas. Ditariknya tuh bulangnya tuh.
1: Iya, makanya. Okay. Nah, cuman tadi kan telinga dan leher ini terlihat
0: ya betul itu. Nah, karena telinga dan leher ini terlihat gitu ya, Bu ya, apakah itu masuknya terbuka auratnya atau seperti apa tuh, Bu?
1: Nah, betul, itu terbuka aurat gitu lah.
0: Apakah ini jadi salah satu alasan bulang ini mulai ditinggalkan, Bu lah?
1: Mungkin itu salah satu ya, bisa juga karena memang orang-orang kan pinginnya itu sesuatu yang mudah, yang simpel ya, gitu ya.
0: Sekarang lah.
1: Nah,
0: ya.
1: Makanya tadi untuk anak-anak yang apa, untuk perempuan yang lebih muda itu lebih menyukai bulang yang instan itu,
0: iya,
1: karena
0: bujur.
1: Mudah gitu, langsung dipasang, nggak ribet gitulah. Nah, ditinggalkannya itu juga barangkali karena memang kan butuh waktu ya memasangnya itu.
0: Iya, bujur. Yeah. Apalagi mungkin bibinya ini kan biasanya habis keramas itu belum lagi mengeringkan rambut lah, bulah.
1: Iya.
0: Jadi itu yang maulah kayak aduh agak memakan waktu nih bila bebulang-bulang nih.
1: Benar,
0: Oke. Kalau Pian sendiri masih bebulang lah, Bu?
1: Enggak
0: gitu. Juga enggak terlalu ya, Bu ya.
1: Tapi pulang haji sempat sih pakai bulang gitu. Kalau di rumah sih enggak apa-apa ya. Untuk keluarga.
0: Bujur kalau di rumah enggak apa-apa.
1: Suami, ya. Anak-anak gitu enggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah tuh kalau kita keluar rumah gitu terlihat oleh orang yang bukan muhrim.
0: Bujur. Karena memang tetap ya, Bu ya, kalau misalkan kita ketemu yang mungkin selain muhrim kita, bukan muhrim apalagi, itu ya lebih baiknya pakai jilbab ya.
1: Iya.
0: Kalau bulang itu emang biasa sama keluarga gitu ya. Pernah nih, Bu Ulun, tetamu nini bebulang tuh tukang urut. Apa urutan yang rancak bawa mengurut-urut mama lo nini di rumah. Nah, jadi si Din tuh bilanya kesana kemari, bilanya tulak itu pakai jilbab, tapi bilanya jilbabnya belepas itu ada bulangnya. Itu dia.
1: Iya, kan gerah ya, humap.
0: Bujur.
1: Jadi dibukalah jilbabnya.
0: Nah, kalau secara visualnya sendiri nih, Bu ya, ini kan bulang haji yang Ulun lihat di sini itu ada beberapa jenis warna, kemudian ada yang pakai manik-manik jua. Nah, itu ada makna filosofisnya kah, Bu, di balik bentuknya, warnanya, atau bahkan motif dari ukiran banjar yang ada di bulangnya itu? Apa bebas aja sebagai estetika?
1: Sepertinya lebih kepada estetika aja, keindahan
0: estetika aja.
1: Estetika
0: aja lah, bulah.
1: Karena biasanya berbentuk bunga gitu.
0: Iya, biasanya bunga-bunga.
1: Bunga-bunga gitu, apakah yang disulam ya? Disulam atau yang dihiasi manik-manik tadi?
0: Oke, jadi berbagai macam bentuk, warna, dan juga ukirannya itu seperti apa tuh, emang fokusnya adalah estetika ya, Bu ya?
1: Lebih ke estetika aja.
0: Oke, nah boleh kita balik lagi, Bu, ke ini kan biasanya dipakai setelah balik haji ya. Kalau zaman sekarang nih, Bu, mungkin kawan Pian kah, atau mungkin ada orang tuanya Kaulia kah, keluarganya Kaulia kah, perbedaannya nih, Bu, balik haji dulu sama dengan balik haji sekarang itu perempuan penampilannya seperti apa sih bedanya, Bu?
1: Ayo Aulia dulu.
2: Dari Ulun lah.
0: Boleh.
2: kalau yang Un lihat sekarang, kalau orang pulang haji kebanyakannya tuh lebih simple tapi gak glamor dan mewah gitu nah Bu. Misalnya kayak pakaian gamisnya tuh lebih kayak ada manik-maniknya lebih banyak, lebih lebar,
0: ada polosan lah.
2: Tinggi, ada polosan.
0: Tinggi.
1: Iya. Bahkan kadang udah dibuat dari tanah air gitu. Untuk dipakai nanti pulang.
0: Oh iya. Gitu ya. Bujur-bujur sudah disiapakan lah Bu lah.
1: Sudah disiapakan.
0: Mana aku beli kepakai yang ini nah ya. Selama ibadah kan boleh dipakai ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah kalau dari Ibu sendiri gimana Bu?
1: Apanya maksudnya?
0: Itu tadi penampilan orang-orang perempuan yang balik haji dulu dengan balik haji wayah ini kan yang jelas kada berbulang lagi tuh. Selain itu apalagi tuh Bu?
1: Iya. Sebenarnya masih ada yang berbulang tuh ya, cuma masih dihias gitu.
0: Oh, lebih modern aja lebih supaya kelihatannya pula
1: lagi, ya.
0: Tinggi. Nah, ini ada telepon yang masuk nih Bu, kita coba angkat dulu pula. Siapa tahu nih Pak Haji atau Bu Haji nih.
1: Iya.
0: Nah, mengisahkan kisah Sidin suah berbulang atau melihat bininya berbulang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: dia. Tinggi, Abah Sofian, silakan Abah Sofian. Ada anak takunakan kah atau anak berkisahkan tentang berbulang ini?
3: Enggih. Itu gue kalau di awal-awal, lu ingat di awal-awal tahun 2000 itu, orang yang cenderung beginiannya lah. Gak datang lagi itu kan ada berbulan, jadi kepandiran orang di kampung lu nih.
1: Nah, enggih.
3: Ya kalau bu,
1: iya, bujur.
3: Orang gak ada berbulan. Nah, jadi supannya kan ada berbulan.
1: Enggih.
3: Tapi kan seiring-iring berjalannya waktu, lama-lama jadi terbiasa, jadi orang kadang mau menyambati lagi itu nah.
1: Enggih.
3: Nah, termasuk mama ulun waktu tidin ngajar jadi kan berbulan juga.
1: Enggih.
3: Tapi waktu tidin garing, truk kan tidin, jadi kan berbulan lagi tidin. Jadi orang tetangga-tetangga datang bukan asli orang daerah ulun tuh, kadang tahunya bahwa mama tuh haji.
1: Oh, enggih.
0: Nah. Karena pulang tadi telapas sudah.
1: Enggih.
0: Iya.
3: Kecuali penduduk asli di sini kan.
1: Pian di mana, Pak?
3: Di Gelai Hari.
1: Oh, enggih. Iya.
3: Nah. Jadi bisa biasa ya, mana kan kopi.
1: Enggih.
3: Begitu diumumkan pasti meninggal tuh. Jadi banyak tetangga yang pendatang yang orang itu. Oh,
1: sudah
3: haji,
1: Pak Sidin. Oh, enggih. Nah, ya kalau simbol tadi simbol haji.
0: Iya.
1: Haji. Ya.
3: Sidin tuh
1: kalau
3: pulang lagi itu kan orang repot. Sidin kan sini petrok.
1: Enggih. Ini
3: alih bandar kan. Nah. Jadi, kalau kadang-kadang alih kan. Jadi, kan dipakai Sidin lagi. Itu benar alasan Sidin waktu itu.
1: Enggih.
3: Nah, itu aja deh. Kalau terima kasih.
0: Enggih. Terima kasih, Pak Sofian. Enggih berarti tadi bujur pian bula lambang orang sudah menjalankan ibadah haji enggak itu nah. Ada lagi satu telepon sebelum kita break Bu ya dari Pak Amrullah nih. Halo, assalamualaikum Pak Amrullah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggih. Yo Pak Amrullah.
4: Bulan ini aku ingat dahulu, Bang.
0: Apa tuh ada kisah kepian?
4: Kada masih ingat banyak yang memakai termasuk Nini kita apa gitulah.
0: Iya, bujur pian.
4: Jadi weh ini biar aja kada usah karena apa? Kalau memang kada hendak pakai kada apa-apa, nang penting di kiau haji orang tahu aja.
0: Itu simpelnya lah Pak Amrullah lah.
4: Karena apa demikian? Itu boleh anu terkait menutup aurat.
1: Nah, enggih.
4: Enggih. Orang sudah terbiasa berjilbab. Yalah. Menutup lehernya apanya itu sekarang itu anu bubuhan wadahulu ini banyak kayak lansia nang haji-haji sudah tapi kada berbulang
1: tapi nggih
4: berjilbab tapi tetap ae kami mengiau
0: Bu Haji
1: ya nggih
0: nah pagat ini teleponnya rupanya nih. Halo Pak Amrullah.
4: Malah kadingat kadang tak kiau haji padahal hajah lah.
0: Iya. Nggih. Haji kan gak senang lelakian lah.
1: Nggih.
4: Itu aja kesannya. Terima kasih Bu.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, wah ini orang walaupun kada bebulang asal kiawannya Bu Haja atau Bu Haji aja lah. Tahu tuh orang sudah mun sidi, oh sidi ini Bu Haji dah. Oke Ibu, mungkin kita dan juga kawalnya kita izin break dulu sebentar ya.
1: Okay.
0: Kita jeda sebentar, kita masih bepander mengenai tradisi babulang dan sana perempat pada perempuan Banjar pasca Babuan Sidin menunaikan ibadah haji. Jadi jangan kemana-mana, apabila Babuan Pian mungkin ada kisah lagi dan sana perempat mengenai tradisi babulang ini, jangan lupa dikisahkan dan jangan lupa ditelepon kitanya. Tetap bersama dengan Kian tentunya, dengan narasumber kita tentunya di pagi hari ini ada Ibu Dr. Anda Haja Siti Farida dan juga ada Kak Aulia Najira Putri sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
1: Ini
4: udah
1: menang.
2: Yes,
3: kemarin. Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Dang Sanak Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam Pandiran Baisukan edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Tradisi babulang pada perempuan Banjar pasca menunaikan ibadah haji. Masih dengan Ibu Dr. Nanda Haja Siti Faridah MAG dan juga Kak Aulia Najira Putri ya. Babulang tadi ya Bu ya, kita masih membahas tadi ada beberapa telepon yang masuk. Ada Pak Amrullah, terus kemudian ada Abah Sopian juga dari Play Hari ya. Sidin mau capak akan bahwa babulang ini memang bahar itu dipakai oleh paninian gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang ini ya Bu ya, apakah babulang ini masih, sebenarnya masih sah-sah aja untuk dipakai ya Bu ya? Tapi ya balik lagi, disesuaikan kondisi situasional ya. Kalau misalkan mau keluar, ketemu dengan orang yang mungkin bukan muhrimnya, memang lebih memilih bagusnya pakai jilbab gitu ya. Tapi kalau misalkan emang jaga toko tadi Jarurlun ya, jadi kita ada Bu Pandir dan sanaknya di belakang layar ya lo. Biasanya nini-nini yang berjual bumbu sop di pasaran, bisi toko tuh di pasar sudah mampir, banyak tuh masih tuh yang pakai bulang gitu ya. Dan Sidin kayaknya memang menjaga tradisi babulang ini gitu. Kita lanjut lagi nih Bu ya, masalah babulang ini sendiri. Nah, kalau di zaman sekarang nih Bu, apakah generasi-generasi muda gitu ya, mungkin ibu-ibu umur 30-40 tahun gitu ya, apakah bubuhannya ini lebih dominan pakai kerudung apa beberapanya tuh ada juga nih yang mulai memakai bulang gitu?
4: Kalau dari pengamatan kita ya, sepertinya mereka memang sudah meninggalkan bulang itu.
3: Oh, sama sekali lah bulang.
4: Dipakainya tadi pulang haji gitu. Atau mungkin di rumah ya, kalau baru pulang haji mungkin masih makai. Tapi udah belanggar bulan, belanggar tahun ya, mungkin udah nggak makai lagi. Kebanyakannya jadi, seperti itu.
3: Jilbab ini ya, jilbab instan itu ya sekarang ya. Ada jilbab bergo gitu kan. Lebih memilih pakai yang itulah. Dan biasanya jilbab jilbab orang abis haji ini perempuan kan panjang-panjang ya Bu ya. Jubah gitu. Dan itu tuh apakah emang harus dilipat lagi apa langsung berpakai itu?
4: Kebanyakan banyak yang instan ya, langsung dipakai.
3: Langsung dipakai ya Bu ya.
5: Kalau disesahi pesawat tuh kan pesawat mencucuk-cucuk lagi.
3: Kalau dari Kak Aulia sendiri nih, gimana? Apakah sekarang ini sendiri itu masih ada di keluarganya atau mungkin di sekitar tempat tinggalnya? Tapi kayaknya kalau di Banjarbaru yang memang sudah individualis ya orang-orangnya, kayaknya jarang terlihat ya ibu-ibu haja ini ya. Nah kalau dari keluarga sendiri, apakah yang masih ada memegang teguh tradisi babulang ini atau sudah tidak ada sama sekali?
5: Alhamdulillah dari keluarga Abah tuh masih ada di Klayan loh Kak, di Banjar pedalaman juga. Alhamdulillah masih ada nih nini ulun yang masih bebolang sampai hari ini.
3: Tapi itu di rumah aja lah.
5: Inggih Pak, di rumah atau paling di lingkungan kayak ke Mukorma atau ke pasar kadang.
3: Nah, itu biasanya. Aman-aman peparak-parak aja ya lo Bu. Oke, berarti kalau di lingkungan Kaulia tuh masih banyak aja ya orang-orang yang babulang ya. Kira-kira Bu, kayak apa sih caranya mungkin agar babulang ini sendiri itu bisa kembali diteruskan sebagai apa ya, mungkin identitas gitu ya. Jadi kada sekadar panggilan ibu hajah atau ibu haji aja nih, membawa melambangkan status seseorang itu. Nah, kayak apa caranya mungkin agar babulang ini bisa kembali diteruskan dan di apa ya? Ya diteruskan oleh masyarakat Banjar gitu sebagai identitas perempuan yang sudah menjalankan rukun Islam tadi.
4: Oke. Kalau berbicara tentang hal tersebut, yang pertama sebagai orang Banjar ya, hendaknya tradisi-tradisi kita yang baik itu diteruskan. Iya. Tapi tentu dengan beberapa catatan ya. Nah, jadi kalau untuk tradisi babulang ini ya, kita juga harus mengacu tuh kepada hukum, bah, hukum di dalam Islam. Jadi kalau hukumnya sebenarnya boleh, tetapi alangkah lebih baiknya tradisi itu dibenahi.
3: Oh, dibenahi.
4: Agar aurat yang masih terbuka dapat tertutup semua dan sesuai dengan Al-Quran maupun hadis gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri ya, surah Al-A'raf ayat 26 itu Allah menyatakan bahwa fungsi pakaian itu adalah sebagai penutup aurat dan perhiasan. Nah, jadi kalau di dalam Islam itu syarat-syarat sebuah pakaian yang dapat dibenarkan menutup seluruh tubuh kecuali yang boleh nampak ya. Kemudian harus longgar atau tidak ketat, tidak transparan, tidak membentuk lekukan tubuh. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Persyaratan itu.
3: Dan alangkah lebih baiknya kalau habis selesai ibadah haji ya, pakaian seperti itu yang dipakai ya, Bu ya.
4: Dan mungkin juga ya bagian dari mabrur tidaknya haji seseorang itu.
3: Iya, betul. Dilihat dari cara berpakaiannya ya, Bu ya.
4: Dari cara berpakaiannya. Nah, jadi menggunakan bulang tanpa melapisi kembali dengan kerudung atau selendang untuk menutup bagian yang masih terbuka itu salah satu hal yang harus dibenahi. Jadi bolehlah pakai bulang ya di dalam, lalu pakai lagi kerudung gitu. Jadi memang masih terlihat di kepalanya itu ada bentuk bulangnya. Nah, itu masih bisa dilakukan. Nah, kemudian hal yang terkait dengan pemakaian apa namanya ya, pakaian yang menutup aurat ini, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 ayat itu juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mengulurkan kerudung hingga menutupi dada dan melarang menampakkan perhiasan atau aurat kepada yang bukan muhrim. Itu perintahnya ya. Nah, terus kerudung itu harus menjulur ke bawah menutupi dada agar tidak terlihat lekuk tubuh bagian atas. Ini kan leher gitu ya. Ya, pagi kalau perempuan lehernya jenjang gitu ya, putih apa gitu. Nah, nanti enggak berkedip dah mata laki-laki. Bikin dosa malah.
3: Iya, bujur. Dosanya malah juga yang bisi leher juga yang menanggung ya, Bu ya.
4: Iya,
3: sama. Karena memperlihatkan, ya.
4: Iya, ya, kemudian ada lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah memerintahkan kepada wanita mukmin untuk mengulurkan jilbab atau pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh. Nah, tujuannya menjadikan perempuan itu lebih mudah dikenali sebagai muslimah yang terhormat sehingga melindungi mereka dari gangguan dan fitnah. Nah, jadi kita apa namanya ya, tradisi itu kita orang Mahina menyambat kalau diintegrasikan ya, ya dengan budaya itu tadi. Sehingga budaya untuk memakai bulang itu tidak punah ya, tetap menjadi tradisi yang bisa dilestarikan tetapi tetap mengacu kepada ajaran Islam tentang tuntunan berpakaian itu.
3: Iya.
4: Itu salah satu solusi sebenarnya.
3: Bujur. Jadi tadi sudah diterangkan ya dengan narasumber kita dan sanak perempat dengan ibu panggilan ibu siapa nih? Ibu Siti atau Ibu Faridah?
5: Ibu Faridah.
3: Kalau lebih baiknya gitu ya, perempuan yang sudah menjalankan ibadah haji apalagi pas balik gitu ya, jangan menampakkan perhiasan dan juga tadi bagian lehernya harus ditutup, alangkah lebih baiknya juga Bu ya, karena kalau misalkan yang berhaji ini ternyata mungkin oh ceweknya putih nih gitu ya, terus juga membuat laki-laki amun memandang kada berkedip, nah itu kan tentunya akan jadi bumerang yang negatif untuk dirinya sendiri ya Bu.
4: Betul,
3: ya
4: betul.
3: Nah ini mungkin tadi ada satu dangsanak perempat ya yang mungkin mau masuk dari WhatsApp, tapi karena teleponnya mati jadi kita kasih kesempatan dulu nih dangsanak sebelum ulun tutup ya. Jadi untuk Buan Pian semuanya mungkin ingin bertanya dengan Ibu Farida dan juga Kak Aulia ya, silahkan hubungi di WhatsApp kita di 0895-3405-09539 ya. Nah terakhir nih Bu, karena bolang ini tadi kan memperlihatkan bagian leher atau rambut tipis di dahi gitu ya. Untuk menyiasatinya tadi itu adalah dengan boleh ditutupi lagi, dilapisi lagi pakai jilbab ya Bu ya.
4: Iya.
3: Oke, nah melapisinya ini tuh, itu kan pasti akan berbentuk ya Bu ya.
4: Iya.
3: Apakah itu ada caranya Bu agar terlihat lebih estetik lagi gitu, atau bahkan sekarang ada bolang yang memang dia bolang tapi sekalian sama jilbabnya gitu.
4: Ayo Aulia.
3: Tadi kayaknya pertanyaan nih, buat Aulia ya Bu ya.
4: Edi sih gimana nih dia?
3: silakan Kak Aulia.
5: Oke, kalau dari segi bentuk mungkin ya Kak, kalau di zaman sekarang, tadi kami sempat search juga sama Ibu di TikTok
3: sambil cari-cari ya. Oke.
5: Agak-agak lupa nih bolang ya, apa bentuknya jerulun di.
3: Iya.
5: Nah, jadi kalau untuk cara masangnya sendiri ya Bu, kalau berhijab paling tinggal pakai pasmina atau segitiga berlangsung kayak di, atau bergo bisa. Terus kalau biasanya kalau yang bolang instan tinggal dipasang aja. Jadi kalau yang berangkai memang menggunakan rambut tambahan kalau belah.
4: Iya, yeah, iya.
5: Yeah. Oh. Mungkin rekomendasinya untuk yang bulik haji nih ya kalau Kak. Nah, ya pakai yang instan aja.
3: Oke. Okay. Daripada ribet lah Bu lah berangkai-rangkai ya lo Bu. Oke deh. Boleh Ibu disampaikan kesimpulannya daripada pembahasan kita mengenai tradisi bebulang pada perempuan Banjar tentunya pasca menjalankan ibadah haji gitu ya Bu ya di Baisukan pagi hari ini. Mungkin dipersilakan untuk Ibu Farida.
4: Oke. Okay. Yang pertama sebagai sebuah tradisi ya, babulang ini sebenarnya tidak diketahui asal-usulnya. Cuma sudah menjadi tradisi berpakaian perempuan Banjar yang telah menunaikan ibadah haji udah ratusan tahun yang lalu lah gitu ya. Nah, karena kita nih kan orang yang sangat jauh ya dari Mekah gitu. Nah, jadi kalau bisa, kalau pulang berhaji itu berarti orang ini memiliki beberapa kelebihan baik secara prestisenya, status sosialnya dan lain sebagainya itu, dan itu disimbolkan bahwa mereka adalah orang yang mampu melaksanakan ibadah haji itu, artinya sempurna ya rukun Islamnya. Nah, padahal kan di negara-negara lain orang ya berhaji beberapa kali nggak disebut pahaji, nggak disebut hajah gitu.
3: Iya.
4: Cuma tradisi kita di Indonesia itu penghargaan kepada mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Betul. Nah, jadi berdasarkan pembahasan yang sudah kita lakukan, kesimpulannya pertama, tradisi babulang itu merupakan tradisi yang berasal dari Kalimantan Selatan, di mana seorang perempuan pasca berhaji dalam masyarakat Banjar menggunakan penutup kepala atau bulang sebagai suatu ciri bahwa ia telah berhaji.
3: Ya.
4: Nah, tradisi berbulang ini diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, disampaikan secara lisan, sehingga dalam hal ini masyarakat Banjar khususnya perempuan yang menggunakan bulang tidak mengetahui secara pasti asal-usul tradisi itu terbentuk. Jadi gak ada yang tertulisnya gitu ya.
3: Iya, bujur-bujur. Itu tiba-tiba ada aja ya gitu ya Bu ya.
4: Iya, Kemudian yang kedua, seorang perempuan pasca berhaji menggunakan bulang dikarenakan sudah menjadi tradisi masyarakat Banjar sejak lama bahwa apabila seseorang perempuan itu berhaji maka ia memakai bulang. Maka dari itu tujuan wanita melaksanakan tradisi ini agar masyarakat mengetahui bahwa ia telah menunaikan ibadah haji. Dan itu menjadi pembeda antara orang yang sudah berhaji dengan yang belum berhaji gitu. Terus yang ketiga, berdasarkan hukum Islam, tradisi babulang merupakan adat yang baik dan disertai dengan niat yang baik pula, maka dalam pelaksanaannya itu hendaknya disempurnakan kembali sehingga bagian-bagian yang belum tertutupi secara sempurna dapat ditutup. Jadi pada dasarnya hukum tradisi babulang bagi wanita pasca berhaji dalam masyarakat Banjar boleh saja dilakukan, hanya saja perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan hukum Islam, yakni dengan menambahkan kerudung atau selendang agar bagian yang masih terbuka dapat tertutup dengan sempurna sehingga tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.
3: Oke.
4: Jadi kalau terkait hal tersebut, sarannya pertama menggali ya, kita cari tahu lah lagi mengenai asal-usul tradisi babulang ini.
3: Bujur.
4: Agar perbuatan yang kita lakukan itu tidak menjadikan semacam ikut-ikutan aja atau taklik buta gitu ya kalau dalam fikih. Ikut-ikutan aja.
3: Kadang saat FOMO muncul orang tuh lah.
4: Yang kedua, pelaksanaan tradisi babulang yang dilaksanakan oleh perempuan pasca berhaji dengan maksud sebagai pembeda antara yang telah melaksanakan ibadah haji dengan yang belum melaksanakan ibadah haji, ini perlu dipertimbangkan kembali.
3: Okay.
4: Yang ketiga, niat yang baik sangat diperlukan dalam melaksanakan tradisi ini. Apakah niatnya itu untuk Allah, ya karena Allah, atau hanya untuk
3: keindahan seru semata?
4: Ya, dan ini penghargaan dari sesama manusia gitu, agar dia dipandang dan dihormati.
3: Prestis tadi ya Bu ya.
4: Prestis tadi. Namun setelah itu kembali kepada niat masing-masing dalam diri seseorang.
3: Oke. Itu ya tadi simpulannya tadi ya Bu ya.
4: Iya, sekaligus sarannya ya.
3: Boleh Kak Ulia sekarang mungkin bisa disampaikan kesimpulan atau sarannya gitu mengenai tradisi babulang ini.
5: Jadi dari kesimpulan yang tangkap di pandiran besokan kita tadi, jadi bolang ini kada menjadi cuman hiasan atau penampilan aja bagi perempuan Banjar yang telah berhaji, tapi telah tadi kami kulik-kulik jadi belakang layar sama Ibu ada sisi psikologis, sosial ya Bu, sama religius. Nah itu sih yang tangkap, karena kalau dari pembentukan sisi psikologisnya nih ada pembentukan identitas ya kalau Bu, identitas diri yang terbentuk diri. Dan pengakuan sosial.
3: Oke, ada lagi Ibu mungkin yang mau ditambahkan?
4: Ya mungkin itu aja. Kalau harapan saya sih tradisi babulang ya, ini jangan hilang
3: jangan
4: lah,
3: jangan punah
4: ya.
3: Betul.
4: Tapi ada hal-hal yang juga menarik itu ya, ketika seorang pengantin perempuan kan mau batamat gitu. Nah itu biasanya juga dipakai pakaian antara lain dengan pakai bulang juga ya.
3: Oh pakai bulang
4: di dalamnya. Tapi ya tertutup lah gitu.
3: Iya bujur.
4: Dilapisi selendang atau apa yang dibentuk bagus lah gitu. Tapi ya memenuhi lah persyaratan bagaimana berpakaian bagi seorang muslimah itu.
3: Oke deh. Baik, semoga tradisi babulang ini ya, walaupun mungkin sekarang zaman sudah semakin modern ya Bu ya kayak, tapi ya jangan dilupakan juga lah tradisi ini gitu ya. Yang pasti mungkin para peninian-peninian gitu ya, yang mungkin ini pasti banyak orang-orang tua ya yang berhaji ya Bu ya. Mungkin nanti pas balik pasti ada aja yang babulang tuh. Karena mungkin mempati peninian yang terdahulu juga ya gitu ya Bu ya. Dan tentunya semoga dengan adanya jamaah haji yang kembali pulang ke tanah air itu bisa meneruskan kembali tradisi babulang yang ada di tanah Banjar gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Kak Ulia, terima kasih juga untuk Ibu Faridah ya, yang sudah hadir di studio RRI Perempat Banjarmasin. Dan untuk para pendengar juga tadi ada Pak Amrullah, ada Abah Sopian yang juga turut bergabung melalui line telepon WhatsApp Perempat Banjarmasin. Kita kembali berjumpa dan sanak di Pandiran Baisukan edisi berikutnya. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 ulun akhiri dan tutup sampai di sini. Salah kata mohon maaf. Ulun kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Selamat Bayi Sukan Dasana Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa Sari. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, Jumat 29 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada Bayi Sukan ini di wilayah Kalimantan Selatan, secara umum kondisinya cerah hingga cerah berawan dan juga berawan. Ujar Ruth Mandasari, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin. Arah angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 67 hingga 99%. Secara umum di seberataan Kabupaten Wonkota di Kalimantan Selatan masih berpotensi hujan ringan. Perlu diwaspadai potensi hujan nang kawa disertai kilat atau petir, lawan angin kencang berdurasi singkat pada siang atau sore hari di Banjarmasin, Banjar, Batola, Tapin, HST, HSS, HSU, Balangan, Tanah Bumbu, Lawan, Kota Baru, serta pada dini hari di Tabalong, Tanah Bumbu, Kota Baruan sekitarnya. Informasi perakiraan gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, tinggi gelombang antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk itu harap diwaspadai bagi perahu nelayan, lawan kapal tongkang terhadap potensi gelombang tinggi nang kawa mencapai 1,25 meter di seberataan wilayah perairan Kalimantan Selatan. Demikian Habar Perompat pukul 10 Bayi Sukan waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Selamat Baisukan Daus Anak Perompat. Nah, kita diawali lawan lagu nang memacu semangat kita di Jumat Baisukan hari ini ya. Jadi jangan ngantuk Daus Anak Perompat ya. Ini masih awal hari, masih Baisukan ya. Jadi energinya seharusnya masih full ya, karena hari ini kan Jumat berkah, insya Allah ya. Sekarang sudah hari Jumat ya, 1-2 hari lagi kita menutup bulan Mei ya. Dan di tanggal 29 Mei 2026 ini, di siang hari menuju sore hingga nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, Buan Pian akan ulun kawani ya. Aduh, ini agak terganggu tenggorokannya, tapi kada apa-apa, kada menghalangi semangat ulun ya, karena baru saja kan kita mendengarkan lagu Laskar Antasari, jadi harus semangat gitu ya. Anissa akan memberikan informasi yang sangat menarik nih mengenai kuliner, karena kita sudah memasuki segmen atau program Dandaman Banua ya, informasi tentang kuliner. Kemudian sambil ditemani dengan lagu-lagu Banjar ya, di jam 10 ini sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan spesial hari ini, ulun hendak mengajak Bubuhan Pian untuk menelusuri kuliner atau makanan khas dari Solo, Jawa Tengah ya. Nah, jadi Solo itu ada sebuah julukan ya, jadi the spirit of Java, yang berarti jiwanya Jawa ya, yang mana Solo itu begitu kental lawan budaya wan adat istiadat Jawa ya. Dan kuliner Solo itu dipengaruhi oleh banyak akulturasi budaya, beberapa diantaranya itu budaya Tiongkok, Belanda hingga Arab. Misalnya itu Selat Solo atau bistik nang terpapar budaya Belanda di era penjajahan. Nah, tapi apa aja makanan khas Solo lainnya nang harus kita bahas ya. Dan mungkin untuk inspirasi juga nih, mungkin Daus Anak Perompat ada nang hendak berjelajah atau jalan-jalan ke Solo, Jawa Tengah ya. Karena ulun rekomendasikan macam-macamnya, kurang lebih ada 5 atau 6 nang akan ulun sampaikan. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu nih lagu Banjar yang tentunya nyaman di telinga kita. Ada Gadis Manis Kalimantan lawan Sangu Batulak, tetap di Dandaman Banua, Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Senyum

Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalala pun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.

Perempat RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, masih lawan Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz di Baisukenang Cerah Banar ini dan Senak Perempat ya. Jadi selamat menjalankan aktivitas setelah kemarin libur ya, tanggal merah dan juga cuti bersama. Mudah-mudahan aktivitas di hari ini lancar berataan. Nah, Ulun akan mulai menyampaikan informasi mengenai destinasi kuliner ya, makanan khas Solo tadi Ulun padahkan. Nah, yang pertama ini adalah salah satu yang paling terkenal di Solo, yaitu nasi liwet ya. Jadi amun pian ke Solo tapi kada mencicipi nasi liwet itu rasanya kayak ada nang kurang lah. Karena nasi liwet ini itu adalah nasi gurih nang diolah lawan santan. Jadi menghasilkan aromanya tuh harum banar dan senang perompat. Biasanya disajikan lawan suwiran ayam, terus jua hintalu, opor, wan sayur labu siam atau ngarannya di sana adalah sayur jipang atau sayur labu siam tadi ya. Dan yang unik lagi itu adalah cara penyajiannya. Penyajiannya itu masih sangat tradisional, masih memakai daun pisang nang dibentuk jadi apa ngarannya lah pincukan, lain pencok tapi pincuk, dipincuk seperti itu. Lalu disematkan dengan lidi, jadi pas dimakan itu ada aroma daun pisangnya nang makin menambah nikmat makan kita ya. Dan kalau di Solo itu penjual atau acil-acil atau bude-bude penjual nasi liwet itu kadang kali ditemukannya, alias itu banyak banar yang menjual nasi liwet apalagi saat malam hari. Jadi biasanya di Solo itu nasi liwet tuh malam hari ya, dan banyak banar orang nang rela antri gasan menikmati sepiring nasi liwet nang hangat. Selain nasi liwet ada juga ngarannya cabuk rambak. Nah, apa ini cabuk rambak? Ini adalah potongan ketupat tipis yang kemudian disiram lawan bumbu wijen nang gurih. Jadi untuk Ulun sendiri ini juga masih asing di telinga ya, dan mungkin Bu Hanpian juga jarang mendengarnya. Jadi cabuk rambak ini ya tadi potongan ketupat tipis yang disiram lawan bumbu wijen. Tapi jangan salah, walaupun mungkin sederhana tapi rasanya mantap banar dan senang perempat, nyaman banar karena bumbunya diolah dari campuran kelapa parut kemudian kemiri lawan wijen sangrai, jadi menghasilkan aroma gurih yang kuat banar. Biasanya disajikan lawan kerupuk, istilahnya tuh kerupuk karak ya, kerupuk karak kemudian atau oh ini istilah lainnya gendar. Nah ya, gendar, jadi renyah seperti itu. Dan makannya juga unik, memakai tusukan lidi, jadi menambah suasana tradisional. Dan juga karena porsinya yang kada banyak, alias porsinya imut-imut, kecil-kecil, porsinya sedikit gitu ya, cabuk rambak ini rancak dijadikan cemilan. Walaupun ketupat agak-agak berat seperti itu, tapi karena porsinya sedikit, jadi anggaplah ini sebagai cemilan penunda lapar gitu ya, sambil santai di sore dan juga malam hari.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemukan

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan.

Terima kasih masih di Dandaman Banua lawan Ulun Anissa nang melanjutkan mengenai pembahasan makanan khas dari Solo, Jawa Tengah. Kalau tadi Ulun sudah menyampaikan mengenai nasi liwet lawan cabuk rambak, selanjutnya ada timlo. Nah, apa gerang timlo nih? Timlo ini adalah salah satu makanan berkuah nang terkenal juga di Solo. Dan timlo ini sebujurnya terinspirasi dari sup kimlo khas Tionghoa. Tapi orang Solo itu mengolahnya menjadi kuliner khas daerah sorang. Dalam semangkok timlo ini ada macam-macam isiannya. Mulai dari ayam suwir, kemudian jamur, mie, ada juga ati ampela, hintalu pindang, sampai sosis Solo goreng. Nah, menariknya sosis Solo ini lain sosis pada umumnya dalam sanak perempat. Sosis Solo itu adalah mirip-mirip risol ya, tapi dia itu ada cita rasa tersendiri seperti itu ya. Jadi sosis Solo ini dilapisi lawan ya seperti kulit risol gitu ya. Di dalamnya itu ayam suwir atau biasanya juga ada daging gitu ya, yang dimana bumbunya itu gurih, biasanya dioseng lawan bawang putih, kemudian santan dan perbumbuan lainnya seperti itu. Kemudian kulit dari seperti kulit risol itu diisikan dengan isian tadi, ayam suwir tadi, dan digoreng. Uniknya dia digoreng bukan menggunakan tepung roti, tapi menggunakan kocokan telur seperti itu. Jadi dilapisi telur seperti itu. Tapi ada juga yang kadang digoreng, hanya dikukus, itu juga ada seperti itu. Jadi rasanya itu gurih, manis, lawan rempah-rempahnya itu cukup berasa dan senak perempat. Jadi timlo ini ya tadi menggunakan kondimennya itu ada sosis solonya juga. Dan kuahnya itu bening tapi gurih karena memakai kaldu seperti itu. Banyak orang bilang tuh rasa timlo itu perpaduan antara soto dengan sup. Nah, jadi tengah-tengahnya seperti itu ya. Jadi nyaman benar dimakan saat cuaca dingin atau saat peisukan atau malam juga nyaman rasanya lah. Dan biasanya timlo ini disantap lawan nasi hangat. Nah, supaya makin kenyang. Selanjutnya, selain timlo ada juga selat Solo. Nah, selat bukan lautan tapi makanan ya. Selat Solo, ngaranya unik banar dan sanak perempat ya. Dan Selat Solo ini sebujurnya mendapatkan pengaruh budaya Belanda. Dulu bahari asal katanya itu dari bahasa Belanda, beefstuk, Ulun kurang tahu cara penyebutannya. Atau intinya tuh steak daging seperti itu. Tapi orang Solo itu mengubahnya menjadi makanan khas daerah nang penuh rempah Nusantara. Isiannya tentu saja ada daging atau ada juga nang menggunakan lidah sapi nang direbus sampai empuk. Karena lidah sapi itu di lingkungan budaya Jawa itu terkenal nyaman benar dan sanak perempat. Salah satu bagian sapi nang nyaman benar. Kemudian ditumis lawan bawang bombay atau bumbu khas Indonesia seperti itu. Dan kemudian disajikan lawan kentang goreng, wortel, buncis, selada, ada tomatnya juga. Kemudian pakai saus. Sausnya itu lebih cenderung seperti kuah, tapi kadang terlalu encer. Kuahnya itu kental ya. Kuahnya itu manis seperti itu, manis gurih. Jadi pas dimakan tuh perpaduannya manis gurih segar itu dalam satu piring. Ada proteinnya, ada seratnya, ada karbohidratnya, lengkap seperti itu. Jadi bujuran steaknya orang Solo ini ya. Kemudian yang terakhir, selain Selat Solo ada Brambang Asem. Nah, apa gerang Brambang Asem? Brambang Asem itu adalah bacem, tempe gembus nang disantap bersama kangkung rebus atau daun pucuk ubi. Jadi seluruh komponen makanan Brambang Asem ini disiram dengan kuah asem Jawa yang terbuat dari campuran asem Jawa, gula Jawa, bawang habang, lawan lombok. Nah, itu dia nih beberapa makanan khas. Berarti 5 ya, karena kita terbatas waktu juga ya. 5 sudah Ulun sampaikan beberapa makanan khas Solo nang wajib pian coba amun pian main-main ke Solo, Jawa Tengah ya. Karena setiap daerah itu pasti ada ciri khasnya, dan Solo ini ciri khasnya lebih ke gurih,
manis, dan jarang-jarang pedas seperti itu ya, Dasetak Perempat ya. Nah, untuk menutup segmen Dandaman Banua, Ulun hadirkan lagu-lagu Banjar dan juga iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan memasuki segmen Ruang UMKM ya pada jam 11 waktu Indonesia Tengah.

Maratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Maratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Maratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Selamat siang, Dang Sanak Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa Sari. Esensi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum nang sakral, gasan meneladani keikhlasan lawan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam lawan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disampaikan oleh Khatib Kyai Haji Said Masrawan saat menyampaikan khutbah di hadapan ribuan jemaah di Masjid Agung At-Taqwa Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rabu 27 Mei 2026. Suasana pelaksanaan sholat Idul Adha sudah terasa hikmat mulai baisukan. Jemaah nang hadir datang dari macam-macam wilayah kota Amuntai wan sekitarnya. Dalam khutbah beliau, Kyai Haji Said Masrawan menyampaikan nilai-nilai ketakwaan nang harus benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sidin menekankan inti ibadah kurban itu kada cuma sekedar menyembeli hewan haja, tapi jua baisi dimensi sosial nang luas gasan kemaslahatan umat. Menurut Sidin, semangat berkurban harus kawa mengutamakan solidaritas sosial wan kepedulian sesama. Menurut Sidin pulang, semangat berkurban menjadi pengingat penting gasan seberataan muslim supaya menumbuhkan jiwa berbagi, wan selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Kegiatan ibadah nang berlangsung hikmat mulai baisukan hari itu jua dihadiri langsung Bupati HSU Haji Sahrujani berataan lawan Wakil Bupati Hero Setiawan. Acara kemudian ditutup lawan sesi basalaman wan ribuan warga setempat. Kehadiran unsur pemerintah daerah itu menjadi bagian usaha mempererat silaturahmi antara pemerintah wan masyarakat di momentum Hari Raya Idul Adha. Demikian Habar Perompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Selamat siang dan selamat Pro4. Terima kasih masih di Pro4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar lawan Ulun Anissa. Dan sekarang kita sudah di jam 11 menuju jam 12. Kita akan membahas mengenai tips UMKM ya, karena kita sudah di program Ruang UMKM. Tapi amun biasanya Senin sampai Rabu itu bersama narasumber, tapi kalau di hari Jumat ini kita akan hadirkan musik dan juga informasinya. Tentunya informasinya yang inspiratif dan juga menarik tentunya ya, karena Ulun akan membahas mengenai beberapa ide bisnis makanan sehat kekinian nang menjanjikan. Karena menurut pengamatan Ulun juga ya, pasca pandemi COVID ini menjadi pemicu utama meningkatnya kesadaran konsumsi makanan lawan minuman sehat ya. Kalau karena orang tuh sepertinya agak ini lebih concern, lebih sadar untuk menjaga kesehatan, kebugaran dan juga pencegahan penyakit tentunya ya, sehingga makanya itu terjadilah pergeseran gaya hidup seperti itu. Nah, kenapa gerang bisnis makanan sehat itu menjanjikan? Ada beberapa hal ya dan senak perempat ya. Yang pertama tentunya tren hidup sehat lawan lonjakan permintaan yang meningkat seperti itu ya. Jadi kesadaran akan pentingnya pola makan seimbang, kemudian gaya hidup aktif, serta pencegahan terhadap penyakit kronis itu semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda, kemudian pekerja kantoran lawan komunitas keluarga muda. Jadi jangan dikira Gen Z itu pemalas ya. Gen Z itu sekarang itu banyak benar nang nge-gym, lari, terus juga olahraga-olahraga lainnya, itu luar biasa ya semangat Gen Z ya. Jadi memang terjadi pergeseran. Daripada kita menghabiskan uang kita hanya untuk foya-foya, lebih baik kita olahraga dan juga mengonsumsi makanan lawan minuman yang sehat seperti itu ya. Dan kemudian adanya sosial media juga ini menggencarkan edukasi seputar nutrisi, pola makan secara mindful ya, dan juga tren diet baru. Banyak banget ya tren diet baru ya. Dan itu juga semakin mudah diakses masyarakat saat ini. Dan juga permintaan makanan yang sehat, tapi juga inginnya tentunya cepat seperti itu ya, tanpa pengawet dan juga pemanis dan lain-lainnya, itu terus melonjak nih setiap tahunnya. Kemudian selain tren yang meningkat, itu juga ada investasi kesehatan lawan willingness, nah ngarannya willingness to pay. Jadi mereka itu lebih rela untuk mengeluarkan uang untuk demi kesehatan seperti itu ya, baik untuk langganan catering ataupun makanan cemilan organik tanpa pengawet, pemanis buatan seperti itu. Nah, nanti apa aja yang bisa menjadi ide bisnis ya, nanti kita akan sampaikan setelah dua lagu berikut ini. Tetap di Pro4 Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih masih bersama Lawan Ulun Anissa di frekuensi 87,7 105,9 MHz di program Ruang UMKM ya, mengenai informasi beberapa ide bisnis makanan sehat lawan variasinya. Nah, pertama langsung aja. Nah, ini ada jus dan juga smoothie sehat. Kombinasi jus buah, bisa juga jus sayur ataupun superfood seperti chia seed. Itu kegunaannya untuk boosting imun kita ya, lawan menjadi sumber energi jua. Kawa ditawarkan dalam paket harian atau mingguan ya. Jadi dijual misalnya paket mingguannya, misalnya itu satu porsinya dijual 20 ribu lah, misalnya lah 20 ribu berarti satu hari satu kali gitu kan. Terus misal ada langganan satu minggu, berarti hitunglah 5 atau 7 hari. Misalnya 5 hari berarti 20 ribu dikali 5 itu 100 ribu, seperti itu ya. Dan tentunya bisa juga dengan layanan antar atau delivery seperti itu ya. Dan menunya itu bisa disesuaikan lawan kebutuhan diet ya. Kemudian ada juga salad buah lawan salad sayur. Salad dengan dressing nang rendah kalori dengan topping protein tentunya, kada lupa ya, karena protein itu penting banar dan senang perempat ya dalam gaya hidup wellness atau gaya hidup sehat ini. Bisa ayam rebus, kemudian ayam panggang low kalori atau rendah kalori, bisa juga telur rebus. Nah, jadi bisa benar divariasikan lawan sensasi rasa lawan teksturnya seperti itu. Kemudian ada juga jamu. Nah, ini jamu sebujurnya kan sudah menjadi kearifan lokal Indonesia sejak bahari ya kalau. Nah, tapi di zaman modern ini, di era wayahini ini mulai naik lagi nih trennya ya. Banyak benar anak muda yang ketujuh jamu. Seperti anak-anak muda di RRI. Nah, saban hari pasti ada bibi jamu jam-jam 11 ya. Tapi biasanya Sidin tuh berjualan di hari weekday atau pokoknya rame orang kantor pokoknya lah. Amun di hari-hari menjelang weekend ini biasanya kada mampir beliau tuh. Jadi tuh banyak benar rame benar dan senang perempat ya, sambil mencucuk pentol sambil meminum jamu ya, karena jamu wayah ini banyak benar inovasinya dengan kemasan kekinian. Amun di RRI jamunya bibi jamu tradisional sih ya, tapi itu juga bagus juga dan senang perempat ya. Kita harus mungkin ini bisa jadi ide para acil-acil ya, untuk memanfaatkan pasar kesehatan seperti itu ya. Karena anak muda sekarang sudah melek terhadap stamina, pencernaan, hingga biasanya itu kan jamu itu skincare alami. Nah, biasanya para babinian tuh ketujuh banar untuk mempercantik dirinya dengan yang alami-alami seperti itu. Ada juga produk vegetarian lawan vegan ya. Nah, memang ada beberapa orang ya yang menerapkan konsep hidup vegetarian alias kada mengkonsumsi daging-dagingan ataupun protein hewani. Jadi biasanya mengonsumsi sayuran dan juga protein nabati, atau biasanya juga kacang-kacangan seperti itu. Itu bisa juga karena memang sekarang banyak juga orang yang menerapkan vegetarian. Tapi kalau biasanya, kalau anak gym itu butuh protein ya, anak gym atau anak lari itu biasanya butuh protein seperti itu ya. Oke, itu dulu, kita lanjutkan mendengarkan dua lagu Banjar ya, yang menemani siang kita yang cukup panas. Jadi kita hadirkan lagu-lagu yang santai, supaya apa sih Nisa? Supaya semakin menyejukkan hati kita jua. Jadi jangan kemana-mana, kita hadirkan dua lagu Banjar berikut ini.

menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

dari mahakarya ciptaannya menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Kita Bading Sanak dari Suryani, yang mana ini adalah sebuah lagu yang liriknya luar biasa ya, maknanya ya, karena bahwa kita adalah semuanya bersaudara dan saling berbagi seperti itu ya. Nah, kita akan melanjutkan ini untuk pembahasan beberapa ide bisnis makanan sehat lawan variasinya. Nah, namun tadi Ulun sudah menyampaikan jus, smoothie sehat, kemudian salad buah, salad sayur, kemudian jamu, minuman herbal, dan juga produk vegetarian. Dan selanjutnya ini adalah produk organik seperti telur omega 3, ayam kampung, sayur organik, beras merah, hingga snack organik bebas MSG dan juga gluten. Biasanya banyak juga pastry-pastry atau bakery-bakery nang gluten free. Nah, itu Kawajua ya. Dan selain itu Kawajua nih untuk ide dari yogurt dan juga produk olahan susu ya. Greek yogurt itu salah satu yogurt yang diminati wayah ini. Kemudian susu almond. Nah, itu dia. Biasanya di coffee shop itu rancak benar orang ditawari hendak susu UHT kah atau susu almond atau susu oat kah. Nah, seperti itu ya. Bisa juga frozen yogurt dengan topping kacang-kacangan, biji-bijian, granola, atau buah acai. Nah, acai ini menarik benar dan senang perempat lah. Acai itu adalah sebuah buah. Acai itu buah, dia masih masuk ke dalam keluarganya berry-berryan ya, seperti blackberry, blueberry. Tapi dia itu kadada di negara seperti kita, sebegitu ya. Jadi acai ini atau disebut dengan acai ya. Jadi ini berasal dari pohon palem, hutan, hujan, Amazon, Amerika Selatan. Nah, makanya kalau di Indonesia itu mahal ya dijualnya ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi sampai mana sebelum, oh tadi sampai itu yogurt gitu ya, dengan topping biji-bijian, granola, atau buah acai. Nah, bisa juga diinovasikan nih rasanya agar lebih variatif. Misalnya bisa juga loh dengan topping lokal, kada harus granola-granolaan. Bisa juga menggunakan kolang kaling, nah menggunakan selasih dan lain sebagainya ya. Dan juga tentunya ide-ide tersebut harus kita riset juga ya. Kita harus analisa sebelum itu ya. Sebelum memulai kita harus banyak analisa pasar, kemudian riset konsumen. Karena tren makanan sehat terbaru itu harus dipelajari. Karena kan kada cuma kita nang berjualan untuk makanan-makanan sehat ini, tapi ada juga banyak kompetitor. Kita juga harus rajin-rajin ya, tanya-tanya, survei calon-calon pelanggan seperti itu. Kemudian kita juga harus menggunakan bahan yang segar, bahan lokal, lawan menjadi poin plus amun bahan-bahannya itu organik seperti itu ya. Dan juga kita harus merencanakan keuangan lawan modalnya seperti apa, perhitungkan segala macam hal mengenai keuangan ya, dan juga strategi harga yang kompetitif. Dan jangan lupa salah satu yang penting benar itu adalah legalitas lawan sertifikasinya ya. Pastikan usaha kita legal, berisi izin usaha, kemudian sertifikat layak edar, PIRT, BPOM, dan juga tentunya sertifikat halal. Daftar ke aplikasi online juga bisa ya, ojek-ojek online seperti itu. Dan jangan lupa ada label kemasan informatifnya seperti itu. Bahan bakunya, kalorinya, wah itu orang-orang yang berisi gaya hidup sehat itu akan ketujuh benar pastilah dan senak perempat lah. Nah, itu dia jadi ya beberapa informasi ide bisnis makanan sehat ya, mudah-mudahan bermanfaat gasan bubuhan pian semuanya. Dan sebagai penutup, berikut ini kita akan hadirkan sebuah feature atau informasi mendalam mengenai tipe lawan jenis rumah banjar. Tentunya jangan kemana-mana, nanti jam 12 sampai jam 1 siang kita akan hadirkan lagu-lagu dari Nusantara. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Beribu-ribu budaya dan bangunan khas asli Indonesia telah menjadi ciri tersendiri di antara keanekaragaman kebudayaan di negeri kita ini. Salah satunya yang masih kental terasa di daerah Pulau Kalimantan dan di sebuah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Topografi Kalimantan Selatan yang pada umumnya banyak memiliki sungai dan struktur tanah yang berawa dan bergambut, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap bentuk dan struktur bangunan rumah adat di Kalimantan Selatan.

0: Rumah adat Banjar menurut adalah salah satu peninggalan orang dulu yang tiap rumah dan ornamennya masing-masing meninggalkan sebuah filosofi untuk kehidupan zaman sekarang.
1: Salah satu kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh suku Banjar yang mendiami sebagian besar provinsi Kalimantan Selatan adalah seni arsitektur rumah adat yang biasa disebut rumah adat Banjar. Menurut situs resmi Kesultanan Banjar, ada 10 jenis rumah adat Banjar, yaitu hubungan tinggi, gajah baliku, gajah manyusu, balai laki balai bini, palimasan, palimbangan, cacak burung atau anjung surung, tadah alas, dan lanting. Sebagian lagi ada yang menambahkan jenis joglo gudang dan joglo bangun gudang yang konon sudah dipengaruhi oleh arsitektur rumah adat joglo dari Pulau Jawa.
0: Jadi untuk hubungan tinggi itu diperuntukkan untuk kediaman raja, gajah baliku untuk kediaman permaisuri raja atau kerabat perempuan dari pihak kerajaan. Habis itu ada rumah adat balai laki, itu untuk penggawa kerajaan. Untuk balai bini, itu untuk rumah pengasuh putri raja. Palimbangan untuk saudagar. Palimasan untuk alim ulama. Lalu itu ada gajah menyusu untuk kaum pagustian. Dan untuk perahian di bawah lagi, ada jenis rumah seperti anjung surung yang diperuntukkan untuk kaum petani. Yang di terah di atas lagi ada rumah adat cacak burung untuk petugas PPL pertanian. Sedangkan rumah tadah alas untuk masyarakat biasa. Dan yang setelah ini kami ada menemukan rumah adat Banjar. Yang kami dapat itu dari berita-berita itu ada dari info-info yang kami dapat dari tiap rumah. Di rumah itu ada rumah bangun gudang. Ternyata sudah setelah kami cek beberapa rumah, ternyata rumah itu diperuntukkan untuk kaum pedagang. Jadi untuk bangun gudang, tiap rumah itu kental dari pedagang mana, misalkan dari pedagang Cina, jadi rumah itu bentuk ornamen-ornamen itu nampak, sangat nampak sekali bentuk rumah gaya khas Cinanya. Lalu untuk rumah yang bentuk dari, misalkan dari warga pedagang dari Arab, jadi ornamen-ornamen dari apa, kaligrafi dan lain-lainnya nampak di sana.
1: Seluruh ornamen dan elemen rumah adat Banjar seperti halnya rumah adat dari daerah lain di Indonesia. Semua terbuat dari bahan kayu dan sebagian besar diantaranya memakai kayu ulin atau kayu besi atau dalam bahasa Latin Iosideroxylon zuageri, kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lama. Maka tidak heran jika sampai sekarang masih banyak ditemukan berbagai jenis rumah adat Banjar berusia ratusan tahun yang masih tegak berdiri di berbagai kota di Kalimantan Selatan. Minimal kerangka utama berbahan kayu ulin yang masih tersisa. Sehingga jenis dan tipe rumah Banjar masih bisa dilacak dan dikenali.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: abad perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan sanak perempat, habar perempat bersama Ulun Anissa Sari. Pengelolaan limbah kurban pulang menjadi sorotan penting saat momen Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Pasalnya limbah pemotongan seperti jeroan, isi perut, usus sampai kotoran hewan kurban masih rancak kada dikelola dengan baik. Hal ini dikhawatirkan kawa berdampak ke lingkungan wan kesehatan masyarakat. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Duijat Miko menunjukkan bahwa panitia kurban sebujurnya kawa melakukan beberapa langkah gasan mengelola limbah tadi. Sidin menyampaikan gasan penanganan darah hewan kurban kawa dilakukan lawan memakai wadah penampungan atau lubang galian resapan. Sementara gasan kotorannya kawa dimanfaatkan pulang menjadi pupuk organik. Selain itu, DRH Anang menegaskan bahwa pengelolaan nang kada sesuai standar kawa menyebabkan pencemaran lingkungan. Pasalnya masih banyak masyarakat nang membuang limbah kurban ke TPS bahkan ke lingkungan pemukiman warga. Di sisi lain, masalah ini juga menjadi perhatian pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kebersihan Wan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Marzuki, menegaskan pihaknya pulang menerbitkan surat edaran gasan panitia kurban. Edaran berisi imbauan supaya limbah pemotongan hewan dikelola dengan baik. Selain itu, pengurangan pemakaian kantong plastik gasan membungkus daging kurban juga menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan bersama. Marzuki menilai kesadaran panitia sangat menentukan hasil pengurangan sampah saat momen Idul Adha. Pasalnya, setiap musim kurban, produksi sampah rumah tangga wan organik di Banjarmasin rancak meningkat cukup banyak. Demikian habar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya. Polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapi licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Jangan kada ingat, dangariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

Sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Terima kasih masih bersama lawan Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar, lawan Anissa di sini. Ulun informasikan bahwa untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 untuk siaran sholat Jumat akan kita hadirkan berjaringan dari Pro 1 RRI Banjarmasin untuk siaran sholat Jumat dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Tepat pada pukul 12.22 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Jadi ulun ucapkan gasan para muslimin ya di kota Banjarmasin dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan hari ini membawa keberkahan dan juga menjadi amal ibadah untuk buhan pian seberataan.

فيا معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtithali awamirihi wajtina binawahihi, dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini merupakan hari yang sangat mulia. Selain hari Jumat, juga termasuk salah satu hari daripada hari-hari tasyrik, yakni tanggal 12 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari salah satu empat yang diberi nama dengan Ashhurul Hurum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi, di antaranya ada bulan-bulan yang mulia. Empat bulan tersebut kata ulama, Thalasatun sardun wa wahidun fardun, tiga yang berturut-turut dan satu yang terpisah. Tiga yang berturut-turut tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu daripada bulan haram. Di samping itu pula dia merupakan bulan bagian daripada bulan haji, yang seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu, yaitu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ada lagi pendapat ulama mengatakan bahwa seluruh hari dari bulan Dzulhijjah itu semuanya termasuk daripada bulan haji. Maka di hari-hari tasyrik ini, bagi yang berkemampuan, masih ditekankan atau disunnah muakkadkan untuk memotong hewan kurban mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkiblat kepada agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi tamu-tamunya di kota Mekah. Hari ini merupakan rangkaian terakhir ataupun besok untuk melempar jumrah, baik yang mereka mengikuti nafar awal ataupun yang mengikuti nafar tsani. Kalau mengikuti nafar awal, berarti mereka di 12 Dzulhijjah ini mereka selesai melempar jumrah. Adapun yang nafar tsani, yaitu pada besok hari. Sebentar lagi mereka akan menyelesaikan rangkaian ibadah haji, dan kita doakan mudah-mudahan mereka semua mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang mendapatkan haji mabrur tersebut adalah sorga. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan lain kecuali sorga. Kenapa bisa demikian? Karena ibadah haji ini adalah ibadah yang paling sulit untuk dilakukan dan paling sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji ini merupakan ibadah yang zahir, yang dilihat oleh banyak orang, bukan hanya satu dua orang saja, tapi orang yang berhaji itu bisa diantar dan dijemput oleh satu kampung,
sehingga kalau tidak bisa menata hatinya, maka niscaya haji tersebut ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak diterima olehnya. Begitu sulitnya mendapatkan haji yang mabrur. Dalam sebuah riwayat, pada suatu tahun Abdullah bin Mubarak melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji tersebut dan beliau masih berada di kota Mekah, pada suatu hari beliau berada di dalam Masjidil Haram dan tertidur di dalamnya. Lalu beliau bermimpi di dalam tidur tersebut melihat dua orang malaikat yang turun dan keduanya sambil berbicara ataupun bercakap-cakap. Malaikat pertama menanyakan, "Tahukah kamu berapa orang pada tahun ini yang melaksanakan haji?" Dijawab oleh malaikat yang kedua, "Bahwa orang yang melaksanakan haji pada tahun ini jumlahnya sebanyak 600 ribu orang." Lalu yang kedua menanyakan kepada yang pertama, "Tahukah kamu di antara 600 ribu orang itu siapa yang diterima dan siapa yang ditolak hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu malaikat yang pertama mengatakan tidak tahu, sehingga dijelaskan oleh malaikat yang kedua bahwa sebanyak 600 ribu orang yang melaksanakan haji pada tahun ini semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan berkat seseorang yang bernama Muwaffaq, yang ia ada di negeri Damaskus dan dia tidak melaksanakan haji, tapi dia dicatat menjadi orang yang haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat itulah semua orang yang berhaji pada tahun ini mereka diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar demikian, Abdullah bin Mubarak terkejut dan terbangun dari tidurnya, sehingga beliau memikirkan siapa orang yang bernama Muwaffaq tersebut. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, lalu beliau berangkat ke Damaskus untuk mencari seseorang yang bernama Muwaffaq tersebut. Setelah lama mencari, sehingga beliau bertemu dengan Muwaffaq yang tiada lain dia hanyalah seorang tukang sol sepatu di salah satu pasar negeri Damaskus tersebut. Setelah bertemu, dia pun menceritakan tentang mimpinya dan dia meminta keterangan apa yang menyebabkan engkau mendapatkan pahala haji oleh dikatakan oleh Mubarak, Abdullah bin Mubarak, kepada Muwaffaq tersebut. Lalu Muwaffaq ini pun menjawab, "Memang sebenarnya pada tahun ini aku sudah siap untuk berangkat haji dan selama ini aku sudah mengumpulkan sedikit demi sedikit harta dari hasil aku bekerja menjadi tukang sol sepatu ini dan terkumpul sebanyak 300 dirham dan itu adalah modal yang cukup untuk melaksanakan ibadah pada tahun ini. Namun pada suatu hari istriku yang dalam keadaan hamil mencium bau aroma masakan sehingga dia meminta kepadaku untuk meminta sedikit daripada aroma masakan yang dimasak oleh tetangganya tersebut." Lalu datanglah Muwaffaq kepada tetangga tersebut untuk meminta sedikit daripada masakan yang dimasak yang aromanya tercium sampai ke rumah Muwaffaq yang diminta oleh istrinya tersebut. Namun ketika dia datang ke tempat tersebut, ternyata di rumah itu adalah seorang janda dan memiliki beberapa orang anak. Ketika Muwaffaq menginginkan dan meminta sedikit daripada makanan yang dimasak tersebut, namun si perempuan ini menolak dengan halus, tidak mau memberikan masakan tersebut. Lalu Muwaffaq tetap menginginkan dan meminta karena itu atas permintaan istrinya. Maka si perempuan janda tadi pun mengatakan, "Ketahuilah bahwasanya ini adalah halal buat kami dan haram buat kamu." Lalu Muwaffaq pun menanyakan, "Kenapa bisa demikian?" Lalu si janda perempuan tua ini pun mengatakan, "Bahwa kami selama ini 3 hari ini sudah tidak makan. Dan ketika aku keluar untuk mencari makan, kalau kami tidak makan maka kami akan meninggal dunia. Sehingga aku keluar dan bertemu atau mendapati seekor bangkai keledai. Lalu ku ambillah seekor sedikit daripada seekor keledai yang mati tersebut dan aku bawa dan aku masak ke rumah. Makanya itu halal bagi kami dan haram buatmu."
Maka mendengar demikian, Muwaffaq ini pun mengambil tabungannya dan memberikan bantuan kepada wanita ataupun janda tersebut, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nilai haji kepada Muwaffaq, dan dengan berkat itu pula semua orang yang berhaji diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pesan sosial bagi kita. Jangan sampai kita merayakan hari raya, memotong korban, kita memasak masakan, tapi tidak kita berikan kepada orang-orang yang berhak. Mereka hanya bisa mencium aromanya saja, tapi tidak bisa merasakan kenikmatan dari daging yang kita sembelih tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bisa untuk berkorban di jalannya, apapun potensi yang ada pada kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji, dan semua ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Demikian Dang Sanak Perempat untuk siaran sholat Jumat ya, untuk edisi hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Mudah-mudahan di ibadah sholat Jumat hari ini bisa menjadi amal ibadah ya, gasan bubuhan pian seberataan. Dan jangan lupa untuk menjalani hari dengan penuh ini ya, rasa syukur ya, karena alhamdulillah kawa dipertemukan di hari Jumat berkah ini. Tentunya masih lawan Ulun Anissa di siang hari ini, yang ternyata siang hari ini tiba-tiba mendung ya di Banjarmasin kilometer 3,5. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya ya, untuk menghadirkan siaran nang informatif lawan jua seputar budaya ya. Dan sekarang kita sudah memasuki sesi kedua dari program suara, program Pusparagam Nusantara ya. Dan Ulun akan menyampaikan mengenai beberapa hal ya, mulai dari sejarah singkat, fungsi, dan juga beberapa jenis dari rumah adat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu kita akan dengarkan dulu nih satu lagu sebelum kita nantinya akan bahas bersama-sama mengenai rumah adat dari Sulawesi Selatan. Kita dengarkan lagu Sulawesi Selatan berikut ini dari Abi Tamrin yang judulnya Kurapang Bombang.

sana. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola, Piala Dunia.

Masih bersama Ulun Anissa Sari dan kita langsung aja ya mulai pembahasan umum mengenai rumah adat Sulawesi Selatan. Nah, kita mulai dari sejarah singkatnya dulu dan sanak perempat. Kalau kita lihat dari sejarahnya, rumah adat di kawasan Sulawesi Selatan ini bahari menjadi hunian dari para masyarakat biasa dan juga ada beberapa rumah yang menjadi hunian para raja. Dan makanya itu ada banyak beberapa perbedaan yang cukup mencolok nih antara rumah hunian masyarakat biasa dengan rumah hunian para raja. Nah, jadi memang fungsi rumah adatnya itu sebagai pusat berbagai kegiatan sosial hingga tempat upacara religi bagi keluarga yang biasanya memiliki rumah tersebut. Selain itu, rumah adat Sulawesi Selatan ini misalnya seperti rumah tongkonan itu di era modern ini rancak digunakan sebagai tempat menyimpan padi ya. Dan kada cuma untuk menyimpan bahan makanan, rumah ini juga masih rancak digunakan sebagai wadah upacara adat bagi keluarga yang menghuninya ya, bisa upacara religi dan lain-lain ya. Dan sekarang kita ke keunikannya nih, keunikan dari rumah adat Sulawesi Selatan. Salah satunya yang paling terkenal ya tadi rumah tongkongan ya, yang bentuk atapnya itu seperti perahu terbalik, menarik ya. Ternyata sekalinya secara filosofis bentuk atap itu menjadi simbol pengingat bahwa leluhur masyarakat Toraja bahari itu sampai ke tanah Sulawesi Selatan menggunakan perahu. Wah, ini sesuai lawan nenek moyang kita ya. Nenek moyang Indonesia kan berarti kan adalah pelaut seperti itu ya. Nah, kemudian amun kita bahas dari ciri khasnya itu, salah satunya adalah desainnya yang simbolis dan berisi landasan filosofis yang berhubungan lawan sejarah wan leluhur di masa lampau ya. Ada beberapa ciri khas umum diantaranya banyaknya bentuk bangunan yang memanjang ke belakang. Beberapa juga terhubung lawan bangunan lainnya dan ini disebabkan banyak ruangan yang perlu dimiliki masyarakat sebagai ruang keluarga, kamar tidur, tempat berkumpul, hingga tempat menyimpan bahan makanan dan juga menyimpan benda pusaka ya. Dan ciri khas lain dari rumah adat Sulawesi Selatan itu adalah ada ornamen desain spiral khas yang terdapat di sejumlah rumah adat Sulawesi Selatan. Dan juga di beberapa rumah adatnya juga ada beberapa ciri khas berupa hiasan kepala kerbau di wajah rumah. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai beberapa jenis rumahnya, tapi kita dengarkan dulu nih lagu daerah dari Sulawesi. Ada Oina Nikeke, kemudian dilanjutkan dengan lagu Karo Kalongki Amat. Tetap bersama Anissa di Pusparagam Nusantara.

pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: gua makan. Satu kali makan 3 sendok. Tapi sendoknya sendok si kobang. Lu pikir-pikir dulu dong. Itu cewek no, orang atau buaya? Ya, memang dibilang kawin bukan modal sedikit. Salah-salah, tanah bisa jadi.
1: Terima kasih masih lawan ulun Anissa dan kita masih ditemani dengan lagu-lagu dari Sulawesi. Asik ya, karena di Sulawesi ini juga penuh warna dan senang perempat lah, apalagi dari rumah adatnya. Nah langsung aja ulun sampaikan mengenai beberapa jenis rumah adat dari Sulawesi Selatan. Nang pertama, ada rumah adat Bugis atau Saoraja. Jadi rumah adat Bugis ini lebih banyak mendapatkan dari pengaruh agama Islam, pengaruh Islam ya. Pian kawa melihatnya nih dari arah rumah nang selalu menghadap ke kiblat. Dan dalam proses pembangunannya pun rumah Bugis ini kadang memakai paku melainkan memakai kayu atau besi. Rumah Bugis ini juga memakai konsep rumah panggung nang diolah dari bahan berbagai jenis kayu. Pembagian ruangan rumah adat Bugis itu diantaranya ruang tamu, kemudian kamar tidur. Ada juga ruangan gudang, gasan menyimpan benda-benda pusaka, lawan peralatan pertanian. Selain itu ada juga ruangan khusus untuk menyimpan makanan. Sangat fungsional ya dan senang perempat ya. Dan kemudian ada rumah adat Tongkonan yang dibangun memakai kayu yang didirikan di atas tumpukan kayu-kayu berjenis kayu uru. Dan selain itu pembangunan juga dilakukan tanpa menggunakan unsur logam. Bahkan paku pun, paku itu sangat jarang dipakai ya untuk membangun rumah Tongkonan ini. Karena rumahnya itu berkonsep rumah panggung, maka bagian bawah biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat memelihara hewan ternak, seperti itu ya. Dan ciri khas terakhir nang kada kalah unik dari rumah adat Tongkonan ini adalah adanya patung kepala kerbau yang menjadi penanda status sosial pemilik rumah. Kemudian, rumah adat Makassar Balalampoa. Balalampoa khas suku Makassar ini juga dibuat dengan konsep rumah panggung. Berarti banyak rumah panggung ya di Sulawesi Selatan ini ya. Rumah Balalampoa ini berisi puncak atap berbentuk segitiga yang biasanya disebut dengan timbak sela. Rumah adat Balalampoa ini berisi dua macam tangga yaitu sapana dan juga tukak. Sapana ini menggunakan bambu dengan 3 anak tangga lebih yang dianyam. Dan biasanya sapana digunakan khusus kaum-kaum bangsawan. Berarti ada ininya ya, perbedaan jar ulun sampaikan tadi di sejarahnya pada awal tuh. Ada perbedaan rumah kaum bangsawan dengan rumah masyarakat biasa. Dan kalau tadi sapana ya untuk kaum bangsawan, ada juga namanya tukak, dibuat menggunakan kayu dan tukak ini biasanya digunakan oleh rakyat biasa. Nah, jadi memang menarik sekali ya. Banyak banget rumah panggung gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut dengarkan lagi nih ya sambil menemani siang santai bubuhan pian seberataan. Tentunya masih dengan lagu-lagu Sulawesi dan juga Sulawesi Selatan ya, karena informasinya dari Sulawesi Selatan. Kita dengarkan ada Bombang Talua, kemudian dilanjutkan dengan iklan, dan setelah itu ada si Jareki Makikana.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Masih ditemani lawan lagu Sulawesi Selatan yang asik ya menemani siang kita yang santai ini dan Sanak Prompat. Masih juga bersama lawan Ulun Anissa di siang hari ini yang masih mendung-mendung sedikit manja seperti itu ya dan Sanak Prompat ya. Jangan lupa makan siang ya. Untuk yang sudah makan siang, alhamdulillah. Untuk yang belum, nah jangan sampai kada ingat lah, karena makan itu penting dan Sanak Prompat ya. Dan Ulun akan menyampaikan satu rumah adat ya terakhir sebelum nantinya kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta lawan RRI hari ini lawan RRI Bengkulu ya. Dan untuk informasi yang terakhir nih, satu rumah adat terakhir, ada rumah adat Banua Mauge Wotu, tentunya dari rumah adat Sulawesi Selatan ya. Jadi rumah adat Banua Mauge Wotu ini biasanya berada di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Dan rumah ini memiliki ciri khas yaitu memiliki 99 tiang. Wow, banyaknya, yang dianggap sebagai identitas masyarakat Wotu. Dan rumah ini berisi sejarah penting sebagai tempat berlangsungnya aktivitas adat dan budaya. Dan pada zaman Bahari, rumah ini dijadikan Istana Makwa Bawalipu, lawan dijadikan tempat penyimpanan benda-benda pusaka ya. Wow, ini menarik sekali ya. Dan mudah-mudahan yang tadi Ulun sampaikan bermanfaat gasan bubuhan pian dan selalu meningkatkan rasa cinta kita nih dalam terhadap budaya-budaya yang kita miliki ya, di Sulawesi Selatan ataupun di seluruh Indonesia Raya tentunya ya, karena Indonesia itu warna-warni dan Sanak Prompat. Nah, kita akan dengarkan dua lagu terakhir di siang hari ini. Masih dengan lagu, oh satu lagu mohon maaf ya, masih dengan lagu dari Sulawesi Selatan. Kali ini di penutup kita hadirkan lagu Sarena Bunga Rosia dari Murtini Soeharto. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang dan sanak perempat, Habar perempat bersama Ulun Annisa Sari. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat capaian positif pada indikator ekonomi One Fiskal Regional sampai April 2026. Kinerja ini menunjukkan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah nang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional. Jumat 29 Mei 2026. Kepala DJPB Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan 1 2026 mencapai 5,67% secara tahunan maupun kumulatif to kumulatif. Angka ini dinilai mencerminkan aktivitas ekonomi daerah nang tarus bagarak kuat wan konsisten. Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi belanja negara sampai April 2026 tercatat mencapai Rp9,50 triliun atau sebesar 31,75% dari total pagu anggaran. Penyaluran transfer ke daerah menjadi komponen besar lawan dengan nilai Rp6,68 triliun. Pada periode yang sama, kinerja APBD di Kalsel juga menunjukkan hasil yang positif, lawan mencatat surplus sebesar Rp993,29 miliar, dan surplus ini menandakan kondisi fiskal daerah sehat, wan maulah ruang yang lebih luas, gasan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan. Demikian Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Ulun Annisa, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan sekarang sudah pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bergabung bersama suara budaya Nusantara bersama RRI Bengkulu dan juga RRI Jakarta dengan tema pembahasan budaya suku Rejang Bengkulu di tengah modernisasi yang menghadirkan narasumber ADV Lubis SHMH selaku Pemuda Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai atau IKJPP Bengkulu dan dipandu dengan host RRI Jakarta dan RRI Bengkulu. Maka dari itu, karena satu jam ke depan ditemani dengan suara budaya Nusantara RRI Bengkulu dan RRI Jakarta, Anissa hendak pamit undur diri ya. Dan setelah suara budaya Nusantara nanti sore jam 3 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, Bubuhan Pian akan ditemani bersama Awan. Jadi terima kasih banyak atas kebersamaannya di pagi dari jam 10 tadi hingga saat ini. Kita langsung bergabung bersama RRI Bengkulu dan RRI Jakarta. Anissa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ayu Ditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Gak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmati dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal, iya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya ikat di sini, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat?
2: Man? Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas gini enaknya makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu?
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang ke mana.
2: Iya, dulu lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, kita budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpet Petulai. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau syukur jang ini.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Jadi ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang.
1: Gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya Abang, nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip kan? Gitu. Tapi nantinya bakal dibahas dengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh, Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu istirahat kali ya. Ini kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RR. Untuk gimana sih ya di Sukerjang Bengkulu ya, nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel dari sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar Buru Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, hari ini sehat.
2: Alhamdulillah. Ini namanya unik Bang. Abang asli orang Rejang. Tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang?
3: Asli Rejang.
2: Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar Provinsi Bengkulu. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten, ada di Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini, Bang, ya.
3: Nah, suku Rejang ini suku tertua di Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira.
2: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang, ya?
3: Ya, aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan
2: Kaganga. Kaganga itu ya. Gitu.
3: Kaganga, Cadana, Babama, Cajana, Sarala, Yawa, Kaka, gitu kan? Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar
2: 28
3: huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu, seingat saya, waktu kita SMP itu memang pelajarannya di muatan 28. Iya,
2: memang gitu. Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Di era modern hari ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebetulnya. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, Imer Batak Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul asli Rejang. Asli Rejang, ya. Kalau saya, Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
2: Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya, ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan mungkin ada bedanya kan, tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus adat istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga, misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu dimana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu terus digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun siri kayak gitu nggak sih?
3: Ya, betul. Itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun siri. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancak silat juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada Rejang,
2: ya Rejang
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang pancak silat, ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun siri itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kehormatan, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya. Betul. Oke deh. Jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, alhamdulillah itu masih kuat dari
2: Tapi balik ke bahasa tadi kan. Tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih, Bang, digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua Bapak saya dan ibu saya orang Rejang, karena setiap di rumah misalkan kita menggunakan
2: bahasa ibu ya.
3: Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai terus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu.
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan.
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih, saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan. Ketika ada orang bahasa Rejang, ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan.
2: Gitu ya, tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya,
2: jelas sih Bang ya suaranya.
1: Sudah jelas.
2: Oke, Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prom 4, di RRI Jakarta juga ada orang

0: apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu Dang Jo? Nah,
1: kira itu. Gen kabar.
0: Gen kabar, apa kabar kan? Itu kayak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mengi jalan nanti Bang Jo.
1: Nah, kira itu kan.
0: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini, ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli, dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
2: Gampang nanti ya.
1: Dengernya
2: pening
1: ya Bang.
2: Ntar kita catat aja dah ya.
1: Iya.
2: Silakan lanjut Kak Riri.
1: Iya, yang penting udah tahu, yang udah belajar bahasa Rejang. Menarik nih, jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa Super Rejang. Lanjut nih Bang, jadi sebelum kita menuju modernisasi ini, sebenarnya ada tantangan gak sih Bang sebenarnya?
0: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan, kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih, banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan. Nah ini ada juga, saya lihat itu dengan adanya modern hari ini, dia menggunakan untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
1: konten ya,
0: konten dengan bahasa Rejang, ya kan? Nah, ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada, saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini, mereka itu malas. Mereka itu lebih apa? Lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
1: Bahasa gaul gitu
0: ya. Nah itu
1: oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya. Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya, dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah kalau untuk ada gak makanan khas?
0: Ya kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan.
1: Lemah
0: yang dimana apa, kayak bambu dipermentasikan.
1: Sama kayak rebung gak?
0: Nah, iya. Beda? Kira itu, akhirnya seperti itu, tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu, sehingga dia menjadi, bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
1: Terus ada lagi, kayak pendap itu dari...
0: Nah sebenarnya kalau pendap ini, kalau kita Rejang itu, kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah tapi kan banyak juga orang mengakui, kalau di, misalnya gini, Bengkulu aja, orang ke Bengkulu, ada nih makanan khas Bengkulu kata orang, ini pendap, kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga, apa, setahu saya ya, itu termasuk juga makanan khas kita Rejang, ya itu.
1: Masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi, selain tari kejoy, tarian apa lagi nih Bang?
0: Iya, yang setahu saya yang apa terkenal ini sering dipakai itu ya tari kejoy itu
1: ya, yang paling terkenal.
0: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
1: Oke lah. Tapi kalau
0: termasuk ini Mbak, sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasilat Rejang Pat Petulai itu kan ada tuh. Kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petulai itu ada silat tersendiri gitu.
1: Ada silatnya ya.
0: Di mana ada punya langkah 4, ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya.
1: Mau nunjukin gimana kalian? Abang bisa nggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang,

0: mereka tertarik nggak sih bang sama suku Rejang ini?
1: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa, tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Empat Kutulai?
0: Iya
1: kan, ini mulai, kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ sudah ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan, siapa yang mendengar atau gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tadi kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih mbak. Ini kan namanya budaya, kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
0: Mungkin dengan adanya festival.
1: Ya, kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan, festival ayo, ya kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian kejai, tampilkan dong, gitu kan.
0: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya bang ya?
1: Iya, kayak pernikahan ya? Itu. Ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan.
0: Tari kejai, aduh ya. Nah menarik sekali ya untuk pendengar dimanapun berada. Jadi tari kejai ini ada dua lagi tarian kalau nggak salah bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini. Tari kejai
1: itu
0: ya,
1: karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Ini semua gunakan.
0: Nah, kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
1: Ya, saya kira supaya masih relevan, saya apa banyak kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk ke kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara dengan bahasa Rejang.
0: Bertemu jadi bahasa Rejang. Rejang
1: iya. Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita.
0: Betul.
1: Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
0: Betul. Nah,
1: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
0: Iya. Itu warisan yang lengkap ya.
1: Iya, lengkap.
0: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
1: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya. Ya.
0: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh gimana bacanya nih? Soalnya susah bang susah ya, memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
1: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya.
0: Ya,
1: paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah, kalau untuk menyebutkannya.
0: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya?
1: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah, ini kalau nggak salah.
0: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
1: K, Ganga, Tadana gitu kan?
0: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya bang Po, pendengar perempat ya. Pemirsa ya, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya, nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa RRNet dan juga pendengar perempat. Jadi buat pendengar perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi, tasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, suara budaya Nusantara. Saya Renet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya. Kariri ya bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomor?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya. 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah. Boleh dulu dari Perompat Bengkulu telepon ya, Kariri.
2: Oke. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, Tabipun.
2: Tabipun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun. Ya. Siapa di mana?
3: Edo di Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya.
3: Ya, sama-sama, Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya.
2: Assalamualaikum,
3: Bang.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bang, karena ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan, soalnya kan itu harus dari dinas juga ya, apakah ada antusias untuk ke, saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa, apakah emang jauh dari dinas kebudayaan bang? Nah yang kedua tadi kan ada aksara ya. Dan itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran? Oke deh, makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya pun, Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita.
1: Ya, boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya, dan juga Bang Lubis ya. Kita halo, Perompat, assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Ya, silakan
5: Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya Leman. Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga Bang. Bobi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita enggak mau Lampung sama kayak Bang Bang siapa tadi Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang.
1: Iya, silakan
5: Bang Jojo, Bang Lubis. Saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu kan ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan. Apakah bahasa Jang Lebong sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di dipelajari di sekolahan gitu. Di
1: SMP
5: maupun SMA. Itu saja Bang
1: Dubis, okay,
5: Bang
1: Dubis. Makasih Sami-sami Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Dubis.
2: Oke, okay. Satu lagi ini Bang.
1: Oh iya. Ya, silakan.
2: Oke okay, deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
2: Iya, yeah.
6: Halo.
2: Siapa
6: di mana? Siang, Riri cantik.
2: Halo, ini siapa
6: ayo,
2: nih?
6: Ayo.
1: Silakan. Anjir ya.
6: Riri ya. Aduh, Kakak Riri ini. Kak Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Bang Jojo. Narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa ini namanya?
4: Rudi kah? Lubis, Lubis.
6: Bang Lubis, ya. Orang Marga bakinya, Ito Lubis yang ganteng. Orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, ya dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya berjang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya tanya apa ini Bang, Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Nah, pertanyaannya ini memang, apa namanya, budaya suku rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kehidupan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nge, ga, terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis.
4: Yeah.
6: Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya harian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan tanggapan. Ya, pandang prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kakak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, hati-hati. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sholat bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Iya. Terima kasih Kicik Guri yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang Jo. Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
7: Bang Edo sama Bang Lepi kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka tanya pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh, ada.
7: Iya, Bang Jo. Gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu. Gen kabar kumu gitu. Nah, kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Ibu, itu ibarat menyapa. Nah, kalau kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Gimana
7: jawabannya
2: nih?
7: Baik.
2: Baik.
7: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi, lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah terkait sama, dengan iya. Dinas sama.
1: Tarian.
7: Tarian. Apa?
2: Tarian apa nih?
1: Gimana tadi? Kalau pelaku seni mau berkurang tuh gimana dari dinas gimana? Dari dinas sendiri gimana nih gitu.
7: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di daerah-daerah Rejang itu istilah ini misalnya di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Apa nilai budaya dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita. Mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Nah, dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
7: Bang Leman tadi apa tuh pertanyaan dari
1: Bang Leman? Ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal iya. Seperti itu. Kayak gitu.
7: Nah, ini untuk Bang Leman dulu semasa saya masih sekolah waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini enggak ada lagi saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Makanya kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang.
2: Itu tahun berapa Bang?
7: Itu sekitar tahun 2008-2009. Ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
7: ini. Nah, di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Persib Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ya didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Yang banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak, nanti diperbanyak lalu di baik misalkan di sekolah-sekolah kan, ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang,
2: mungkin diperbanyak komunitas
7: dan didukung terkait pengembangan tadi itu ya, tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mudah tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal ya, memang memang ada kalau yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya.
7: Iya betul, betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguria tadi. Boleh silakan.
7: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi memang dengan di era modern hari ini kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan, malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kan Mbak Ria masih ini betul di era hari ini krisis kita itu, dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan atau kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian upaya. Nah kalau kita bicara pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin pada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian tadi, belajar tentang sejarah Rejang, ya kan. Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Ari, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu. Kan kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalnya, ya kan. Nah coba nanti di skema di mana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan, kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten kota. Nah 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Nah, kan seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung mendukung bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira
2: gitu. Jadi Cik Guria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang, udah dijawab semua Bang.
7: Sudah semua.
2: Soalnya dia monitor nih.
7: Iya.
2: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang Assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Rejang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
7: Nah kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti mari Bu. Ya kan, kalau di daerah kayak di Bengkulu itu misalkan Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang ya masih, karena itu memang bahasa. Nah tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar ketemu di Kota Bengkulu, ketemu di mana misalkan, ya kan, sudah logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang, ah kamu siapa katanya, ya kan. Nah ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa di suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan, ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu,
2: kan?
7: Yang penting yang kita omongkan itu paling baik-baik, jangan dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa tawan ya.
7: Tadi si siapa Mbak pertanyaan bahasa apa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
7: Nah, bukan yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
7: Sinta. Nah, untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Maidilsyah di Bengkulu. Katanya tanah patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya suku Rejang, ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal itu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita bain aja mungkin ya dari Bang Lubis, tapi ini ada dari Mamarinda Idris di Ternate nanya, apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri, ada strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan Bang Lubis.
7: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, dulu orang dulu itu di mana itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini ya kan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa kuno gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah terus apa lagi tadi Bang
1: nanya? Strategi khusus yang diambil.
7: Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang yang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah, ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, nah kayak kemarin orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang malu. Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua lolo di Jakarta kan enggak? Nah kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang, gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah itu kira-kira kan? Tapi kalau secara apa strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo mudah-mudahan didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya. Ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah, bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, "Oh, seperti apa bahasa Rejang?" Kan? Nah, itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke, siap ya. Sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya dia yang mau telepon hari ya, karena sudah menit 53, jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa RNet yang mau pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kak Riri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara di Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis kotak gitu ya. Beda sama aksara saya pernah belajar juga sih baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya aksara Batak sendiri itu ada bergelombang gitu ya. Ada Hana, Ratawa, Manga gitu dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon ngebel ya tapi nggak jadi kayak miss cuman doang. Miss call nih kayaknya nih di mari ya. Menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih karena waktu juga mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat Bang Poin telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
8: Halo, Andri Kota Rapata. Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur budaya bahasa dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema ataupun modernisasi saat ini kan tarian atau bahasa kalau masih itu pasti ya tuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya yang sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udis.
7: Ya karena dicampur dengan tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiring rejang musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, rajang, rajang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini apa tadi?
2: Bang Riko.
7: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti seniman-seniman rejang khususnya di musik nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu itu full menggunakan bahasa rejang.
1: Siap, amin. Ya, silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis closing statement-nya nih.
2: Oke. Kita di Bang di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
7: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. bahwa saya berharap pada generasi rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa rejang, belajar budaya-budaya rejang, ya kan? Dan juga saya harap ke depan bahwa rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga istilahnya itu ya, Iklatan Keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Ahmad Soleh dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan, ya kan? Dan ada Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi dan juga ada bendahara umumnya Bang Zaki. Di mana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau ini di Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang di mana supaya rejang ini eksis. Di mana memang beberapa bulan yang lalu kita itu ada kayak rumah sekretariat rejang itu di Kota Bengkulu ini. Ada kemarin itu sekretarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga rejang ke depan selalu eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih ya Bang Po, ada suku rejang lu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu Bang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dan juga pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet. Nah, ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiar beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram,

0: Bar Prompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Suasana Prompat, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 5% pada 2026. Target ini ditetapkan seiring dengan tren peningkatan jumlah wisatawan di dalam 2 tahun terakhir. Kepala Dinas Pariwisata Iwan Fitriadi menyebutkan Nasanak apa pada periode 2024 hingga 2025 jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sekitar 5 hingga 7% dan capaian tersebut menjadi dasar optimis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2026. Dan dalam capaian target tersebut, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan terus memperkuat pengembangan sejumlah destinasi unggulan seperti Lok Sado, Tahura Sultan Adam, Bukit Batu, Goa Batu Hapu. Selain wisata alam, wisata religi juga dinilai menjadi magnet utama kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan. Fenomena haul gerus kumpul menjadi salah satu indikator tingginya minat masyarakat untuk berkunjung ke Kalimantan Selatan. Berdasarkan data mobile positioning device, pelaksanaan haul terakhir dihadiri sekitar 5 juta orang. Dan menurutnya, pengembangan Geopark Meratus tidak hanya berorientasi pada sektor wisata, tapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, budaya hingga kuliner. Demikian kabar Prompat, terima kasih, salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar 4 kembali Sewan Kafe dan ada Bayu Bimo Seno di sini jadi operator kita Dasar 4. Dan yang pengen request lagu silakan nanti di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Kita mau terima telepon nanti habis ini. Oke. Ini udah jam berapa? Saya mau sholat dulu sebentar nanti, tapi kita mau terima telepon dulu deh. Silakan aja yang mau terima yang mau nelpon, kita terima dulu live TikToknya nanti ya. Bisa selesai sholat biar nggak keburu-buru nanti sayanya hilang lagi ya di live streaming. Jadi live-nya bentar dulu, kita pending dulu. Silakan aja sekarang di 0511-3252-602 dan di 0895-3405-09539. Yang tadi berdiring monggo silakan, biar saya juga cepet sholatnya. Jadi yang mau gabung silakan aja, kita terima ya. Oke. Sudah ada. Halo, ayo go ya.
1: Halo, assalamualaikum Bang Awan.
0: Waalaikumsalam Mbak Aciani.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa tuh pilihannya?
0: Ada Cinta Noda Hitam, Apakah Itu Cinta, Menyesal, Manis, Salam Terakhir, Go ya.
1: Cinta Noda Hitam.
0: Oke, dikirim buat siapa?
1: Dikirimnya buat Amah, Abah Kalbi, buat Mama Inor, Lukman, buat Bataan aja. Nah, buat Bang Awan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo goyang. Halo. Halo. Kenapa ini? Ada kok suara teleponnya. Ada kok. Tapi gak ada suara yang tadi pas diangkat. Coba kita coba lagi sekali ya. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Bang Awan?
0: Sehat Mbak Ama.
2: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada Cinta Noda Hitam, Apakah Itu Cinta, Salam Terakhir, Manis, Menyesal, Ayo Goyang, Gentayangan.
2: Nah, gentayangan aja nah.
0: Gentayangan aja ya.
2: Untuk lagi itu lagu favorit ulun.
0: Oke, dikirimnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Yani, udah masuk belum dia?
0: Udah baru tadi pertama.
2: Oh ya kan, buat Yani, buat Sari, buat Abang Hadi, terus Abah Kaldi, Abah Tiara, terus Mama Mandan, Mama Alpi, Bang Arya, buat semuanya ajakin salam persahabatan. Buat Bang Awan, doa yang terbaik. Mat lebaran pagi. Assalamualaikum
0: ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah bergabung juga ya. Satu lagi ada Arbain, ini di mana nih? Selamat sore, halo.
3: Sore juga Bang Awan.
0: Oh, ini Bang Arbain yang di Pengaron ya?
3: Di Rantau Nangka.
0: Rantau Nangka, iya benar-benar. Apa kabar nih Bang Arbain?
3: Alhamdulillah baik. Okay. Kalau Bang Awan gimana?
0: Sehat alhamdulillah kami di sini.
3: Gimana kemarin lebaran gitu?
0: Lebaran kerja.
3: Oh, kerja.
0: Iya, kita lebaran kerja aja.
3: Dapat daging enggak di sana, Bang?
0: Dapat sih alhamdulillah, ada dapat dikasih. Iya.
3: Lagunya aja, Bang.
0: Lagunya mau apa? Ada Cinta Noda Hitam, Gentayangan, Apakah Itu Cinta, Menyesal, Manis, Salam Terakhir, Ayo Goyang, Bersembilah Kasih, Bayang-bayang.
3: Ayo goyang aja, Gin.
0: Ayo goyang ya.
3: Salamnya lah buat Yani. Kak tadi pertama tadi.
0: Mm-hmm. Buat Yani, terus apa lagi?
3: Buat Amah tadi kan? Nah, putukupin Amah tadi, Gin. Kalau di belakang nak masuk, Kak.
0: Oke, baiklah.
3: Buat Pian, terima kasih lah Bang Awan.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang Ayo Goyang ini sebenarnya adalah lagu

0: Oke, sebentar lagi mau azan ya, kurang lebih 10 menit. Jadi kita percepat aja, nanti habis ini kita putar lagu dan kita dengerin azan dulu dan sana perempat. Lagu Ayo Goyang dari Gadis Mood Meat nanti kita bakal putar setelah azan ya. Halo, Ayo Goyang. Dari siapa di mana?
1: Ari di Samarinda.
0: Oke, Mas Ari di Samarinda mau request lagu apa? Ini ada Apakah Itu Cinta, Menyesal, Manis, Salam Terakhir, Bersemilah Kasih, Bayang-Bayang, Aku Semut Merah, Cintaku Dua Selamanya, Mahar, Perahu Kaca, sama Bertaruh Rindu, mau yang mana?
1: Salam Terakhir.
0: Salam Terakhir, dikirim buat siapa Mas Ari?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Ada lagi?
1: Itu aja.
0: Oke, baik Mas Ari. Udah gitu aja Mas Ari? Ya. Oke. Halo Ayo Goyang.
2: Goyangnya.
0: Iya, Abah Kalbi. Apa kabar Abah Kalbi?
2: Kabarnya sehat aja Nar.
0: Oke. Abah Kalbi mau Abah Kalbi storing sebentar Abah Kalbi, mohon maaf storing.
2: Ya, lagunya Semut Merah aja Nar.
0: Semut Merah ya, dikirimnya buat siapa Abah Kalbi?
2: Salamnya seberita. Ada di propot jadi berada.
0: Oke.
2: Bang Adit, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semut Merah. Oke, satu lagi silakan dari sana di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Ayo goyang Bang Herman. Iya Bang Herman. Waalaikumsalam Bang Herman.
3: Ya.
0: Kok agak lesu Bang?
3: Kenapa Bang? Lagi nona lagi berubah nak.
0: Oh begitu. Bang Herman mau request lagu apa nih?
3: Saya milih nggak kawan?
0: Belum bisa bang, soalnya kita baru mulai.
3: Berapa pilihannya?
0: Pilihannya di sini ada sebentar. Pilihannya ada Salam Terakhir, Aku Semut Merah, Apakah Ini Cinta, Apakah Itu Cinta, Menyesal, Manis, Bersemilah Kasih, Bayang-Bayang, Cintaku Dua, Mahar, Perahu Kaca, sama Bertaruh Rindu.
3: Yang mahar tadi Wan.
0: Yang mahar ya, boleh dikirimnya ya, buat siapa mahar, bang?
3: Ya. Salamnya Wan lah. Si salamnya bakal bi sebab ban mau di korau juga.
0: Inge.
3: Selamat tahun yang turun tadi Wan.
0: Ari di Samarinda.
3: Oh salam.
0: Oh yang mana yang baru turun Abah Kolbi? Sebelumnya itu Mas Ari.
3: Mas Ari ya.
0: Inge.
3: Salam kenal di Kaltim ya lah.
0: Inge siap.
3: Di siapa tuh Abang Uyun dia di Temonganin.
0: Oke.
3: Kayak nih Mama Madan semuanya deh Wan.
0: Oke.
3: Menarakan ya.
0: Inggi.
3: Betawan dua terbaik cerita lalu Wan ya.
0: Inggi, amin.
3: Nyomot.
0: Terima kasih.
3: Berlan Wan, assalamualaikum.
0: Berlan, waalaikumsalam warahmatullah. Halo Ayo Goyang.
4: Goyang yo, assalamualaikum zaman.
0: Waalaikumsalam Bang Jo.
4: Iya.
0: Apa kabar Bang Jo?
4: Kabarnya sudah sehat ya keluargaan soalnya.
0: Alhamdulillah sehat ya
4: Bang. Lagunya apa nih Mas Wan?
0: Kenapa? Lagunya ada Salam Terakhir, Aku Semut Merah, Apakah Itu Cinta, Menyesal, Manis, Bersemilah Kasih, Bayang-Bayang, Cinta Selamanya, Mahar, Bertaruh Rindu, sama Perahu Kaca.
4: Bayang-bayang aja Mas Wan ini.
0: Bayang-bayang ya.
4: Iya.
0: Dikirimnya buat siapa nih?
4: Semua-semua aja dan semua sehat.
0: Amin.
4: Semua hidupnya berkah ini akhirat kepada semuanya juga.
0: Amin amin ya Allah.
4: Ini minal aidin wal faizin, masakannya maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin Bang Jo.
4: Ini ada Bang Lukman nyambung gak?
0: Oh boleh silahkan.
5: Assalamualaikum Mas.
0: Oke waalaikumsalam.
5: Maaf lahir batin Mas.
0: Oke maaf lahir batin Bang Lukman ya.
5: Lagunya Bertaruh Rindu.
0: Bertaruh Rindu Bang ya, siap.
5: Oke.
0: Dikirim.
5: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Jo. Bang Jo.
5: Terima kasih.
0: Bang Jo sebentar. Bang Jo, Bang Jo.
5: Iya Mas, iya Mas.
0: Bang Jo tadi apa judul lagunya?
5: Anu tapi apa? Bayang-bayang
0: ya. Bayang-bayang. Oh bayang-bayang ya, oke siap deh. Terima ya, kasih ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullah. Oke. Ini udah jam berapa sih? 15.37 azan jam sebentar ya ada yang sanak 15.45 oke okay. Gadis mut-mut dulu kali ya Nanti habis itu baru kita dengerin kumandang azan dulu, kita istirahat sebentar ya. Langsung aja spesial untuk Dangsanak nih, kita dengerin lagunya sama-sama.

sudah sarang perempat, kita istirahat sebentar ya. Kita mau dengerin kumandang azan dan takbiran dulu untuk hari ini, karena hari ini hari raya yang ketiga. Biasanya kalau di Idul Fitri itu 7 hari dan sarang perempat, dan di Idul Adha itu 3 hari gitu ya. Jadi supaya abdol, habis ini nanti kita takbiran dulu. Tetap di Suara Buddha Banjar, dan sana kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun

0: kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Idul Adha.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Oke, ayo goyang. Dari 1-4. Kak, ulun Mama Adela di Handil Bakti, boleh request lagu Laila Canggung dari Luciana, boleh Mama Adela. Kita putarkan nanti lagunya ya. Terus kemudian Adeleon request lagu Getar Rasa dari Ridho Roma. Siap, terima kasih. Assalamualaikum Awan hadir. Waalaikumsalam Bang Herman, terima kasih sudah hadir juga ya. Dan silakan yang pengen request di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 atau juga bisa langsung live chat di TikTok kita. Dan anak perempat di sini nih, tinggal tulis aja di bawah ini, tinggal tulis nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa, mau dikirim buat siapa. Terima kasih Kak, terima kasih juga Mama Adela. Oke, lagunya nanti habis ini masih ada satu lagu lagi. Eh udah habis ya, udah habis. Eh masih ada Bertaruh Rindu satu dari kita KDI, nanti habis ini kita bakal putar. Masih ada Apakah Itu Cinta, Menyesal, Manis, Bersemilah Cinta, Cintaku Dua, Selamanya Kau Dan Aku. Kemudian ada Perahu Cinta, Bukan Cinta Biasa, Sedingin Salju, Bidadari Cinta, Payung Hitam, Karang Cinta, Janji, sama Rombongan Bodong versi koplo. Sore Awan, Hanya Bangun Guying. Waduh, enak banget yang baru bangun guying ya. Terima kasih loh, kemarin itu kaget beneran dibawain makanan hari raya pertama. Enak banget nasi kuningnya. Awan suka masak abangnya. Awan tuh kalau masak abang biasanya pasti pasti minta banyak gitu sama orang yang jual gitu ya. Dan masak abangnya mama tuh mantul, mantap betul. Oke, okay, kita mau ke Abang Udin dulu. Halo Abang Udin, ayo goyang. Halo Abang Udin. Abang Udin, kok gak ada suaranya sih Abang Udin? Abang Udin, Abang Udin kok gak ada suaranya? Halo, halo Abang Udin, coba lagi deh. Makasih suka, iya suka banget. Terima kasih. Oke, silakan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Assalamualaikum Abang, selamat siang, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat sore. Di sini udah sore. Hari ini semoga sehat selalu dan panjang umur, amin. Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin ya Abang. Terima kasih Syarifah. Ini Syarifah yang ada di ini ya, Syarifah yang ada di Aceh ya. Terima kasih. Halo, ayo goyang. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Abang Ali.
0: Abang Ali, mau request lagu apa Bang Ali?
1: Lagu apa ya?
0: Lagunya ada Bertaruh Rindu, Apakah Itu Cinta, Menyesal, Manis, Bersemilah Kasih, Cintaku Selamanya, Perahu Kaca, Bukan Cinta Biasa, Sedingin Salju, Bidadari Cinta, Payung Hitam.
1: Kumpulan deh Bertaruh Rindu, ada deh kumpulan deh.
0: Bertaruh Rindu, iya.
1: Iya.
0: Oke, okay, dikirim buat siapa?
1: Ya, salam aja beratan. Terima kasih, Wan lah.
0: Terima kasih kembali ya Bang Ali.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, halo, ayo goyang. Nah, kok gak ada? Kok dimatiin? Mama Maden. Lagi. Bang Mihat, nah. Saya baru mau nyalain, nah. Lah. Mau diangkat kok mati sendiri ya? Kok begitu ya? Kenapa ya? Nah, iya lagi. Tuh kan, kok gak bisa sih? Nanti Mama Madan, nanti Bang Mihat, nanti Mama Madan, nanti Bang Mihat lagi. Diangkat, mati. Diangkat, mati, gimana tuh? Telepon biasa deh. Kenapa ya bisa begini ya? Goyang yuk, lagunya Menyesal buat Awan. Terima kasih, bahagia selalu. Siapa ini? Aji ya? Dimana nih? Karena tuh tulisannya tuh A, tanda tanya sama tanda seru. Kayaknya Aji deh. Bener gak ya? Dimana Bang Aji? Halo Bang Udin. Halo. Ah, beneran ini gak ada suaranya. Bimo mana ya? Sebentar, Saya coba pelan-pelan ya. Halo. Ada gak nih? Halo Bang Udin. Halo Bang Udin. Halo. Ini beneran gak ada loh. Saya gak tahu nih. kenapa begini. Halo, padahal udah lain 3, coba lain 2 ya. Halo, Bang Udin. Tetap gak bisa. Halo, beneran gak bisa. Kenapa ya? Gue telepon biasa dulu deh. Halo, Mama Madan. Halo, tuh kan suaranya gak ada. Ini kenapa ya? Halo, halo, beneran gak bisa. Nanti dulu deh. Iya, Mama Madan gak tahu nih. Bimo mana ya? Nyari Bimo dulu sebentar ya. Yang nelpon ke WA, telepon ke telepon biasa dulu deh. Soalnya kayaknya lagi gangguan nih sama WA-nya. Selamat sore, salam dari Balangan, dari Buldani. Selamat sore juga, salam kenal dari Perompat RRI Banjarmasin. Iya, Mama Ife. Mama, gak ada suaranya. Gak tahu kenapa ini. Bang Udin, nanti dulu ya nelponnya ya. Karena belum bisa nih, kita mau setting dulu nanti. Mudah-mudahan nanti habis ini bisa ya. Sebentar, sabar-sabar. Oke, tadi lagunya. Mana tadi, sebentar-sebentar. Tadi ada yang request lagu Laila Canggung. Oke, pelan-pelan ya, satu-satu ya. Laila Canggung. Oke, nanti ada Laila Canggung. Nanti habis itu apa lagi? Bentar, sebentar ya. Habis itu ada Getar Rasa. Laila Canggung. Sebentar, sebentar, sabar ya. Getar Rasa. Ridho Roma. Oke. Habis itu mana-mana, bentar-bentar. Abang, ini lagu dangdut ya? Iya, Kak Syarifah, ini lagu dangdut. Kalau gak ada lagu yang pertama, yang kedua, ya Bang, Gadis Cantik dari Kalimantan, lagu dangdut. Oke, baik. Lagunya si itu tuh, aduh, aku jadi lupa lagi namanya. Lagunya si Pepe apa itu, apa sih?

keren banget nih datang aku Rafat dari Dorama dengan Getar Rasa, dan saya juga baru pertama kali nih dengerin lagunya. Dan terima kasih buat Leon yang ada di Belitung yang udah request nih lagu, dan ternyata lagunya mantul, mantap betul ya. Ya udah, kali ini lagunya buat Mbak Syarifah ya, yang ada di Kak Syarifah yang ada di Aceh. Tadi yang request lagu Niken Salindri, Gadis.

0: Oke, ada Niken Sailindri dan Sana Perempat dengan Gadis Manis Kalimantan ya. Terima kasih udah gabung, yang udah stay tune, yang udah request lagu. Silahkan, masih ada waktu. Oke, sekitar 17 menit lagi ya. Silahkan di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, Bang Mawardi.
1: Ayah, apa kabar ya, Bang Awang?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Mawardi, apa kabar juga nih?
1: Alhamdulillah baik, Bang Nah. Bang Mawardi mau ucapkan dulu, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk keberatan radio RRI gitu ya, kalau mulai pro 1, pro 2, pro 3, pro 4. Nah, pokoknya nasional. Sekali kita mau ucapkan selamat berhari raya Idul Fitri. Selamat berhari raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Kepelahir batin juga. Siap. Oke. Bang Mawardi mau request. Salamnya buat siapa?
1: Lagunya Bang Tanang.
0: Lagunya masih ada. Apakah itu cinta? Menyesal, manis, bersemilah cinta. Perahu kaca, bukan cinta biasa. Sedingin salju, bidadari cinta. Payung hitam, sama karang janji.
1: Nah, itu sana. Bidadari cinta, misalkan.
0: Oke, dikirimnya buat siapa?
1: Salam-salamnya lah. Salam-salamnya ke Sendang Sanjata, Bang Jo di Pengaron. Abang ini yang mendengarkan nih, abang kita, Bang Rizky, Bang Samso, Jena. Gesernya Mama Nita Lukman, Jena.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mama Inurnya, Jena. Gesernya Abah Alpi, Abah Alpinya, Jena.
0: Iya, siap.
1: Gesernya Abang Herman, Banjir Baru, ya Allah. Gesern Abah Kalbi, Jena. Muna Martapura. Gesan Sari Hanil Bakti Jena, Ali Hanil Bakti Jena. Gesan seberatan ya kalau.
0: Oke.
1: Bang Awan, tambahkannya dong Bang Awan.
0: Boleh.
1: Lanjut di dalam. Goyang yuk.
0: Iya goyang, dari siapa di mana? Halo. Iya dari siapa di mana? Halo? Lah kok gak ada suaranya? Halo? Terima kasih ya Bang, lagunya udah diputerin. Iya sama-sama Kak Syarifah. Coba lagu nih, kalau ada suaranya. Gimana tuh maksudnya mah? Bingung nih. Oke, silakan yang mau request lagi. Oke, kita coba ya di WA. Nah kan gak bisa, masih gangguan kayaknya di WA. Yang mau request di TikTok boleh deh, tinggal tulis aja mau lagu apa, dikirim buat siapa, penyanyinya siapa gitu ya. Halo, WA bisa gak? Halo, Bang Husin Tanah Bumbu, mohon maaf kita gak bisa terima telepon dari WA. WA-nya lagi bermasalah nih, dari tadi gak bisa terus ya. Jadi mohon maaf banget yang telepon ke WA. Apa tuh? Dari Bang Bahin, ayo goyang request lagu Buah Duri Neraka. Sempet gak ya? Semoga sempet ya. Kerda suara masih di WA. Iya, masih belum ada suaranya mah di WA. Masih rusak, gak tahu kenapa. Gesan kawan-kawan yang lagi mendengarkan di Kusen Haji, siapa namanya? Bang Bahin. Kusen itu ya? Kusen itu yang biasa buat ini ya? Kusen buat pintu gak sih? Kusen aluminium. Iya kan ya, yang buat-buat kayu-kayuan gitu. Iya kan? Kirimin lemari dong. Betingkah nih Awan katanya. Saya kemarin baru beli itu tuh, baru beli apa sih namanya, beli kayu jati, bikin rak parfum kemarin. Iya di Kusen Haji Ahmad. Karena di Bang Bahin, di sana ada jual kayu jati Belanda nggak Bang? Yang kayunya aja gitu. Yang saya pengen tambahin buat itu Bang, buat bikin rak parfum gitu Bang. Ada nggak di situ Bang? Kalau Kusen tuh kayunya bagus-bagus kan ya di sana ya? Di mana Bang alamatnya Bang? Anterin ke RRI Bang. Oke. Ya nih Mama Madan, gak tahu kenapa WA kita lagi gangguan. Jadi mohon maaf yang gabung di WA kita gak bisa dulu. Waktu kita juga udah gak lama lagi, udah di menit 47 ya. Gak ada kami kayu meranti Wan. Adanya kayu apa Bang? Oke. Lagunya Mama Madan dulu deh. Tadi Mama Madan kan nungguin nih ya. Langsung aja lagunya Happy Asmara, apakah itu cinta?

Oke, dan Sandang Pro 4 dan menutup perjumpaan kita lagu terakhir spesial buat Bang Bahin dan teman-temannya. Saya nggak ketemu lagu yang dicari, tapi ini saya punya versi yang lain, versi baru. Mudah-mudahan Bang Bahin suka sama lagunya. Selamat sore Bang, hadir Play Hari, salam kenal Bang. Selamat salam kenal juga buat Kak Suci 124 ya, yang ada di Play Hari sana. Terima kasih udah menyapa juga. Dan langsung aja kalau begitu, ini lagu terakhir kita. Terima kasih yang udah stay tune. Saya pamit dulu, nanti ketemu lagi kapan ya? Belum ada jadwal nanti ya. Hari Minggu saya enggak ada. Saya hari Minggu pagi. Besok libur dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Dan satu lagu terakhir, Buah Duri Neraka. Kali ini saya akan putarkan dalam satu versi yang epic untuk Dansa Anak Pro 4. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dasar anak perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Aksi Jalan Sehat ASN Tanah Bumbu digelar pada Jumat ini sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah Gasan mendorong pola hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan antar pegawai. Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui staf ahli bupati bidang SDM dan sanak lawan kemasyarakatan Haji Hairudin memadahkan bahwa kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, tapi juga Gasan menjadi sarana membangun semangat positif di lingkungan pemerintah. Nah, dan sanak sedih memadahkan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga berharap kegiatan seperti ini mampu menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan daerah lawan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Menurut Sidin, ASN yang sehat secara jasmani dan rohani itu mampu bekerja lebih optimal, seperti semangat yang terus dijaga serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena itu budaya hidup sehat perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dan sana kabar perempat. Terima kasih. Salam budaya.

Udah malam Sabtu lagi dan anak pro 4. Dan yang mungkin masuk kerja di Harpitnas kayak gini dan mungkin mau santai-santai dulu gitu ya, menikmati waktu libur panjang, tenang, masih libur kok sampai nanti hari Senin. Jadi liburnya masih panjang dan anak pro 4, jadi nikmatin aja. Kalau bingung mau kemana atau mau makan apa, di halaman RRI banyak tuh, ada tenan-tenan food court ya yang bisa dipilih, ada bakso, ada mie ayam, ada ayam lalapan, ada nasi goreng juga, ada suki-sukian ya, ada bakar-bakaran, ada kopi juga, ada minuman-minuman lainnya. Jadi pas banget yang bingung mau kemana, di RRI tempatnya.

kalian? Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kayak apa serunya perhelatan ini, kena.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill nang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

Dan 144 di hari ke 3 hari ini hari ke 3 ya, benar ya. Hari ketiga di lebaran ketiga maksudnya Dan 144 dan sanak untuk hari ini hari terakhir juga untuk takbiran ya, dan besok udah mulai normal lagi kita seperti biasa. Dan jangan lupa ya, darah juga tekanannya harus normal dan 144, jangan sampai nanti kebanyakan makan daging jadi tinggi darah ya, dan takutnya nanti ampal. Tetap dikontrol juga dan 144, kalau misalnya ada sanak makan daging setidaknya di balance dengan atau diimbangi dengan minum apa sih namanya, minum jus nanas gitu biar kolesterolnya nggak naik, terus juga nggak cepet tinggi darah gitu ya, takutnya kebanyakan makan tiba-tiba pusing dan besok bisa ngedrop dan 144. Udah diolah apa nih daging sapinya, apakah yang mainstream aja dibakar dibikin sate gitu ya, atau di apa namanya dibikin tongseng gitu, atau udah dibikin dengan masakan dengan versi lain nih supaya selera makannya juga jadi lebih nambah gitu dan 144, atau ada yang udah bikin suki-sukian sekreatif itu gitu ya, dipotong tipis-tipis terus dibikin suki-sukian, gue kayaknya enak banget apalagi malam-malam kayak gini ngumpul bareng keluarga di momen libur yang pastinya bikin momen makan bareng tuh lebih berasa kebersamaannya dan 144.

kami sampaikan perakiran cuaca untuk besok Sabtu dan Sanak. Memasuki akhir pekan di ujung Mei 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca Kalimantan Selatan tidak bersahabat pada hari Sabtu. Berdasarkan pantauan BMKG, hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hari dan sore hari berpotensi terjadi di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Sedangkan pada malam hari berpeluang terjadi di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan juga Kota Baru. Hujan diperkirakan mengguyur wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tapin, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan Tanah Laut selepas siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan pada pukul 20 malam, hujan akan turun di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Balangan. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, semoga ini bisa menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari Sabtu besok. Saya Wan Kahfi, selamat sore.

0: ya Allah.
1: Dan sanak perempat, saat kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini, dan kumandang azan akan berkumandang pada pukul 18:20 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja kami akan hadirkan, yaitu ada satu pengajian surah Al-Mu'min ayat 36 hingga 45 bersama Abdurrahman.

Prom 4 saat kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian." Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah." Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.' Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah." Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu? Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh.' Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

sempat kami ajakkan untuk mengikuti siaran ulang dari ceramah agama Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rasyid Ridha. Saya Wan Kahfi pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. كتاب لك سدكت وقال عليه الصلاة والسلام. Ini masih di dalam fasal tentang seseorang itu beriktikaf di dalam masjid. Apa kelebihan yang Allah bari'i lawan orang yang ketujuh iktikaf di dalam masjid? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah dan masjid itu adalah satu bagian atau satu tempat yang mana Allah senang lawan masjid itu. Berarti kalau Allah senang dengan masjid, berarti Allah pun senang dengan orang yang berada di masjid itu juga. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula," apabila kalian melihat, ya'tadu, hal keadaannya itu membiasakan, al-masjida, inya itu ketujuh di masjid, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian, hu, bagi lalakian yang ketujuh berada di masjid tadi, fashhadu lahu bil iman, maka ujar Nabi Muhammad, saksiakanlah bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Karena orang yang bujur-bujur beriman lawan Allah Ta'ala, apabila hatinya itu sudah cinta lawan Allah, maka inya akan ketuju menggawi yang mana Allah Ta'ala itu senang. Di antaranya adalah Allah itu ketujuh melihat orang yang berada di masjid. Nah, di sini dipadahkan bahwasanya mun hendak melihat orang yang beriman, lihati orang itu ketujuh ke masjid atau kada. Karena di masjid itu nilai-nilai ibadah itu dikerjakan seberatan. Perbandingannya adalah orang yang beriman lawan orang yang kada beriman ataupun orang munafik. Orang beriman itu apabila inya di dalam masjid, kalau kita hendak membahasakan tuh Pak Ais, seperti model kayak ikan berada di dalam air.
kayapa iwak yang ada di dalam banyu. Tenang. Kenapa? Banyu itu adalah tempat yang inya memang ketujuh. Beda dengan orang munafik, gelisah di masjid. Seperti apa? Peribahasanya seperti burung yang berada di dalam sangkarnya. Lihat burung, ada nyaman di dalam sangkar tuhnya. Biar kayak apa aja makanannya, biar kayak apa aja minumannya, tapi inya kada bebas, gelisah inya. Kayak itu orang yang munafik yang berada di masjid. Orang yang beriman matinya fasyhadu lahu bil iman. Yang yakta yang ketujuh benar inya di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu sembahyang berjamaah, mendengar orang berisi pengajian, kemudian berzikir, bersalawat lawan Nabi Muhammad. Di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, seseorang itu afdalnya kayak apa? Apakah inya ni afdal bercampur lawan manusia? Apakah inya ini afdal untuk beruzlah, berkhalwat? Ini dilihat dari orangnya. Kalau inya afdal beruzlah atau berkhalwat daripada bercampur, lihat orangnya pula. Nah, seseorang ini apabila bercampur dengan manusia, inya menggawi amal ibadah. Contoh, munsurangan kada kawa sembahyang berjamaah. Iya kah? Kemudian pulang munsurangan inya, inya kada bersalawat misalnya. Baik, berkumpul lawan manusia, baca audio salawat lawan Nabi Muhammad. Surangan, kada mendengar ilmu agama, bercampur lawan manusia. Inya mendengar ilmu agama, berarti apa? Di saat seperti itu, inya afdalnya bercampur dengan manusia. Tapi kena apabila berkumpul lawan manusia, kada kawa berzikir pulang khusyuk, kada kawa bersalawat pulang, lalu inya surangan, kawa bersalawat lawan berzikir, berarti afdal surangan pulang inya. Ini kada kawa, tidak ada yang lebih khusus, tergantung orangnya jua yang melakukan. Nah, jadi orang beriman itu apabila di masjid tenang, damai dirinya seperti iwak yang ada di dalam banyu. Nah, jaka bahasa itu memang habitatnya dasar di banyu. Kalau orang-orang yang kada beriman, ya boleh dikatakan orang yang munafik. Inya apabila di masjid gelisah. Nah, sudah. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang yang beriman seberataan. Ya. Apang kaya bebuhan pian ni tiap malam hadir di pengajian guru si A, guru si B, guru si C. Kadang-kadang pulang ada mambah maghrib tulak pulang ke masjid anu. Kena imbah isya di pengajian guru si anu tulak pulang. Kena pulang imbah sembahyang subuh berjamaah ada pulang majlis guru si anu hadir pulang. Didukung oleh keluarga juga. Pian yang ngajar ulun sudah kada menuntut jar bini, pian barang belajar. Nah, kena apabila hasil dari pengajian guru itu pada hilawan ulun, lajari ulun, siap jar yang laki. Tulah ke pengajian mulai jar guru Al-Fatihah sampai ya Rabbi bil Mustafa bal hanyar ta bangun. Mulai Al-Fatihah teguring sampai kena bulik tak bangun nanyar. Bulik ke rumah. Apa tadi yang disampaikan guru, maka tahu benar inya kesimpulan itu. Jar guru Rasid tadi, menggawi kebaikan disuruh dan jangan menggawi kejahatan. Ujar yang bini tiap minggu ngintu aja terus. Anu yang ngajar nyaman di masjid ba-AC, ba-ambal kandal, di rumah tikar purun aja. Saking purunnya tu tikar lawan kita duduk makan, duduk beramal ibadah, berdiri betis nih. Nah, model kaya becak segi empat tu nah. Ya. Iyalah.
Nah, kemudian qala Allahu taala didukung oleh firman Allah taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tidaklah memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang kawa hatinya, batang tubuhnya selalu terikat dengan masjid itu adalah hanya orang-orang yang beriman. Tidaklah memakmurkan masjid kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Nah, memakmurkan masjid, jadi gawian kita ini memakmurkan masjid mulai jamaahnya sampai pengurus masjidnya. Apa tugas bagi yang panitia masjid ini yang berbentuk yayasan, bagi yang ampun masjid, bagi yang milik pribadi? Kayak apa caranya si ampun masjid, si panitia masjid memakmurkan masjid ini supaya makmur? Itu tugas mereka, tugas mereka. Kemudian bagi kita si jamaah ini, kayak apa caranya hati ini selalu terikat lawan masjid? Jadi kadakawa dua ini, ampun masjidnya kah, panitia masjidnya kah, harus sadar dengan panitia ini, dengan jamaah. Artinya apa? Menarik jamaah itu, nah, supaya mau ke masjid itu seperti apa? Niatnya itu, sekali lagi nah, dengarkan, niatnya ini memakmurkan masjid. Jangan mencari banyak jamaah, mencari duit dari jamaah untuk masjid. Kita belak-belakan aja. Ulun kada di masjid sini aja. Ulun di masjid Bahrul Hidayah. Ulun di masjid na pengarannya di masjid Ar-Raudah. Ya kah? Guru tu menyinggung aku aja. Kada menyinggung siapa-siapa. Ngaran babnya ni masalah masjid. Innama ya'muru masajidallah. Kita ampihi aja guru tu pengajian jar. Kenapa? Kada manusia. Kenapa jadi kada manusia? Kada ada pemasukan masjid kita. Kalau seandainya misalnya mencari guru, melihat situasi keandaan, oh guru ini bagus nah, oh ini alim nah, oh ini bagus dengan masyarakat nah, tarik. Kenapa? Supaya makmur masjid kita. Masih bagus niatnya. Kalau sudah ada niat, kan innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid ini harus bersinergi jar orang wah ini. Wah, bahasa ulun lah. Kada kuliah, kada ulun. Bersinergi antara panitia atau masjid pribadi dengan jamaah harus bersinergi ini. Kenapa? Jaka bahasa orang berdagang tuh Pak Aibuai, pedagang ini mencari jualan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Bujurkah? Pembeli akan membeli kepada pedagang itu dengan apa yang dikehendakinya. Oh misalnya, wah ini anu baju daster ini model kayak kelalawar misalnya. Ketujuh bebinin yang kayak kelalawar nih. Oh lagi viral. Berarti pedagang ini harus mencari akan baju yang kayak kelalawar ini. Si jamaah ini, si pembeli ini pun juga, oh aku nyaman betutukar di wadah si anu tuh langgananku pang sudah. Kenapa langgananku? Inya paham model apa seperti apa. Inya ketujuh pasti ada update terus seperti itu. Nah kayak itu juga padahkan lawan guru-guru. Guru-guru itu kita harus melek dengan masa yang saat ini. Waqifun ala sya'nin basyirun ala zamanin. Metode pembelajaran itu harus ada sedikit perubahan. Kenapa? Karena wah ini orang yang hadir ke majelis ta'lim ini berbeda-beda niatnya. Ada yang inya ke masjid itu sekedar daripada mengisi waktu maghrib isya aja.
Artinya kita kada boleh sebagai jamaah, oh guru itu jadi baca berait penjelasannya kadada, itulah sidin. Oh ada juga guru tubuhannya ajar sidin paling sebaris dua baris baca penjelasannya banyak. Ada juga guru penjelasannya banyak, kitabnya kadada baca. Ada juga. Ada juga. Nah intinya apa? Memakmurkan masjid nina kayak apa caranya? Boleh. Oh guru saat ini, guru itu di Jakawa itu dikatujui masyarakat, tarik ke depan Pak, bagus saja menarik guru itu. Kenapa? Dengan niat, dengan niat memakmurkan masjid. Pian ketakutan ke diampihi, aku membacakan aja. Ya Allah. Boleh tarik ya guru si anu, oh sidin bagus penjelasannya, so sidin tuh bagus pengarahannya seperti apa, karena sidin itu mengumpati zaman seperti ini. Ada guru tuh yang baca berait aja, itu sidin hendak menghatamakan kitab, karena al barakah fi khawatimiha, berkah itu jer sidin di akhir-akhir kitab itu, silakan seperti itu. Ada juga guru jer guru yang penting sedikit pembacaannya, yang penting orang kawa mengerti, sudah selesai. Ada, pokoknya kada boleh membandingkan guru A, guru B, guru C, karena setiap guru pasti ada kelebihan masing-masing, metodenya pun berbeda-beda. Pesantren Pak, pesantren bahari pimpinannya si A misalnya, meninggal pimpinannya si A, berubah pimpinannya, pasti berubah juga. Memang ada beberapa poin yang kada boleh dirubah oleh penerusnya misalnya, kada boleh dirubah, oke kada boleh dirubah, tapi ada perubahan-perubahan itu. Bahari kam jar waktu guru bakri ada, kada kaitu pesantren jar mbah anaknya mengganti haro kaitu jar, abahku sudah kadada, aku pimpinannya, aku yang matur, tampar nih julun tapi bujur. Mut YouTube-nya. Ulun suah bertikai dengan sudah dimut ke YouTube-nya nih. Ini tampar nih. Kalau dimut tuh jauh akan kameranya kawan nih. Nya bubuhan di rumah nih ahli bahasa buannya nih, mengerti dengan pandiranku nih. Nah, ulun pernah hampir bersetegang dan berseteru dengan sebagian guru pondok itu. Bukan orang lain, keluarga ulun seorang. Hampir bakalahi bahasa Banjarnya. Kenapa? Karena ulun merubah sistem ulun. Yang ulun rubah itu

Jadi niat perlu dibujurakan, memakmurakan masjid, niatnya supaya masjid ini menjadi tempat ibadah, jangan jadi lahan duit daripada mencari dunia. Orang yang panitia masjid, panitia pesantren, panitia madrasah, panitia langgar, itu tancap pertama ke dalam hati ikhlas kepada Allah. Jangan agama ini diulah mencari kepada dunia. Aturannya dunia itu diulah menjadi akhirat. Jangan akhirat ini diulak-ulak jadi dunia. Itu salah adunan. Kada mau. Iya kah? Model kada handak beampih begawi di masjid. Kenapa? Nyaman gajinya ganal jar. Tapi pertanyaannya sesuai kada gawian seorang dulu. Ada guru malam anu majar sedikitannya orangnya guru ejar. Kenapa Sidin? Ah, ya itu guru ejar kita ngajar. Kalau ada pemasukan masjid guru ejar. Jangan, jangan. Libur guru pengajian lawasnya libur lah, jangan dapat duit kita ajar. Nah, kita perlu ingat nah malam Sabtu kena libur kita dulu. Karena malam Sabtu kena masih tasrik lagi. Ya kalau karena hari raya hari Kamis. Apa? Tahu eh pada Rabu kok. Oh, maka kada kawa diunjuni lalu bebuhan pian nih. Kan beundurnya kada hakun sehari. Rabu jar umma mangaras. Tahu eh pada Rabu kok hidup hari Senayan. Senayan Rabu 10 berarti kayak itu hitungannya. Mengingatkan 6 tahu ya kok. Nguar melihat. Rabu 10, 11, 12, 13, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tasrik kita libur dulu pengajian. Insyaallah seminggu libur pengajian. Insyaallah seminggu libur pengajian. Jadi malam Sabtu pertama ini libur, malam Sabtu kedua insyaallah pengajian. Nah, jadi memakmurkan masjid ini adalah tugas masjid. Kemudian pulang jamaah ke itu juga. Masyaallah panitia masjid raya ini alhamdulillah sudah cakap bahasa Banjarnya tuh napa? Apakah hendak jamaah sudah luar biasa. Walaupun masjid raya tadudi baasi daripada masjid-masjid yang lain, tapi bujur kalau tadudi daripada masjid-masjid yang lain, misalnya nih kan. Nah, kemudian paling kada baasi dan dingin luar biasa. Pian masuk mulai dalam tuh napa? Dingin merasa alham, terima kasih lawan panitia masjid. Ya Allah, kita bayar gin kada. Celengan lalu dicelengi aja. Hendak minta fasilitas yang nyaman lah. Nah, kemudian masjid ada lantai dua misalnya. Malam Jumat hibak orang, hari Jumat hibak orang. Ulahkan eskalator yang naik supaya jangan lapah naik lagi itu nah. Ya Allah, duitnya banyak aja misalnya. Jadi supaya orang tuh kada gurih supaya olahraga jar. Iya kah olahraga? Sudah ai kada apa-apa ai. Kada apa-apa. Iyalah. Ya ada orang tua apa yang ini nih koropos sudah. Ini olinya nih hampir habis. Apalagi babinian yang menopos itu Pak, ini kada keluar lagi. Bapak sirkulasi apa darahnya itu nah. Karena tuha juga naik tangga tuh mun kita anum, kita anumnya naik tangga tuh nyaman aja. Coba yang tuha. Ya ayo. Nah jadi mun duitnya ada itu kan ulahkan yang eskalator yang kayak di mall-mall juga. Mall tempat yang dimasuki banyak-banyak iblis, syaitan, nyaman be eskalator, tempat rumahnya Allah nina. Kenapa kada be eskalator naik kalah dengan masjid orang yang lain? Misalnya seperti itu. Ulun kada menyinggung kada, saran aja, saran. Kada mun diulahkan eskalator, ulun dapat andil juga kaina pahalanya kan kayak itu. Nah, rapat buhannya nih ya kena. Kita ampihi aja guru rasid tuh jar. Kada apa-apa ai ulun diampihi. Ampihi di sini banyak ai maambil lagi. Nih. Yang nyata bini ulun pang maambil ulun kan.
ada saran aja ya, kalau bagus sudah, apa kurangnya masjid raya? Subuh Jumat ada teh, kopi, bubur gratis alham, supaya masuk orang ke masjid tuh nak, walaupun sahaja awal itu handap bubur, handap teh gratis, marah. Ya julun, jangan gara-gara kita kada ikhlas kita ampih beramal ibadah, terus

yang nah jaka bahasa tuh aktif tauhidul afalnya. Nah, nya tauhidus sifat ada, tauhidus zatnya ada, tauhidul afalnya ada. Di afal ini kita bermain. Nah, oh iyalah bujurlah kita kawa beramal ibadah, siapa yang mengawakan mengkada Allah Ta'ala, yang menyihatakan siapa? Allah. Yang bertaufik hidayah siapa? Allah. Berarti jangan melihat seorang yang kawa beramal jakanya kada bantuan dari Allah Ta'ala, kada kawa beramal ibadah, makasih Tuhan nai ya. Nah, jadi memakmurakan masjid bagus-bagus, cari gurunya, oh guru si Ano iya sudah, tarik. Jangan sahaja tuh apabila mencari guru itu yang supaya banyak jamaahnya, hendak mencari duit, jangan. Karena kita disuruh memakmurakan, tapi niatnya bujurakan dulu apa, supaya masjid kita ini jadi tempat yang memang kawa menghimpun orang banyak. Contoh kayak guru saya Raji misalnya, Sidin kan pacang maisi ini hari Ahad tanggal 7 Juni mulainya berjohor berjamaah khusbebinian lah. So entah ada pengulun saran lawan Sidin juga, julun guru yang munkawa malam bang, munkawa malam, kemudian malam itu kemudian gabung aja lalakian bebinian, mun khusus bebinian kami yang lalakian ini anak kayak belajar juga. Kayak itu nah, mendatangi kakandangan sudah kada di sini barang kawa belajar. Mun hari Ahad julun tang hari, kalau pinarahatan menyuap bakso buhannya johor tang hari itu nah. Pagi pulang di masjid raya kebanyakan orang jogging pulang. Kan jadi kena mun lalakian maantar bini, bini ke pengajian lalakiannya najar. Bujur kah? Kayak itu salinya lah, aku kada suah pang hari Ahad kesini. Tersadangnya panitia ay. Kita ampun masjid, kita yang maatur. Jangan kita yang ampun masjid, diatur orang. Bepahala kita dapat pahala, berdosa kita dapat dosa. Kada disampaikan salah juga, disampaikan salah juga. Baik disampaikan. Wah banget guru Rasid nibunnya ajar. Kada. Ulun besi pesantren bae. Siapa yang berhak masuk, ulun yang matur. Oh silahkan jengukan abah mamanya, dijenguk anaknya sebulan sekali. Titik gitu aja. Kemudian masuk jengukan di mana? Batasnya di sini aja. Di sini kan udah boleh. Ini privasi. Justru itu ada ruang privasi, ada ruang publik, ada. Pesantren itu seperti itu. Maksudnya pesantren itu kelas di muka, masjid di muka, itu adalah ruang publik. Ruang publiknya belakang itu privasi kita, yang kawa masuk guru dan santri aja kada boleh orang lain masuk. Kenapa? Itu privasi pesantren itu. Siapa yang matur? Ulun sebagai pimpinannya. Atas saran siapa? Masukan juga guru-gurunya, orang tuanya, saran seperti itu. Nah panitia masjid harus dapat saran juga. Saran jangan kada diterima. Mama dahakan itu menyinggung jadi saran. Beda saran lawan menyinggung. Aku ada menyinggung, aku belak-belakan aja.

0: mati malam ini aku. Anda, kalau ulun, bahasa ulun lah, orang bisa, kenapa kita kada bisa gitu nah? Orang bisa, kenapa kita kada bisa? Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kita sebagai jamaah, kayak pacarannya memakmurkan masjid yang ada di kampung kita, di komplek kita, di daerah kita. Kemudian sambungannya, wa'addahu alaihi salam bi sab'ati alladhina yudhilluhum Allahu bi dhilli 'arshihi yawma la dhilla illa dhilluh, faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Jadi tidaklah memakmurkan masjid, artinya hanya orang-orang yang beriman yang kawa memakmurkan masjid itu. Beriman lawan Allah dan beriman lawan hari kiamat. Wa'addahu alaihi salam bi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu bi dhilli 'arsyih yawma la dhilla illa dhilluh. Memasukkan atau menghitung atau membuat hitungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu bi dhilli 'arsyih yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan atau menghitungkan golongan orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid ini, termasuk orang yang dapat naungan dari Allah di saat yauma la dhilla illa dhilluh, yang kadada naungan di hari kiamat itu kecuali kenaungannya Allah. Di saat matahari sejengkal aja, di saat teriknya panas matahari itu menyengat lawan kita, di saat haru-hara hari kiamat hati kita ni gelisah, oh ni aku ni selamatkah kadakah, selamatkah kadakah, pak, bu, orang yang antri di padang mahsyar itu dua aja, selamatkah kadakah, selamatkah kadakah, itu pikiran sidin. Kenapa bila selamat surga, apabila kada selamat neraka? Nah, di situ ada Allah memberikan kenaungan, memberikan sebuah sebuah perlindungan. Lawan siapa? Dengan tujuh golongan yang Allah akan memberi pertolongan, memberikan naungan kepada tujuh orang ini. Siapa yang tujuh orang? Termasuk daripada yang tujuh ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Jadi dipanakan di sini rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, yaitu seorang laki-laki yang mana laki-laki itu hatinya terikat dengan masjid. Arti terikat dengan masjid, idza kharaja minhu, inya ni imbah keluar, ya Allah mudahan kawa tulak ke pengajian kena pulang, bah keluar dari Johor, ya Allah mudahan kawa umur ada asar berjamaah pulang, kena imbah asar ada pengajian kena keluar bodoh, ya Allah kada handak keluar, pokoknya ke masjid terus. Jadi hatinya ini selalu berada di masjid walaupunnya di luar sana. Alhamdulillah, wah ini imbah Johor di Masjid Nur, ulun lihat tiap hari ada pengajian. Jadi apabila imbah tuntung Johor berjamaah ada pengajian, kena imbah turun dari pengajian masjid itu ke toko pulang berusaha, ya Allah mudahan kena asar kawa berjamaah pulang, kena asar tulak pulang berjamaah, Tuhan ya Allah mudahan esok kawa Johor berjamaah di masjid sini pulang. Jadi hati itu kada pernah terputus, keluar tak ikat pulang, keluar tak ikat pulang. Ini adalah alhamdulillah, ini adalah termasuk lalakian atau babinian yang mana hatinya itu mu'allakun bil masjid
1: ya. Pendengar dan sana perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, telah tiba kumandang azan isya untuk wilayah kota Banjarmasin. dan sekitarnya. Maka untuk Anda yang telah bersiap-siap ya untuk segera melaksanakan ibadah sholat isya di kesempatan malam hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lanjutkan untuk menyimak pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin malam hari ini, yang merupakan siaran ulang bersama Tuan Guru Haji M. Rashid Ridho.
0: Itu tolak pulang ke masjid. Kena pulang, ya Allah, mudahan esok kawa juhur pulang ke Masjid Nur sini misalnya. Sudah. Kenapa? Karena apabila maghrib kan di kampung masing-masing atau ke pengajian, karena johor esok itu pulang ke masjid pulang. Jadi hatinya kada pernah keluar daripada masjid. Nah, kemudian walakin 'alaika halal julusi fihi bil adabi wal ihtirami wal imsaki an fudulil kalam fadlan 'anil mahduri minhu wal haram fa in badalaka at-tahaddus ya ka fa in badalaka tahaddutsu bi syai'in min umuri dunya fabruz ila kharijil masjid. Nah, jadi kita ini disuruh semalam di awal bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjid bi niyatil i'tikaf. Iyalah, di awal semalam kita disuruh untuk senantiasa hati selalu di masjid, imbah keluar model handak ke masjid pulang. Nah, lawas di masjid apa gawian kita? Yaitu beramal ibadah, karena masjid adalah rumahnya Allah Ta'ala. Mun sudah rumahnya Allah Ta'ala, berarti kita berisi adab di rumah Allah. Pian masuk ke rumah orang, ziarah ke rumah orang, betulisan di dalam rumah orang tuh non smoking. Ya kah? Betulisan kita masuk ke rumah orang, kita masuk ke dalam rumah sakit, kita masuk ke SPBU, betulisan non smoking jar. Kita masuk ke rumah orang, sudah betulisan rumah kita non smoking. Ada orang lu sungai masuk berukuk. Nah, entar lah Pak Haji Ipin kada baca kah? Aku bisa yang baca Sidin. Non smoking. Pian tahu lah artinya. Oh, ada tahu artinya Sidin. Nah, kada tahu artinya wajar. Atau tulisi kawasan tanpa asap rokok aja. Siapa pintar soalnya berokok nih? Taguknya. Jadi hati-hati menulis nih. Tekanan yang dilawani orang ngalah biu. Orang ngalah biu ini kan akun kalah orangnya. Di rumah sakit misalnya. Nah. Kada usah jauh-jauh ulun aja kadang-kadang lah. Yeah.

hidup aja. Buhan nyanyi pay di belakang tertawa dimaklumi aja. Karena bulik ke rumah di pemai bini menangis kena. Jadi sininya kau tertawanya. Ya kalau kawan baju hijau nah. Ya mantap. Hijau ini lambang ino. Ino. Bujur kalau karena NU itu Nahdlatul Ulama Ain. Jadi baca tuh kada boleh NU. Harus NU. NU sejati. Pagar Nusa butungan kawan nih. Banser juga nih kira-kira. Tapi pintarnya nih apabila malam Selasa, malam Rabu di pondok dia mana di Baru Hidayah, baju warna putihnya. Allah. Nukar baju bang, kena lah ada duit, kena mun gajian insyaallah. Gajian perusahaan gitu nama sulun kan. Ulun begaji aja juga. Jadi apa tadi lah? Hah? Apa tadi? Nasi ya. Astagfirullah, jauh makan nasi itu di mot tadi. Masih aja mau ya nasi luar yang melihat. Apa tadi? Sebelumnya tadi ya diingat lagi nah abunya kan memormal-mormal pian di pangal. Jadi kita di masjid itu wa alaika halal julus bil adabi wal ihtar, rumah Tuhan nah ya itu nah lambatnya buhan pini menyadarkan ulun nih. Kita masuk ke rumah orang, ke rumah sakit SPBU itu ada aturannya, ke hotel ada aturannya, hotel tuh smoking dan smoking area. Tahu kita kalau yang ruangan kamar tuh smoking area pai biar kayak apa aja pasti bau-bau rokok. Tapi non smoking kada boleh. Ulun ada bisi kawan. Orang sugih pai. Nya orang sugih pang lah. Ini kejadian bujur. Aku ulun nyebut hotelnya di mana nah. Nya orang sugih. Ditakur buhannya mencari kamar yang smoking area. Mut tutupnya.

0: Orang Halabiu ini pintar. Di sini tanpa kawasan asap rokok. Orang Halabiu ini pintar. Rokoknya taguknya. Asal berokok hajinya.
1: Sohblah.
0: Salah lah itulah. Taguknya. Itu kan guru asap yang dimuntong. Mun asap yang ada di muka dipang kayak apa? Dihiutnya. Dihiutnya. Taguknya. Tapi bakantut bekukus, bay. Mun pian tuh percaya kisah ulun nih lah. Sadang dampihan kita bujuran tuh. Nyatakan nah, malam Sabtu kan libur, jangan datang ke sini. Habiskan daging kurban dulu. Jangan dipajak daging kurban. Imbah hari raya haji anu hibak puskesmas. Kenapa darah tinggi beratan orang yo. Nah, yang kita gawian bitulil muksi wa kasratil julusi itu beradab karena di situ rumah Allah. Ini rumah Tuhan, bae. Beradab kita di rumah Tuhan ini. Kayak apa adabnya? Wa alaika halal julus fihi bil adabi wal ihtiram. Duduknya kita di masjid itu dengan penuh adab, dengan penuh kehormatan. Ada loh, kita masuk ke masjid nutup aurat kita. Nah, minimal bagi yang kada baku piah, kada papa. Iya kah? Minimal toh. Mun misalnya masuk ke masjid pang guru jadi baku utang ini, pang jadi baku utang apa nih, baju utang yang lalakian nih. Apa senglet gitu loh. Itu kan guru jadi menutup aurat juga. Mun ikam besenglet kada usah ke masjid, ke gym aja tulak sana. Hormati rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Lain rumah nge-gym di sini. Harus dibeda-bedakan. Nah, nge-gym pulang baju gamis. Ada kawa juga pulang kena. Masuk ke gym juga mis sallallahu alam. Nah, salah pulang kena. Harus paham di mana tempatnya, di sini bajunya. Ini bagamis masuk ke bioskop. Assalamualaikum, jar. Nah, salah juga pulang. Sian di belakang ulun nih bilang, "Eh, tawa aja. Tempelu di masjid, mabulik ke rumah menangis kena." Nah, kena sambungannya lah ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'alamanna la ilaha illallah, la ilaha illallah. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Gabungan Kelompok Tani Desa Masingai 2, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Maompati Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman atau OPT Keongmas pada tanaman padi nang berpotensi merusak tanaman lawan jua menurunkan produktivitas. Kepala UPTD BPTPH Kabupaten Tabalong Doni Tugas Prasetyo memadahakan gerakan nang ini gasan mengendalikan populasi OPT Keongmas supaya kada berkembang lebih luas. Menerapkan metode pengendalian berupa pemasangan perangkap keong menggunakan bambu nang ditancapkan di area persawahan. Bambu nang itu fungsinya sebagai media wadah keong bahintalu sehingga hintalu kada lagi diandak pada tanaman padi. Metode nang ini juga membantu mencegah hintalu keong jatuh ke banyu nang kawa menyebabkan penetasan wajib mempercepat penyebaran hama. Ditambahkan juga selain metode mekanis dalam kegiatan nang ini juga dilakukan pengendalian secara kimia melalui penyemprotan pestisida dengan bahan aktif niklosamida gasan menekan populasi keongmas secara lebih efektif. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Sanak Pro4, Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar saat ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Jam 20.08 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, lagu-lagu daerah Kalimantan kami hadirkan sebelum nanti pada jam 21 waktu Indonesia Tengah kita akan lanjutkan kebersamaan kita di suasana malam hari ini dalam sajian obrolan budaya atau ragam budaya Bacakurah ya. Baik, sementara sebelum lagu-lagu dari daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat kami hadirkan lagi di kesempatan malam hari ini, Jumat 29 Mei 2026, kita juga akan simak pendengar satu persembahan Sandiwara Radio Legenda Batu Benawa. Tetap bersama kami di Pro4.

legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: asiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak.
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya. Kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Matua, Sejawan Musi, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh. Kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan Ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek!
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek!
2: Hei, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: Silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di Kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Pengantin. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Pengantin, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insu. Rupanya kabar kedatangan Raden Pengantin itu sampai ke telinga Diang Insun. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: pengantin. Ini aku, Tiang Ingsun, ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
3: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu wanita tua?
0: Raden pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo turunlah, nak, dari benawamu itu.
3: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
3: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Aku tidak mati, Nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
4: Betapa sakitnya hati Tiang Ingsun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit, disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik, seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
5: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Raden pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Raden pengantin itu tak dihiraukan Yang Insin, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut. Dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Raden pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Bini.

sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki. Sementara Diang Insun menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki, dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Diang Insun yang menyesali sumpahnya itu.

0: Aduh, begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: Nya, sedang ngobrolin apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang Asa.

Sahabat budaya, demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa. Dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Insun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rifki.

Baik pendengar, masih di Suara Budaya Banjar, sudah jam 20.31 menit waktu Indonesia Tengah ya. Setelah tadi kita juga sudah simak satu persembahan Sandiwara Radio Produksi RRI Banjarmasin. Untuk cerita-cerita lainnya ini juga bisa Anda ikuti setiap malamnya ya. Di program 4 kita mengenal legenda dan juga pesan-pesan baik yang bisa kita ambil dari sebuah cerita legenda. Baik, sementara untuk lagu-lagu daerah Kalimantan ini juga masih terus kami hadirkan. Sebelum nanti kami akan ajak Anda pada jam 21 waktu Indonesia Tengah di sajian Ragam Budaya Bacaku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dan sanak perempat ya, melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan yang kami hadirkan di Tembang Borneo malam hari ini. Ada satu informasi juga yang kami sertakan. Ini terkait dengan forum pengurangan resiko bencana Kabupaten Balangan yang diharapkan mampu menjadi wadah sinergi berbagai pihak dalam memperkuat mitigasi dan ketangguhan daerah menghadapi bencana. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji usai melantik dan juga mengukuhkan Dewan Pengurus FPRB Kabupaten Balangan untuk masa bakti 2025-2029 di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan Paringin Selatan. Jadi, pendengar, FPRB ini diharapkan mampu menjalankan peran dan juga fungsi secara optimal sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan dan juga pengurangan risiko bencana baik itu di tingkat institusi maupun di tingkat masyarakat. Maka, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Balangan, Haji Rahmi juga mengatakan keberadaan FPRB ini sangat strategis sebagai mitra pemerintah daerah dan juga BPBD Balangan dalam mendukung upaya pengurangan resiko bencana.

0: sudah tahulah kian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Malam, kabar Pro4 bersama Eli, Kelompok Wanita Tani atau KWT Kabupaten Tabalong, mengumpati bimbingan teknis pengolahan hasil buah lokal nanas Solangai Wanjua Cabe Rawit Tanjung gasan membangun kemandirian ekonomi babinian tani. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Tabalong Endang Susilowati Dwi Hartati memadahakan bimbingan teknik nang ini adalah bagian dari upaya penguatan kapasitas produksi lawan jual kewirausahaan berbasis pangan daerah. Program nang ini menyasar KWT di Desa Manduin, Kecamatan Muara Harus, Desa Pemarangan Kiwa, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Tanta, Mirpudak, dan lawan jual upau. Pengolahan hasil buah lokal menyesuaikan potensi tiap kecamatan supaya pangan lokal baisi nilai tambah wan KWT, baisi tambahan pendapatan lawan jual wawasan. Bagi Endang, kegiatan yang ini kada sekedar mengolah hasil bumi, tapi juga mengubah potensi lokal Tabalong menjadi peluang ekonomi nyata karena kelompok wanita tani ujung tombak kemandirian pangan lawan jual peningkatan kesejahteraan keluarga petani. Produk olahan dari bahan lokal mencakup sirup nanas Solangai, selai nanas Solangai, lawan jual saus sambal cabai rawit. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak pro 4 yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Siaran pro 4 ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung malam hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin untuk kebersamaan kita di ragam budaya Bacangkurah ya, untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya berharap kabar baik hari ini juga tengah menyertai Anda. Sementara saya Eli dan juga rekan saya Akbar ini akan bersama Anda sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir saat ini di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Ada Bang Nur Khalis Majid dan juga ada Bang Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: gimana kabarnya ini?
1: Baik, baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi saya beneran ini asli ini. Gak apa, gak karbitan bang. maksudnya apa ya, kita persiapkan dari tadi ya Mas Akbar ya, buah-buahnya tapi gak kelihatan nih. Ya kalau kita bicara karbit pasti kita kayaknya kebayangin itu buah. Tapi ternyata di Bacangkurah itu beda pendengar ya. Di setiap pertemuan ya, di obrolan budaya itu, kalau sama Bang Nuralis Majid dan juga Bang Arif Rahman Hakim, kita berbicara sesuatu itu ternyata bukan seperti yang misalnya kita bicara pohon ya dulu itu, ternyata apa, buah bungur gitu ya. Ternyata maknanya gak sekedar buah. Nah apalagi malam hari ini juga ditawarkan ini, kayaknya saya mikirnya buah lagi, ternyata mungkin tidak ya. Tema kita pendengar malam hari ini adalah masak di karbit. Apakah karbit itu sebuah wadah ataukah karbit itu sebuah teknik untuk mempercepat masakan, apa, buah itu cepat masak atau seperti apa. Maka kami akan ajak Anda untuk tetap bersama kami di ragam budaya malam hari ini ya. Baik, ini tentang apa lebih condongnya nih Bang Nur Khalis Majid, kita langsung saja karena waktu kita mungkin nanti tidak cukup kalau terlalu ini ya. Silakan yeah. Masak di karbit
1: memang melihat fenomena orang memeram buah di buah yang tidak masak di pohon, sudah dipanen, tetapi ingin cepat-cepat matang tuh nah. Lalu kan di karbit proses mematangkan buah tadi kata Arif, karbitnya itu ditaruh, buah itu ditumpuk-tumpuk di sekitar karbit, lalu kemudian ditutup pakai terpal. Maka dalam jangka waktu satu malam atau dua malam sudah matang buah yang sebelumnya itu mentah.
0: Tapi itu, untuk buah ini apakah memang sudah ya maksudnya sudah diperhitungkan bahwa ini sudah tua, sudah memang layak panen, cuma
1: kadang-kadang
0: belum matang. Kadang-kadang
1: dipaksa juga buah yang muda karena mungkin si petani tadi ingin cepat-cepat memanen. Nah sementara kan untuk menjual buah itu
0: harus
1: yang
0: matang ya?
1: Yang lebih laku adalah buah yang matang. Maka agar supaya proses pematangan tadi itu lebih cepat, maka dikarbit. Nah itu anunya. Nah ini dipakai atau dipinjam oleh orang Banjar melihat fenomena kehidupan kita ini. Ternyata manusia juga banyak yang dikarbit. Dikarbit itu artinya belum matang dalam berproses, tetapi dipaksa menjadi matang. Nah, misalnya ya, untuk menduduki jabatan tertentu, seseorang tuh harus punya pengalaman sekian, jam kerja sekian lama, lalu kemudian tingkat pendidikan, kursus, pelatihan, dan segala macam lah yang mempersyaratkan dia untuk bisa menduduki jabatan tersebut. Tetapi karena keinginan politik menginginkan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan itu kemudian dikarbit dengan cara prosesnya dipercepat. Orang misalnya harus menempuh 4 tahun, 3 tahun prosesnya, dia 3 bulan sudah selesai. Nah, itu hal-hal yang instan seperti itu, orang Banjar menyebutnya masak di karbit. Jadi, tidak kepada buah, tetapi kepada proses yang dialami oleh seseorang ketika dia dipaksa untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, di Indonesia atau di Kalimantan Selatan, rupanya fenomena-fenomena itu sejak dahulu ada.
0: Okay.
1: Nah, karena yang ini peribahasa yang mungkin kata Arif itu universal.
0: Umum ya.
1: Jawa juga, Sumatera juga yang lalu secara nasional mungkin disebut dengan karbitan ya. Karbitan. Nah, orang Banjar menyebutnya masak di karbit.
0: Masak di karbit. Tapi pada dasarnya dalam khasanah budaya Banjar ini makna atau filosofi yang terkandung dalam masak di karbit ini adalah seseorang yang
1: dipaksa
0: lebih cepat sebelum waktunya.
1: Sehingga yang seharusnya dia harus menjalani proses alami sampai kepada posisi di mana dia akan mendudukinya. Nah, itu dipercepat sedemikian rupa.
0: Berarti banyak yang dipangkas, Bang.
1: 2 bulan naik pangkat, 2 bulan naik pangkat misalnya, begitu kan? Nah, kan itu kan.
0: Biar cepat ya.
1: Fenomena di nasional juga kan seperti itu kan.
0: Tidak menapaki sejatinya apa ya, anak tangga yang sejumlah itu.
1: Anak tangga. Jadi semua kawan-kawan seletingnya itu
0: libas.
1: Dibalap sedemikian rupa berlevel-level gitu. Sampai lalu kemudian yang bersangkutan itu tinggi sekali posisinya.
0: Tapi kalau memang itu memungkinkan, karena memang dia memiliki SDM yang bagus dan ya pengalaman yang ini, pokoknya mumpuni gitu. Apakah masuk kategori
1: tetap
0: ini?
1: Orang tidak percaya karena ada sesuatu yang diragukan orang itu adalah kematangan emosional.
0: Oke. Berarti tetap ada yang diragukan. Maka Bang Arif menyikapi hal ini seperti apa? Bahwa prosedur ini sudah diikutin ya kan? Mau tingkatan matang seperti apa sudah dipenuhi, tapi ternyata masih ada yang kurang. Ketika seseorang itu, kita bicara sudah langsung seseorangnya aja gitu kan ya, menduduki suatu posisi tidak umumnya, tidak lumrahnya orang-orang lain begitu. Silahkan.
2: Nah, jadi kan kayak gini Mbak ini ya, masak di karbit ini kan kita misalkan analoginya tadi buah loh.
0: Buah.
2: Nah, buah itu kalau inya masak di karbit, rasanya itu beda sama buah itu masak bujuran masak.
0: Oh, yang alami ya.
2: Yang alami.
0: Memang, betul.
2: Nah, mungkin itu juga yang dirasakan oleh masyarakat. Rasanya lain. Orang yang
1: hasilnya
2: hasilnya itu nah.
0: Berarti emosionalnya itu yang dimaksud itu kalau
1: iya.
0: Mas Majid.
1: Ya, jadi misalnya kalau kates ya.
0: Kastela
1: itu masak di karbit itu tidak seperti masak di
0: pohon.
1: Ada yang mengatakan pahit, ada yang merasakan tawar,
0: hambar gitu ya.
2: Ganyau ya orang Banjar.
1: Nah, manusia seperti itu juga kira-kira begitu Ripla.
0: Kurang pas lah manisnya ya.
2: Iya, makanya kan rasanya itu tadi nah. Apalagi kan sekarang itu yang instan kan karbit, masak di karbit ini kan instan. Kada hanya orang dia punya pengalaman, tapi kemudian popularitas itu nah ya sekarang. Orang kalau dia populer, nah dia dianggap memiliki masa misalkan, nah bisa aja kemudian dia diangkat menjadi pemimpin. Nah, sementara proses misalkan menjadi pemimpin itu kan bertahap, ada proses belajar misalkan dari bawah dulu, ada tahapannya sampai kemudian dia di atas. Tapi kalau tiba-tiba dia instan, mungkin dia populer aja di masyarakat, tapi kemudian kinerjanya kayak gimana? Nah, mungkin itu yang kemudian bisa dibilang orang juga kemudian dia ya masak di karbit cepat aja, yang penting dia populer diangkat aja.
1: Pertama terkait rasa tadi
2: rasa.
1: Kan terkait rasa, yang kedua ketahanan buah itu sendiri
2: ya.
1: Antara matang di pohon dengan matang di karbit itu ketahanan buahnya itu berbeda. Pun manusia seperti itu, ketika yang di karbit tadi itu diterpa berbagai masalah
0: kuat
1: terhadap
0: ya.
1: Pekerjaannya kelimpungan dia karena tidak dibekali oleh pengalaman, kemampuan dan
0: banyak
1: segala
0: labilnya,
1: macam.
0: Bang.
1: Nah, banyak labilnya.
0: Berarti ini
1: akhirnya
0: ya.
1: Akhirnya bisa lari dari tanggung jawab yang semestinya dia pikul.
0: Karena secara emosional memang belum matang ya. Baik, berarti ini beberapa perbedaan yang bisa kita ketahui nih untuk awal-awal kebersamaan kita malam hari ini ya, mengenai karakter seseorang yang kalau kita lihat kita perumpamakan dengan buah karbitan itu ya, dengan yang masak alami. Jadi memang beda, buahnya aja manisnya beda, segernya juga beda. Daya tahan tadi Bang Nurhalis Majid katakan juga beda ya. Kalau buah yang memang masak alami itu kayaknya gak cepat busuk.
1: Harganya juga beda.
0: Iya, betul, nah, karena kualitas ya, karena
1: harganya
0: kualitas
1: juga beda. Nah jadi ketika itu dinisbatkan kepada manusia, bayangkan kalau harganya berbeda.
0: Itu
1: pemimpin itu masak di karbit itu.
0: Dan kalau itu buah, Bang Nurhalis Majid, Bang Arif Rahman Hakim, ini kalau misalkan buah ya, dari sisi penjualnya mungkin ya apa-apa, yang penting saya cepat untung gitu kan. Tapi dari sisi pembeli kadang mungkin kita juga karakternya nanti bisa beda lagi ya, ketika ini kita hadapkan dengan pemimpin atau apa gitu ya, dengan karakter seseorang. Kalau misalkan di buah gitu, kita bukan penjualnya, kita pembeli. Kalau pembelinya itu cerdasan gitu ya kan, gak apa-apa deh mahal dikit, yang penting saya ini gitu. Kan misalnya itu bicara kualitas seperti itu.
1: Nah yang di karbit itu kan harganya murah, ya kan.
0: Tapi kan pembeli yang cerdasan tadi kan gak apa-apa saya mau yang mahalan dikit.
1: Iya, karena dia mengutamakan kualitas.
0: Betul.
1: Iya kan. Murah tapi kemudian pahit misalnya, buat apa juga?
0: Nggak kemakan.
1: Nggak kemakan.
0: Nah, maka sekarang fenomena seperti ini kalau menurut pandangan Bu Buan Pian nih, dalam kehidupan ya sosial, apa pokoknya dalam kehidupan di era sekarang ini seperti apa Pian?
1: Makanya jabatan-jabatan tertentu yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu jangan dipaksakan ditempati oleh orang yang tidak sesuai prosesnya.
0: Sesuai prosesnya.
1: Prosesnya misalnya level pendidikan tertentu, level apa namanya, masa tugas tertentu, usia tertentu, ya kan. Nah jangan sampai itu dilabrak, karena ketika dilabrak maka lalu yang merasakan dampaknya itu adalah masyarakat umum. Begitu.
0: Kita pernah mendengar ini kalau birokrasinya seperti itu, ini kalau ini senioritas itu, hal seperti itu juga pernah ya. Atau orang itu titelnya nggak banyak, tapi menang di pengalaman, Bang Arif, Bang Nurhalis Majid, gimana dong?
1: Ya nggak apa-apa kan, tapi kan pengalaman itu juga mencerminkan jam kerja yang panjang.
2: Prosesnya kan di pengalaman.
1: Bisa pendidikan bisa dikonversi oleh pengalaman tadi.
0: Jadi beda dengan yang karbitan tadi.
1: Nah kalau kalau karbitan tidak punya pengalaman, tidak punya,
0: punya ordal, Bang.
1: Ordal.
0: Ya, ada yang gabung nih, kita kasih kesempatan ya untuk bersama kita malam hari ini. Ya, halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Eli.
0: Iya, ini bukan ordal nih, orang prehari.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar? Ini ada Abah Sofian ya. Ya, masak di karbit tema kita malam hari ini, Abah Sofian. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan ya. Silakan.
3: Itu kalau para artis itu kan kadang-kadang cepat jadi terkenal. Bisa jadi masak di karbit itu kameralis. Tiba-tiba saja dia terkenal. Kadang nggak pakai kos macam itu. Kalau artis-artis yang dulu kan jenjangnya panjang sekali baru bisa bertaman gitu. Nah itu kok gimana? Terima kasih ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengan dulu beda. Sekarang ini contohnya tadi kan kayak artis-artis itu cepat viralnya ya. Kalau dulu kan mesti lama.
1: Iya. Mungkin dia cepat naik tapi cepat juga turunnya.
0: Biasanya gitu ya. Yang cepat naik cepat turun. Yang lambat naik lambat turun.
1: Tiba-tiba meledak misalnya karena sensasional misalnya.
0: Sensasi berarti karena sensasi.
1: Sensasional.
0: Karbitnya pas
1: nih. Sensasional itu bagian dari cara karbitnya ya. Nah, tapi kemudian ketika dia terbentur oleh tantangan macam-macam ya. Tantangan profesionalitas misalnya, tantangan kompetisi yang ketat misalnya. Oh itu bisa langsung ambruk.
0: Tapi kalau karbitnya memang berkualitas gimana? Emang ada?
1: Karbit yang
0: berkualitas mendongkrak dia, ya. Yang mendongkrak dia memang benar-benar mumpuni misalnya gitu.
1: Itu menggambarkan bahwa kualitas yang bersangkutan semakin rendah karena karbitnya yang berkurang.

0: Tapi karena karbitnya bagus banget gitu kan. Nah itu. Tapi kalau karbitnya tidak bagus, orang pasti akan menguji. Ah, karbitmu kan tidak seberapa. Yeah. Coba kamu kompetisi dengan karbit-karbit lainnya, karena yang lain pakai karbit juga rupanya.
1: Dunia yeah, karbit kan? Sedang tidak baik-baik saja ini.
0: Kan ada yang di backup menteri misalnya, ternyata menteri lain pasang orang juga, menteri lain pasang orang juga. Nah, karbitnya kan masih tidak setinggi presiden lah, kira-kira begitu.
1: Oke, okay. Jadi persaingan antar karbit nih jadinya ya.
0: Apalagi karbitnya misalnya hanya kepala dinas. Waduh, rendah banget ya kan. Karena kalah dengan kepala daerah, okay. Menteri.
1: Iya, jadi kualitas karbit ini jangan mengecoh ya, bahwa semakin bagus kualitasnya, justru di situ nilai kita ini nggak ini
0: itu
1: ya.
0: Itu kalau dinisbatkan dengan manusia ya, tadi, kalau dengan buah ya prosesnya seperti itu. Karbitnya bagus, buahnya cepat matang.
1: Betul, dan cepat juga busuknya, nggak awet ya kan. Misalnya ada yang 2 hari baru masak misalnya ya kan. Itu proses juga sih sebenarnya, walaupun di karbit. Tapi ada yang cuma 1 malam gitu kan. Sore disemprot, besok udah matang misalnya. Itu lebih cepat. Berarti gambarannya seperti itu ya. Semakin bagus karbitnya, belum tentu nanti kualitasnya akan bagus juga hasilnya. Baik, mudah-mudahan untuk Abah Sofyan ini sudah berkenan ya. Kalau cepat viral itu, ya itu tadi, sensasinya barangkali ya. Tapi kalau misalkan memang benar-benar ada yang berkualitas, kan tidak menutup kemungkinan ada juga yang kayak gitu.
0: Ya kalau itu bagian dari trigger ya, untuk bisa langsung berada di papan tertentu, itu tidak masalah. Asal dibarengi dengan kemampuan dia. Tapi rasanya karena proses tadi itu karbit, tidak mungkin dibarengi dengan kemampuan dia, terutama terkait pengalaman tadi. Nah, pengalaman itu ya kita ambil contoh aja dengan Mbak Eli misalnya ya, antara sekali menyiar dengan 1000 kali menyiar beda. Pasti berbeda. Nah, pun begitu antara yang main hanya 1 film dengan 100 film
1: beda.
0: Berbeda. Nah, artis kawakan itu sudah 300 film misalnya, dibandingkan dengan pendatang baru yang kalaupun di karbit mustahil bisa mengalahkan yang jam terbangnya tinggi sekali tadi di situ.
1: Kita dibawa orang apa ya, dibawa driver dengan yang punya jam terbang tinggi dengan orang yang baru bisa juga beda sih rasanya. Ya, padahal beda. Kita yang dibawa ya. Baik.
0: Iya, trip.
1: Iya. Contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin selain soal jabatan ini apa Bang Arif?
2: Enggak, mau apa tentang artis viral ya. Ya mungkin awalnya ini memang karbitan.
1: Iya.
2: Tapi kan mungkin suatu saat dia kalau dia bisa berproses
1: perjalanan ya.
2: Mungkin bisa aja dia bertahan. Tapi memang kebanyakannya memang langsung tenggelam karena prosesnya instan. Tapi ini masak di karbit ini kan mencerminkan tentang proses sebenarnya. Iya,
1: berarti
2: proses. Yang ditekankan itu kan proses. Seseorang itu sebelum dan sesudah itu prosesnya kayak gimana? Kan itu yang dilihat kan. Iya. Kalau dia sebelumnya dan sesudahnya itu cepat, nah itu yang dimaksud sebagai karbitan. Tadi misalkan di awal kita bilang popularitas itu
1: cepat nanjak,
2: cepat naiknya. Lalu kemudian ketika dia dipilih, misalkan sekarang karena artis, nah, lalu kemudian dia menjadi pemimpin daerah.
1: Nah, nyambi nih, mumpung kesempatan. Ya
2: kan? Karena kan dilihat orang kan masa ya, pemilih kan dihitungkan secara kuantitas karena dia populer. Popularitasnya tinggi. Nah, tapi kan ketika dia memimpin, bagaimana kepemimpinan dia itu seperti apa? Sama kayak kita beli buah, kalau buahnya itu masih belum masak di karbit, konsumen kan akan kecewa ya. Nah, begitu juga mungkin
1: gak sesuai dengan harapan.
2: Ya. Nah, itu yang jadi persoalan ya. Di kehidupan sehari-hari juga banyak hal-hal yang karbitan, yang instan-instan ini yang tadi misalkan jadi artis, kemudian jadi pemimpin. Mungkin di teman-teman kita juga barangkali ada yang tiba-tiba langsung diangkat dia tampil di mana, iya, kemudian langsung jadi pemeran utamanya lah gitu,
1: kita karena memanfaatkan ketenaran itu tadi ya.
2: Iya,
1: baik, berarti ini lagi-lagi adalah soal proses sebenarnya ya, karena iya, karbit ini adalah apa ya, metode, teknik, cara yang dipakai oleh seseorang. Nah kalau misalkan kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Abah Sofyan, kemudian juga perbincangan

0: awal tadi, ini tentang proses. Ada yang mungkin prosesnya cepat, tapi ketika dia juga punya jiwa untuk apa ya istilahnya itu, untuk memiliki kualitas yang baik, pasti dia akan belajar di setiap prosesnya. Tapi ada yang kemudian, wah saya nggak perlu itu, toh saya sudah ini gitu, karena mengandalkan si karbitnya ini. Nah maka dalam fenomena seperti ini harus apa ya, harus apa, hal-hal apa yang harus kita tanamkan lagi untuk kita itu nggak sekedar dikatakan bahwa kita itu berhasil karena karbitan gitu.
1: Di dalam hidup ini kan ada dua ya, ada orang yang berorientasi proses, ada orang yang berorientasi hasil.
0: Yang penting nyampe ya. Itu.
1: Nah, yang berorientasi proses, dia akan menikmati tahapan demi tahapan sebagai bagian dari jalan hidupnya.
0: Gak buru-buru.
1: Tapi ada yang berorientasi pada hasil. Nah, itu yang biasanya menerabas segala macam proses tadi tuh.
0: Ambisius kah yang seperti ini?
1: Iya, memotong jalur, lalu kemudian tidak meindahkan segala macam tahapan-tahapan, cara dan segala macam. Pokoknya dia berorientasi pada hasil. Hasilnya terpilih misalnya, hasilnya menduduki jabatan, entah bagaimana caranya, karena orientasinya pada hasil. Tapi yang berorientasi pada proses, dia akan menikmati proses tahapan-tahapan itu sebagai bagian dari pembelajaran dia. Kemudian di ujungnya hasilnya tadi itu tidak sesuai, dia tetap menganggap bahwa prosesnya itu yang lebih utama.
0: Padahal selain lambat juga hasilnya belum tentu sesuai yang ia ini.
1: Kalau yang berorientasi proses, dia tidak mikirin hasil.
0: Tidak peduli itu ya.
1: Karena dia berorientasinya pada prosesnya. Nah itu. Okay. Sama itu bedanya, seperti orang kuliah juga. Kalau dia belajar ya, bahwa kemudian hasilnya nanti dia tidak dapat menjawab, tidak masalah bagi orang yang berproses. Tapi bagi orang yang berorientasi pada hasil, pokoknya hasilnya nilainya tinggi, mau ngerpe, nyontek, atau ngambil punya orang yang
0: bodoh amat ya, itu ya.
1: Karena orientasinya kepada hasil. Nah ini dua hal, ini semacam mazhab juga lah. Orang yang berorientasi pada proses, dia tidak mempedulikan hasilnya. Tapi orang yang berorientasi pada hasil biasanya mengabaikan proses.
0: Oke, itu perbedaannya ya.
1: Tapi kadang-kadang kan ada ungkapan Rip ya, hasil tidak mendustai proses.
0: Itu otomatis kadang. Biasanya gitu ngomongnya sih. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali masih di Ragam Budaya Bacang Kurah malam hari ini. Masak di Karbit, tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan lagi setelah beberapa yang akan hadir berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Ya, baik pendengar dan sanak perempat dan juga pemirsa yang masih bersama di Ragam Budaya Bacang Kurah malam hari ini, masih kita lanjutkan lagi kebersamaan kita bersama Bang Nurhalis Majid dan juga Bang Arif Rahman Hakim, narasumber kita malam hari ini dengan tema Masak di Karbit. Tadi sudah disampaikan beberapa gambaran bahwa realita dalam kehidupan kita, entah itu di bidang politik, sosial, ekonomi, bahkan di kehidupan sehari-hari di tingkat yang mungkin tidak jauh lah dari kehidupan kita pendengar ya, mengenal kemudian juga bersama. Nah, ini pesan baiknya bahwa hal-hal seperti ini nih sudah apa ya, ada di mana-mana. Bahkan untuk ungkapan ini juga tidak hanya bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan saja, hanya mungkin penyebutannya yang beda. Kalau di kearifan lokal masyarakat Banjar kan masak di karbit, mungkin di daerah lain juga punya istilah lain ya. Tapi apapun itu, intinya adalah prosesnya ini tidak sesuai karena memang lebih cepat. Padahal yang kita inginkan adalah prosesnya seperti itu ya. Baik, dalam budaya kita, Bang Nurhalis Majid dan juga Bang Arif Rahman Hakim, kita lanjutkan lagi, nilai-nilai apa sebenarnya yang bisa diambil ya bagi seseorang yang betul-betul mengikuti proses dengan yang pakai jalur cepat seperti ini, karena dampaknya kan tidak hanya ke diri dia tapi juga ke lingkungan seperti itu, apalagi kalau ini kaitannya dengan pekerjaan kita, pekerjaan orang lain, kemudian juga keputusan kita, kemudian apa dampaknya nanti bagi orang lain dan lain sebagainya. Misalnya kayak kita punya usaha gitu kan ya, si bapaknya atau orang tuanya udah gak bisa melanjutin kan anaknya, sementara anaknya ini selama ini gak pernah belajar, gak pernah magang, gak pernah mengikuti dan sebagainya, tiba-tiba harus menjadi gantiin bapak misalnya, kan kelimpungan, apa ya bahasa kelimpungan, apa kalang kabut gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi contoh-contoh dalam kesadaran kita seperti itu, Bang Nurhalis Majid, Bang Arif.
2: Iya, tapi kalau di dalam bisnis itu biasanya orang tua itu akan menyerahkan kepada orang lain untuk minta diajarkan pada anaknya.
1: Oh gitu. Nah,
2: jadi ada proses magang, ya? Misalnya ya, dititipkan kepada ya rekan bisnisnya misalnya. Walaupun sesama pengusaha itu dia akan saling belajar, bahkan akan melatih si anaknya tadi itu untuk berproses sejak dari bawah, tidak langsung dari atas. Nah, itu jarang sekali tuh kalau pengusaha yang benar-benar pengusaha, ketika dia mau mengajarkan kepada anaknya, dia tidak akan langsung menempatkan anaknya sebagai bos, sebagai CEO misalnya, itu tidak, tapi disuruhnya berproses dulu, bahwa kemudian pada akhirnya sampai ketika yang bersangkutan itu sudah memiliki pengetahuan yang cukup, baru diserahkan.
1: Itu kalau orang tua yang benar-benar ini ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau misalkan saya nggak percaya orang gitu ya, pokoknya tiba-tiba anak aja misalnya yang disuruh, kan ada juga yang kayak gitu ya Bang.
2: Ada, tapi si anaknya nanti itu tetap akan belajar dari prosesnya tadi.
1: Iya.
2: Jadi ya dengan melihat orang tuanya misalnya kan, dengan melihat lingkungannya dan segala macam lah, itu pasti akan dilakukan.
1: Iya.
2: Dan baik, kalaupun tetap dipaksakan, ini ya bagi kita semua lah, terhadap anak segala macam, kan juga banyak orang juga yang dalam proses sekolah misalnya itu melompat-lompat yang akselerasi apa segala macam itu, dari sisi pengetahuan mungkin dia bisa mengejar, tapi dari sisi emosional belum tentu
1: ya. Berarti kan harus imbang ya seperti itu.
2: Nah, itu tadi ya konsekuensinya kepada yang bersangkutan dan kepada
1: orang-orang
2: konsumen
1: sekitar, ya.
2: Konsumen, kalau dalam konteks buah tadi kan si pembeli kan
1: ya,
2: punya konsekuensi. Kalau dalam konteks pemimpin, konsumennya itu adalah si pemakai, si penikmat daripada pemimpin tadi, yaitu masyarakatnya. Masyarakat akan dirugikan, konsumen akan dirugikan karena kualitasnya tidak sesuai.
1: Karena kualitas tidak sesuai, maka kita tidak ingin seperti itu ya kan?
2: Pasti, ya pasti.
1: Pasti.
2: Nah, karena ini, itu kan masak di karbit ini sebenarnya kritik.
1: tidak baik buat si buahnya dan tidak baik juga bagi yang terkena dampaknya, kan seperti
2: iya.
1: itu.
2: Nah, kritiknya itu karena memberi dampak bagi orang lain. Ya. Ini kan sesuatu yang dipaksakan kan ya.
1: Belum waktunya kan Bang Arif ya. Belum waktunya kan ya.
3: Kalau ini kadang-kadang kayak gini juga Mbak. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan ada dua kubu ini sama-sama fans MU misalkan ya. Nah, yang
1: bentar
3: ini
1: bentar lagi Bang, bentar lagi.
3: Iya kan? Nah, ini fans MU-nya sejak dulu. Yang ini baru-baru. Nah, kadang-kadang yang golongan tua ini bisa aja bilang yang golongan muda ini ini fans karbitan kan ya, bisa
1: gitu ya.
3: Karena kan yang fansnya baru ini sok-sokan misalkan.
1: Kalau yang udah lama udah ngikutin lama kan.
3: Iya,
1: ya?
3: Karena kan dia proses-berproses ngikutin klub kecinta. Iya, perjalanannya kan paham kan. Tapi yang tiba-tiba yang baru ini kemudian dia sok-sokan misalkan.
1: Dan itu, suaranya paling kenceng biasanya.
3: Nah, itu bisa juga kadang-kadang dari ini bilang ininya karbitan. Tapi saya mau menyoroti perihal tentang ini apa perkembangan AI misalkan ya Mbak Eni ya. Kan sekarang ini kan banyak AI munculkan.
1: Betul.
3: Nah, itu bisa memunculkan mungkin nanti ada penulis karbitan yang enggak melewati proses panjang belajar tapi dia sudah bisa menggunakan teknologi itu dan dia kemudian menjadi penulis misalkan atau konten-konten kreator yang yang instan kan banyak kan sekarang semua orang kan bisa merasa dirinya sebagai artis ahli. Kan ahlinya dan menjadi segala hal. Nah, ini yang dia enggak mempelajari berproses dari awal memahami konteks-konteks pengetahuan tertentu gitu ya. Itu dari panjang dari yang penting instan aja dari dasar. Nah, itu banyak kehidupan sehari-hari sekarang sudah semakin inilah kalau yang
2: ya sekarang hal-hal betul kayak gitu. Kata Arif tadi dengan AI, kecepatan teknologi, informasi segala macam ini sangat memungkinkan orang menjadi karbitan tadi.
1: Ya. Karena dipermudah ya.
2: Dipermudah prosesnya.
1: Betul.
2: Nah, kalau dia tidak benar-benar belajar hal-hal yang mendasar, basic tadi, itu bisa
1: emosional ya.
2: Bisa di sangat mungkin dia tidak memahami apa yang dia kerjakan. Lalu kemudian yang terjadi misalnya dalam soal tulis menulis tadi ya plagiat.
1: Betul.
2: Tulisan orang diambil misalnya. Atau
1: marah
2: dia hanya menjahit dari gagasan yang gagasan orang-orang aja misalnya
1: copy paste aja tuh ya.
2: Gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh orang. Dianya sendiri tidak punya gagasan apa-apa.
1: Udah malas mikir, Bang, ada yang menggampangkan
2: ya. Jadi tulisan isi tulisannya itu lebih pintar daripada dirinya sendiri.
1: Malu gak sih? Yang nulis gak paham. Maksudnya si dia, si plagiat ini ya.
2: Plagiat itu kan aneh kan?
1: Iya, betul.
2: Tulisannya lebih pintar daripada yang si penulisnya
1: atau
2: sendiri.
1: Atau kadang, apa sih ini? Aku juga gak paham. Lah yang nulis gak paham gimana dong? Iya, iya.
2: Nah, itu yang disebut dengan karbit tadi ya.
1: Karbitan.
2: Nah, itu bayangkan kalau misalnya jabatan ya, posisi-posisi dan segala macam tadi itu ya didapat termasuk mendapatkan harta juga jangan karbitan.
1: Nah, gimana itu?
2: Kan kalau tidak melalui proses yang benar dan halal ya kan
3: karbitan berarti.
2: Karbit ya itu bisa
1: jadi pocong aja lah, jadi pocong ya.
2: Berujung di penjara. Iya kan?
1: Karena instan caranya
2: iya,
1: ya.
2: Karena,
1: tapi resikonya lebih besar ya seperti bisa, itu ya.
2: Iya, sama. Semuanya yang karbitan itu resikonya lebih besar.
1: Andai kan tahu. Iya. Baik, terus dalam budaya kita sekarang ini kan kita udah tahu nih bahwa sesuatu yang prosesnya karbitan itu kan satu banyak resikonya, kedua dampaknya nggak cuma kita tapi juga orang lain. Terus nilai-nilai apa nih kalau dalam budaya kita yang bisa kita ajarkan nih agar kita bisa memiliki kematangan pengetahuan termasuk juga emosional, nggak cepet-cepet gitu, tapi memang benar-benar melalui proses.
2: Nilai sabar ya.
1: Sabar.
2: Sabar berproses ya kan.
1: Apalagi nggak punya ordal gitu ya.
2: Iya. Sabar. Berproses apalagi Rip?
3: Kalau tadi kalau misalkan kita sebagai masyarakatnya, kita harus pintar-pintar juga ngelihat
1: peluang
3: orangnya, orang yang tadi. Orang yang ya yang karbitan tadi lah dalam kata kutip kita anggap dia karbitan tadi juga harus bisa menyaring apa yang dia omongkan. Tadi misalkan saya menyinggung tentang konten-konten misalkan lah. Kan sejauh ini kan sumber pengetahuan kita kan kita sudah malas baca buku kan. Orang udah malas baca buku, orang lebih senang nonton di YouTube, TikTok, dan itu sumber pengetahuan yang dianggap benar-benar pengetahuan gitu kan. Nah, sementara kita nggak paham di situ yang si kontennya ini ngambilnya dari mana.
1: Ya,
3: nah, itu kadang-kadang ya dia asal tadi kata Bang Majid asal copot. Ya akhirnya kena pengetahuan sumbernya. Kita seolah-olah itu yang benar. Nah, ini juga menjadi tantangan kita sebenarnya. Untuk menyaring informasi bagaimana kecakapan berdigital ya, literasi digital.
2: Bagaimana kalau yang dia tidak paham tadi itu berwujud dalam bentuk kebijakan.
1: Nah,
2: keputusan-keputusan. Karena dia punya otoritas misalnya ya, karena memiliki jabatan yang didapat dengan cara instan, setelah itu dia membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, pasti hasilnya itu akan merugikan orang lain.
1: Karena diikuti oleh orang lain ya. Karena itu tadi kedudukan dia kan
2: kepada orang lain kan.
1: Betul.
2: Padahal itu tidak melalui seleksi pengetahuan, pengalaman dan segala macam kompetensi dia untuk memutuskan itu.
1: Atau jangan-jangan ketika dia mengambil keputusan itu dia juga nggak mikirin apa nanti dampaknya gitu kan?
2: Ya ketika merebut jabatan itu aja dia tidak mikirin orang lain.
1: Sampai lagi membuat kebijakan ya.
2: Apalagi ya betul karena tadi ya. Orientasinya bukan pada proses tapi orientasinya pada hasil. Yang penting aku sudah menduduki jabatan terserah ya lagi kayak apa kahnya. Nah itu
1: hantam kromo nih kalau orang Jawa bilang
2: iya,
1: ya. Nah kalau istilah Banjar apa ya bang? Kayak gitu tuh ya.
2: Iya.
1: Becakut pepadaan bukan sih ya? Bukan ya itu ya. Yang penting cepat nyampe ya. Baik. Tapi memang masih di era sekarang ini justru dengan adanya tadi lebih banyak lagi peluang-peluang untuk mencapai sesuatu itu lebih cepat gitu ya kan. Bahkan mungkin ini lebih ganas dari karbit.
2: ini sebenarnya kan nasihat kepada kita semua.
1: Betul.
2: Kita sebagai orang tua misalnya kalau kita punya anak kita harus membiarkan proses itu berjalan. Jangan buru-buru ya, buru-buru proses itu dipangkas sedemikian rupa sampai lalu kemudian kita ingin melihat hasil maksimal. Prosesnya diabaikan. Nah, itu berbahaya juga.
1: Kalau bisa cepat kenapa harus lambat? Nah, maka pesan moral apa ini? Kalau di akademisi itu contoh-contoh lainnya apa ini Bang Arief? Yang mungkin biasa sering terjadi berkaitan dengan masak di karpet ini.
2: Ya,
1: skripsi
2: kalau,
1: misalnya, bisa enggak, jadi ya?
2: Iya, kalaunya skripsi akhirnya mengambil punya orang, ya kan?
3: Iya.
2: Ya macam-macam lah.
1: Macam-macam ya. Termasuk juga cepat kaya tadi, cepat viral tadi, cepat naik jabatan, cepat dapat untung banyak tanpa
2: kalau,
1: harus bekerja capek.
2: Kalau yang kata Bailey tadi itu kalau bisa lambat
1: ya bisa.
2: Kalau bisa cepat kenapa? Bisa lambat itu pelayanan publik. Bukan orang yang
3: berproses.
2: Itu.
1: Kalau bisa minggu depan kenapa harus sekarang sih bang? Itu beda lagi ya.
2: Ya itu pelayanan publik itu.
1: Karena, kalau bisa minggu depan kenapa harus sekarang bang? Tunda. Enggak ya, bukan seperti itu. Baik, lantas ini apa pesan moral yang bisa kita petik ya untuk generasi muda? Termasuk juga mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Bang Noles Majid ya untuk anak-anak kita bahwa untuk mencapai sesuatu itu benar-benar harus seharusnya memang melalui sebuah proses. Bang Arief dulu, silakan.
3: Iya, masak di karbit ini kan mengajarkan kita bahwa kalau pengen jadi sesuatu itu jangan instan. Kalau hasilnya tadi buah itu kalau mau masaknya jangan di karbit supaya rasanya nyaman ya buahnya harus masak pohon.
1: Tapi jalan pintas banyak nih.
3: Iya.
2: Nah, itu godaannya.
3: Iya, itu tantangan sebenarnya kan itu. Nah, kalau ini kan masak di karbit kan mengajarkan kita tentang proses ya. Proses itu yang paling diutamakan. Kalau seseorang tadi, misalkan tadi Bang Majid juga menceritakan, kalau dia memang menjalani proses, apapun yang dihadapi dia itu bukan masalah tapi tantangan. Nah ini yang misalnya orang minat pada satu hal aja, ya dia berproses di sana. Kalau ada kalau ada masalah di depan itu bukan membuat dia kemudian mundur, tapi itu menjadi sesuatu tantangan bagi dia. Beda orang kalau kemudian dia berprosesnya instan, pengen cepat, pengen hasil. Tapi kemudian ketika ada masalah, nah ini kemudian membuat dia bingung. Itu membuat ya dia bisa mundur. Itu kan tantangan itu kan yang membedakan dia berproses.
1: Karena belum matang benar ya.
3: Iya, secara emosional dan pengalaman juga belum matang kan, makanya. Kalau ada masalah apa dia kada bisa menghadapi.
1: Panik.
3: Mungkin kemudian menyerahkan ke orang lain. Nah, orang lain dikambing hitamkan. Itu mungkin dampak-dampak yang lain.
1: Kalau cuma nyerahin aja ke orang lain mungkin masih ini ya. Kalau orang lain yang disalahin.
3: Nah, itu. Ya, itu kan menjadi persoalan kan, karena tanggung jawab bagi dia itu enggak bisa
1: diimbang. Berarti lagi-lagi emosionalnya kan kaitannya. Belum ya. Matang ya berarti ya.
3: Prosesnya itu yang paling penting.
1: Prosesnya yang paling penting. Bang Nurhalis Majid, kalau menurut Pian.
2: Ya, ini sebenarnya masak di karbit ini kan orang Banjar cerdas sekali karena melihat tindakan-tindakan yang tidak sabar ingin cepat selesai, ingin apa namanya cepat menghasilkan, ya kan, ingin sesuatu yang segera, ya kan. Nah, tapi kemudian risikonya adalah harganya murah. Nah, lalu kemudian tidak awet
3: rasanya, ya, kan?
2: Rasanya tidak enak. Nah, dan segala macam mau mengangkat ini
1: sebentar ya, Bang, ya. Kita
2: mungkin ada
1: kesempatan
2: yang...
1: ya sebelum masih ada waktunya sedikit nih ya. Halo,
4: selamat malam
1: dengan
2: Herman
4: Arifin.
1: Arifin. Pak Arifin, di mana Pak?
4: Banjarbaru.
1: Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan?
4: Ulun terlambat mendengar Bang Nurhalis saya. Terlambat hanya raja. Melihat TV tadi Bang. Ada rame juga di TV soalnya. Kompas tuh masalah itu. Perusahaan negeri. Ulun ini kan karena lulusan FISIP kan jadi mengamati. Ini tadi budaya kan ini juga. Ini tadi mengkarbit-karbit ini. Kalau untuk secara masalah buah-buahan hortikultur itu dasar ngalih banar ini mencari nang alami itu satu. Itu masalah ekonomi mungkin berkaitan apa juga instan juga tah. Untuk mencari duit langsung itu kan.
1: Biar cepat.
4: Buah-buah pisang rencak tuh ulun muka. Bini ulun lah ibarat. Dan yang kedua masalah politik karbit. Nah kalau politik karbitan perintah karbit politik kan itu nang tuang karbitnya itu misalnya gubernur anaknya wali kota Banjarbaru contohnya. Tuang karbitnya tuh nah kada disalahkan kah atau kayak apa tuh? Uang karbitnya tenang bermasalah sebenarnya. Oke, itu terima kasih. Selamat sukses.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, itu ujar Pak Arifin tadi itu sebenarnya yang tidak sabar itu adalah si tukang karbitnya.
3: Penjualnya.
1: Penjualnya.
3: Ya ampun pisang.
2: Ya ampun pisangnya penjualnya tadi itu karena ingin cepat-cepat laku, ya kan? Ingin cepat-cepat apa namanya mendapatkan hasil. Nah, jadi memang karbitnya ini sebenarnya yang bermasalah. Nah, karena kalau yang si pisangnya
1: itu masalah kan buahnya ya
2: pasrah aja dia
1: ya,
2: kan.
1: Mau pisang, mau pepaya, mau sirsat gitu kan ya.
2: Betul. Pasrah aja. Nah, si karbitnya ini punya tujuan tertentu sehingga menempuh cara yang dia ketahui agar supaya bisa cepat sampai pada waktu yang lebih pendek.
3: Nah. Berarti hasrat tuh pada si karbitnya loh.
1: Si karbit, ya kan? Si karbit. Perkara buah ini nanti katanya mau masak satu hari, mau masak dua hari. Ya. Itu gak urusannya si buah, ya kan? Itu ada di tangan si karbit.
2: Oke, bisa jadi juga si yang buahnya tadi itu memaksa.
1: Bisa jadi.
2: Memaksa. Nah, lalu kemudian si karbitnya tadi tidak ada pilihan. Ya sudah, kalau kamu memaksa sudah kita dudukkan pada jabatan yang bersangkutan misalnya.
1: Contoh ya.
2: Nah, tapi kalau misalnya si karbitnya tadi itu menolak, si yang bersangkutan juga tidak akan jadi juga.
1: Nah, jadi, karena ingin sesuai ini aja ya.
2: Jadi ini memang kita akan apa namanya mendapat pelajaran bahwa ada banyak orang yang dirugikan dengan proses yang di Karbit ini. Rasanya pasti kada nyaman, dari itulah kalau dia pemimpin pasti kebijakan-kebijakannya itu tidak bagus, ya kan.
1: Baik, tapi dari semua yang sudah kita ungkapkan ya, walaupun tidak secara detail, tidak secara penuh begitu, Bang Nurhalis Majid dan juga Bang Arif, bahwa ada begitu banyak ketidakbaikan lah dari proses yang cepat seperti ini, yaitu Karbit. Bagaimana kita tetap menumbuhkan rasa optimis bahwa masih ada kok buah yang betul-betul masak secara alami, dan kalau itu kita kaitkan dengan seseorang, masih banyak orang-orang yang punya kualitas, dan mereka tidak hanya mengejar hasilnya, tapi juga proses.
2: Iya, harus kita berikan pelajaran juga yang Karbit tadi. Kalau perlu jangan dibeli.
1: Itu ya cara salah satunya.
2: Okay. Caranya sehingga yang di Karbit itu tidak laku.
1: Betul juga ya. Karena enggak dibeli.
2: Tapi kalau misalnya yang di Karbit itu tetap kita antusias misalnya ya. Dia jadi pemimpin dengan cara di Karbit tetap kita agung-agungkan, kita puja dan segala macam. Orang menganggap bahwa proses di Karbit itu menjadi proses yang juga alami juga.
1: Nah, kayak jadi, dinormalisasi iya, gitu ya.
2: Dinormalisasi. Jadi kalau misalnya kita menolak hal-hal yang di Karbit tadi, jangan dibeli, jangan dimakan, jangan dinikmati. Maka si yang mengkarbit nanti akan mendapat pelajaran, oh ternyata yang di Karbit itu tidak laku. Gitu. Tidak diterima oleh konsumen, tidak diterima oleh publik, tidak diterima oleh masyarakat.
1: Konsumennya udah pinter ya.
2: Proses yang alami itulah yang ditunggu oleh orang.
1: Proses alami tetap selalu ditunggu, karena tidak semua orang semata-mata hanya mengejar hasilnya, tapi juga benar-benar mengikuti jalur prosesnya ya.
2: Dan orang ingin kualitas yang lebih baik.
1: Oke. Tapi waktunya udah enggak ini lagi nih ya kan. Tapi terima kasih Bang Nurhalis Majid dan juga Bang Arif Rahman Hakim, Abah Sofian dan juga Pak Arifin yang sudah bersama malam hari ini untuk Ragam Budaya Bajangkura. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan malam hari ini bisa menghadirkan pesan baik untuk kita, bahwa proses jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik daripada sekedar hasil, walaupun ya memang hasil yang baik tetap kita kejar seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Insya Allah akan jumpa lagi di Ragam Budaya Bajangkura dengan tema-tema lainnya yang selalu menghadirkan pesan baik dan juga kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat malam pendengar Dalsana Pro 4. Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 22, 12 menit waktu Indonesia Tengah ya. Baik, Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa menikmati siaran Pro 4 melalui aplikasi streaming RRI Digital. Malam hari ini pendengar, kita masih lanjutkan kembali perjalanan kita untuk menikmati lagu-lagu irama keroncong yang kami pilih dan hadirkan hingga jelang nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Khususnya bagi Dalsana Pro 4 pencinta lagu-lagu irama keroncong, kita akan bernostalgia juga ya dengan musik yang memang pernah berjaya di era 70-an ya, bahkan sebelum itu atau sesudahnya. Hingga saat ini masih banyak di antara pendengar atau Dalsana Pro 4 yang punya cerita sendiri, punya kesan dan juga kenangan tersendiri dengan lagu-lagu irama

wabarakatuh. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRI, mewakili angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin dimanapun berada. Semoga semangat Idul Adha menghadirkan keikhlasan dalam setiap langkah, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, serta menguatkan rasa syukur atas setiap nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Di momen yang penuh makna ini, mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan, saling berbagi sebagai kebahagiaan, dan saling mendoakan sebagai pengikat persaudaraan. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai keluarga, pekerjaan, dan perjalanan hidup kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kebutuhan mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.

Masih dengan lagu-lagu irama keroncong di Pro 4 yang kami hadirkan di suasana malam hari ini, pendengar ya. Untuk Anda yang tengah menikmati waktu istirahat ataupun yang masih dengan kegiatannya, tapi beberapa waktu lalu juga sudah ini ya, kita bersama tadi di obrolan raga budaya, maka untuk melepas sedikit penat yang mungkin juga masih terasa, kami harapkan lagu-lagu keroncong malam hari ini bisa sedikit membuat sejuk suasana hati dan sana Pro 4, apalagi yang seharian ini juga sibuk ya dengan aktivitas ataupun juga kegiatannya, kendati pun hari ini sebagian memang tengah menikmati liburnya ya, atau hari ini tadi ada hal-hal yang kurang mengenakan yang mungkin hingga waktu-waktu ini atau waktu malam hari ini masih sedikit mengganjal di pikiran atau di benak Anda ya. Semoga apapun masalahnya, kalau itu bisa ada solusinya, mudah-mudahan juga cepat dapat solusinya, kemudian juga masalahnya bisa terselesaikan dengan baik ya. Kemudian yang karena memang hanya karena capek saja, mudah-mudahan istirahat malam hari ini yang dilakukan juga akan bisa memulihkan kembali energi fisik dan juga pikirannya. Atau yang punya rencana tapi sampai sekarang belum bisa terwujud, mudah-mudahan tetap terus diberikan rasa optimis, tidak putus asa, tetap berusaha, berdoa, mudah-mudahan apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Atau ada yang lagi capek sebenarnya ya, mau tidur tapi gak bisa tidur, nah itu juga sebenarnya sesuatu yang gak ngenakin ya, ketika pikirannya udah pengen tidur tapi matanya masih belum mau. Nah itu pendengar ya, kalau Anda juga tengah merasakan itu ya, mudah-mudahan melalui lagu-lagu irama keroncong yang kami hadirkan pelan-pelan ya di Pro 4 malam hari ini, nanti bisa mengantarkan tidur yang nyenyak, yang nyaman untuk Anda, tidur yang berkualitas sehingga besok ini sudah bugar lagi, harapannya begitu ya. Karena untuk lagu-lagu keroncong ini masih akan terus kami hadirkan pendengar sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah, jadi masih banyak waktu untuk kita. Keroncong sendiri merupakan musik yang lahir dari percampuran budaya Portugis dan juga Nusantara, maka pasti juga ada banyak kisah-kisah menarik tentang lagu keroncong, diantaranya mungkin masih terus berkesan ya bagi penikmat penggemar lagu-lagu keroncong hingga saat ini. Bahkan ini juga disebut sebagai musik orang tua, padahal tidak ya. Sebenarnya musik keroncong ini juga pernah menjadi hiburan paling bergengsi, untuk tiket pertunjukannya juga laris manis ya. Terus dulu masyarakat dari berbagai kalangan datang menyaksikan musik keroncong. Nah yang unik lagi pendengar, kami informasikan untuk Anda, alat musik keroncong itu tidak lengkap kalau tidak ada cak dan cuk. Nah ini dua alat petik kecil yang mirip ukulele, sebenarnya justru suara keduanya itu menghasilkan irama yang khas ya, yang khas dari keroncong, dan pendengarnya bisa langsung mengenali bahwa jenis musik yang tengah didengarkan adalah musik keroncong. Seperti apa? Kita masih akan lanjutkan suasana malam hari ini dalam sajian lagu-lagu irama

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Dari tempat yang begitu adem semilir, saya Budi Doremi
2: dan Let's Jam with James. Enjoy.
1: Yo.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dipopulerkan oleh Cakrakan. Kekasih Bayangan malam hari ini kita nikmati dalam irama musik keroncong ya, dalam sajian lagu-lagu keroncong yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Keunikan dari musik keroncong ini selain pada alat musiknya juga memiliki perpaduan yang menarik ya, sehingga tercipta harmoni lembut dan juga menenangkan hati, karena ada biola, ada gitar, ada silonya juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa musik keroncong itu sebagai musik kenangan, ya kadang memang tidak salah juga pendengar ya. Tapi lebih dari itu, sesungguhnya yang namanya musik keroncong ini bukan sekedar mengenang masa lalu saja, seperti halnya malam hari ini. Musik keroncong juga merupakan warisan budaya yang masih terus hidup, masih berkembang, dan juga mengajarkan kita semua untuk mencintai karya bangsa. Malam hari ini pendengar, masih kita nikmati untuk lagu-lagu keroncong hingga nanti ya jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Namun untuk selanjutnya kita hanya nikmati lagu-lagunya saja. Saya Eli tentu sudah untuk menemani Dang Sanak Perempat di suasana malam hari ini, Jumat tepatnya 29 Mei 2026. Selamat malam, selamat mendengarkan untuk lagu-lagu keroncong berikutnya. Semoga malam hari ini menjadi sahabat yang menghangatkan suasana dan juga menenangkan jiwa. Sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: sebetulnya kelenteng ini orang kita tuh pada tanggal 1, tanggal 15 tuh bunyi teng-teng-teng. Jadi orang Banjar ini bunyi kelenteng.
1: Wah, kami sangat senang sekali Pak dengan adanya ini dijadikan cagar budaya. Memang asal usulnya kami nggak dikutak-kutik, memang di sini Pak berdirinya.
2: Sahabat budaya, sejak dahulu kala Indonesia menjadi salah satu tujuan migrasi besar-besaran orang Tiongkok. Mereka bermukim dan mencari penghidupan di Indonesia sebagai pedagang, buruh atau penambang. Karena menetap dalam waktu yang lama, orang Tionghoa bahkan sebagian melakukan kawin campur dengan warga lokal, tak terkecuali di kota Banjarmasin. Orang-orang Tionghoa semenjak Kesultanan Banjar sudah mendiami sebuah kawasan di bantaran Sungai Martapura, tepat di seberang benteng Tatas milik Belanda. Seperti yang dituturkan oleh salah satu tokoh Tionghoa Banjarmasin, Arifin Teo, yang menceritakan asal mula perkampungan Cina di kota Banjarmasin.
1: Salah satu kapitan Tionghoa, namanya itu Lim Kompo, Kompo Pak, itu yang dipercaya oleh Kesultanan Raja Banjar saat itu untuk menempati daerah kawasan ini Pak, nah yang disebut dengan Pecinan Pak.
2: Seiring berjalannya waktu, Pacinan Banjar terbagi menjadi dua pembagian wilayah, yaitu Pacinan Darat dan Pacinan Laut. Pembagian dua wilayah tersebut berdasarkan letak

0: Pacinan. Pacinan laut yang berada di Jalan Pire Tandean karena lokasinya yang berada di daerah Sungai Martapura, dan Pacinan darat terletak di Jalan Veteran yang letaknya cukup jauh dari aliran sungai. Pada wilayah Pacinan berdiri dengan kokoh kelenteng sebagai tempat peribadatan masyarakat Tionghoa. Kelenteng tersebut dikenal dengan nama Kelenteng Suci Nurani.
1: Ya, karena banyaknya mereka warga kami yang bermukim di situ, otomatis untuk ibadah apa segala semua kami di mereka makan membangun kelenteng ini, Pak.
0: Sahabat budaya, menurut penuturan Tiono Husin, tokoh Tionghoa sekaligus ketua pengurus Kelenteng Suci Nurani. Kelenteng ini berdiri pada tahun 1898, dipelopori oleh dua orang asal Cina yang meminta izin kepada pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu untuk membangun kelenteng sebagai tempat peribadatan orang Tionghoa yang bermukim di sekitar Pacinan laut.
2: Pendiri kelenteng itu ada dua jenderal dari Tionghoa singgah ke sini. Setelah itu dilihatnya di sini kok banyak orang Cina. Lalunya minta lawan dulu di Masjid Raya Nina. Dulu kan itu orang Belanda, benteng Tatas. Lalunya minta izin, lalu dikasih bangun kelenteng.
0: Kelenteng Sen-Sen Kung atau yang kini bernama Kelenteng Suci Nurani berperan sebagai ikon wilayah Pacinan di Kota Banjarmasin pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun usianya sudah tua, namun hingga saat ini masih berdiri megah, indah, serta terjaga keotentikannya sebagai tempat ibadah masyarakat Tionghoa.
1: Awalnya ya Pak ya, ulin, kayu ulin, tidak ada pernah pembongkaran, ya cuman kita agak terganggu aja waktu kemarin mengenai peristiwa 65 ya, prosesnya ada sedikit gangguan Pak. Jadi ada beberapa patung atau itu yang mengalami kerusakan Pak.
0: Lepas dari masa penjajahan, kawasan Pacinan masih berada di bawah pengawasan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan sempat memasuki masa-masa cukup kelam pada tahun 1965-an. Waktu itu pemerintah Orde Baru mengawasi dengan ketat aktivitas warga Tionghoa. Perayaan Imlek, Cap Gomeh, pementasan barongsai, liong tidak boleh di depan umum. Kala itu merayakan Imlek dan perayaan lainnya secara tertutup di dalam kelenteng.
1: Kita setelah masa reformasi itu memang ya kita di ini ya, makanya kami warga Tionghoa juga mengucapkan banyak terima kasih lah Pak atas kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Karena kan jadi kami akan lebih merasa lebih aman dan leluasa untuk melakukan ibadah. Tidak seperti dulu. Dulu kan sebelumnya setelah 65 itu kan mereka khawatir kalau bertentangan dengan pahamnya mereka Pak. Kalau sekarang udah datang ke sini untuk lihat-lihat juga, kadang-kadang ya kita ngumpul di sini mahasiswa Pak, mahasiswa mahasiswi ya, mungkin dia syuting ngambil film apa segala macam.
0: Aktivitas warga Tionghoa kemudian dapat lebih eksis ketika masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan mengedepankan konsep pluralisme. Warga Tionghoa bisa bebas mengapresiasikan berbagai tradisinya di depan publik. Termasuk warga Tionghoa di Banjarmasin, senang sekali dengan kebijakan dari pemerintah tersebut. Sejak saat itulah, warga lokal bisa mengetahui dan terlibat dalam tradisi-tradisi orang Tionghoa.
1: Acara perambutan tadi Pak, yang di sini biasanya kita gelar makanan. Nah mereka itu bukan dari kita aja Pak. Banyak dari luar, dari daerah sini semua kan kumpul di sini Pak. Acap Gomeh, mereka datang sini melihat semuanya, Pak.
0: Sahabat budaya, berbagai kegiatan keagamaan diselenggarakan di Kelenteng Suci Nurani, khususnya saat digelar atraksi barongsai, di momen-momen hari besar keagamaan, menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Tentunya, Pak, ini karena udah menjaga budaya, ya tentunya kami dari warga Tionghoa juga akan tetap masih akan memelihara dan juga akan penuh dengan toleransi, Pak, seperti awal dulunya juga, Pak.
0: Sahabat budaya, Kelenteng Suci Nurani yang berlokasi tak jauh dari pusat kota Banjarmasin menjadi saksi sejarah keberadaan warga Tionghoa di kota Banjarmasin. Di usianya yang sekarang sudah lebih dari 100 tahun, Kelenteng Suci Nurani tak hanya menjadi tempat peribadatan, namun juga menjadi salah satu cagar budaya di kota Banjarmasin.

Besarnya perjuangan orang tua kadang baru kita sadari setelah kita menjadi orang tua, dan saat berusaha akan membalasnya kadang sudah terlambat.

Masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Masa lalu juga tak dapat dilupakan begitu saja, karena setiap hal yang telah terlewati tidak mungkin dapat dihapus jejaknya. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini.

Wahai saudaraku, Nabi tercinta pernah mengingatkan betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini bagaikan bangkai yang berjalan. Matanya memang masih bisa melihat, telinganya memang masih bisa mendengar, mulutnya memang masih bisa berkata. Namun sayang hatinya telah mati dari kebenaran. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Renungkanlah.

Dan Sanak Pro 4, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro-4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro-4 untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro-4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sana proopat. Terima kasih Anda bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026, kembali saya Eli menjumpai Anda. Mudah-mudahan kabarnya baik hari ini ya. Juga kami sampaikan pendengar untuk sajian atau program 4 di sepanjang hari ini hingga jelang malam nanti, beragam lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi kami hadirkan. Di antaranya khususnya bagi umat muslim pagi hari ini, kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 5 1 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat subuh pagi hari ini, mudah-mudahan ibadah yang dikerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita akan awali dulu untuk bersamaan kita hari ini dengan kita resapkan pengajian suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh M. Irfan. Setelahnya ada mutiara hadis dan juga lagu-lagu

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka? Bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan memegang kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang dikehendakinya dari Tuhannya. Demikianlah ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah hendak menutupi, mengampuni perbuatan sangat buruk yang mereka lakukan dan memberi ganjaran dengan sempurna apa yang mereka lakukan. Bukankah Allah telah cukup melindungi hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan berhala-berhala selain dari Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi berkuasa untuk mengutuk? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttakaf alaih.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara...

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan sanak Pro 4, terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, Anda bisa menyaksikan sajian Hikmah Subuh pagi hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin juga ya. Di edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, alhamdulillah hirabil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan untuk kita kembali bisa bersilaturahmi dalam acara Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin yang merupakan kerjasama RRI dengan Kemenag Kota Banjarmasin yang penuh berkah pada kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar dan sanak Pro 4, kita sudah melaksanakan perayaan atau momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi baik pada saat sholat id, kemudian kita juga mendengarkan khotbah, sampai kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, pembagian dan lain sebagainya, kita sering mendengar kisah-kisah teladan, khususnya ketaatan Nabi Ibrahim dan juga baktinya seorang Nabi Ismail. Maka di kesempatan pagi hari ini kita juga akan masih mengulas terkait dengan hal itu, ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bakti Nabi Ismail kepada sang ayah, bersama Ustadz Mahyudin SAG sebagai narasumber kita pagi hari ini, yang mudah-mudahan momentum setiap tahun yang kita laksanakan itu tidak sekedar rutinitas saja, tapi juga banyak memberikan pesan baik untuk kita dalam kehidupan sehari-hari saat ini dan juga nanti untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Maka sudah bersama kita beliau Ustadz Mahyudin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Allah wabarakatuh.
1: Sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana suasana Idul Adha kemarin, Ustaz?
2: Iya, alhamdulillah. Meriah, Bunda.
1: Meriah ya. Berapa yang dipotong, Ustaz?
2: Ya, cuma dilanggar cuma ada satu.
1: Cuma, tapi alhamdulillah ya. Kalau dilanggar cuma satu ya, Ustaz ya.
2: Iya.
1: Di diri sendiri banyak, Ustaz, nah, yang harus dipotong.
2: Boleh dikorbankan.
1: Iya. Baik, ini temanya mudah-mudahan tidak apa ya istilahnya, tidak bosan-bosannya untuk kita mengkaji terus ya ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bakti seorang anak Nabi Ismail kepada ayahnya. Jadi menjalankan perintah Allah itu dengan ikhlas kadang juga tidak mudah ya, bahkan ini berat sekali tantangannya, Ustaz ya. Maka seperti apa ketaatan Nabi Ibrahim ini dan juga baktinya Nabi Ismail ini sehingga bisa menjadi teladan buat kita semua, khususnya bagi umat muslim di manapun berada. Silakan Ustaz Mahyudin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala thuqata shawtan liqabulil a'mal wa faddalana bihaqiqatit taqwa wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khalaqal insana wa 'allamahul bayan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi umur panjang oleh Allah, diberi kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kalimat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya izinkan ulun dan keluarga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha atau hari raya kurban 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah kita mendapat ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun menyapa dulu bunda yang ada di depan ulun ini, Ibu Hajah Eli. Apa kabar pian Ibu Hajah?
1: Masyaallah.
2: Anti ini penceramah. Masyaallah. Kata-katanya mantap. Rutinitasnya masyaallah.
1: Alhamdulillah sehat Ustaz. Kita berharap sehat semuanya lahir dan batin. Ini
2: masyaallah. Kata-kata pendek-pendek tapi mengandung makna. Masyaallah, padat berisi. Kata-kata kita rutinitas. Ini masalah ibadah ini jangan terjatuh kita kepada rutinitas. Ibadah apapun. Termasuk ibadah kurban. Jangan termasuk ibadah rutinitas setiap tahun. Setiap tahun potong sapi, potong kambing, selesai bagikan selesai dah.
1: Gitu aja terus.
2: Gitu aja. Kita kadang memaknai apa sejarahnya ini macam apa pengorbanan. Nah, kita harus apa? Sifat kambing dan sifat sapi ini nah harus kita buang aja jauh pada diri kita. Buang sifat kebinatangan bunda. Kita harus membuang sifat kebinatangan. Ya membuatnya. Mendengar radio RRI yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini ulun akan mengangkat tema atau judul ketaatan seorang Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. Orang tuanya termasuk orang yang paling taat, bahkan bergelar Khalilullah, kekasih Allah, dan anaknya Ismail, orang yang begitu taat kepada abahnya. Pendengar di RRI yang dimuliakan Allah, hidup ini perlu pengorbanan. Pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Bagi adik-adik yang belajar, tentunya berkorban. Berkorban waktu untuk belajar demi mengabulkan cita-cita kedua orang tuanya agar menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Jadi bagi pelajar, bahkan mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh, ini masukkan pengorbanan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Tidak ada kata-kata hidup ini dan kada berkorban. Tentunya kita berkorban, bersusah payah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik. Kalau kita mengkaji dari sejarahnya perjalanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, sebelum Ismail dilahirkan, Nabi Ibrahim mendapat cobaan yang begitu besar, menghadapi raja yang kejam, yang jolim, yaitu Raja Namrud. Ibrahim diperintahkan menyampaikan ajaran tauhid kepada raja yang jolim tadi sebelum Ismail lahir. Makanya ujian yang paling berat itu ujian para nabi dan rasul paling berat. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat pula cobaan yang didatangkan. Apa kata Allah? Apakah mereka mengatakan mereka beriman sebelum mereka diuji? Nah, berarti setiap orang yang beriman, semakin tinggi, semakin besar juga ujiannya. Semakin besar jabatan yang dipegangnya, semakin besar juga ujiannya. Jadi semakin tinggi, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi, semakin kencang itu kehidupan.
1: Berarti gak ada yang gak diuji ya Ustaz?
2: Tidak ada yang kena diuji. Yang kena diuji jadi rumput, tapi diinjak-injak orang.
1: Diuji juga Ustaz?
2: Diuji juga, diinjak orang. Jadi itu bang, kehidupan pengorbanan. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini terkenal Khalilullah, tapi ujiannya begitu berat. Semakin berat, semakin keimanan pada Nabi itu kada pancangan turun. Jadi ada iman naik terus, ada iman tetap, ada iman turun naik. Imannya naik terus, imannya pada Nabi dan Rasul itu naik terus. Imannya walaupun dicoba baca cobaan tetap imannya naik. Dan tetap itu imannya pada malaikat. Naik kada turun kada.
1: Stabil.
2: Nah, iman kita ini yang yajid waikus. Iman kita ini kadang naik kadang turun.
1: Banyak turunnya kayaknya.
2: Banyak turunnya. Tapi ini banyak baik-baik pindah naik mang barak gajian.
1: Amin.
2: Semangat nih. Nah, berapa hari lagi nih gajian semangat tak? Nah, kita ini iman kita kadang naik kadang turun. Iya. Kalau imannya pada Nabi walaupun bagaimanapun cobaannya tetap naik. Nabi Ayub alaihissalam tu nak. Nabi Ayub ni sampai hiri iblis. Inya memohon kepada iblis, hai iblis, ya Allah, ya iblis, izinkan ulun menggoda Ayub supaya dia mengeluh kesah. Itu aja. Supaya dia kada sabar.
1: Wah, rupanya kuat ya Ustaz ya, enggak pernah ngeluh gitu diuji.
2: Nabi Ayub ini sampai iblis meminta toh. Jadi ujar Allah Ta'ala, silakan iblis coba aja. Silakan macam apa coba. Ayub itu masuk hamba ku yang paling sabar.
1: Nabi Ayub.
2: Nabi Ayub itu mulai sugih. Habis hartanya. Ujar Nabi Ayub, harta titipan, diambil titipan silakan. Harta undang, boleh kita indah. Titipan. Apapun yang ada di warga kita ini titipan, termasuk jasad kita ini titipan. Sesuaikan, namun titip, gunakan. Jaga kebersihannya. Jangan menitip karena buliknya gigat, buliknya malahan berpecah-pecah, sangit orangnya. Nah ini jasad kita ini merupakan titipan, mata titipan. Jangan dikotori dengan akuan ikam. Telinga titipan, jangan diakui ikam. Masa ikam mendengar sampai mulut ikam, jangan diakui ini kalam Allah. Kudat irad ada di batang tubuh ikam, sampai hidup ikam, jangan diakui ikam yang hidup. Itu hayatku, jauh tahun aku yang hidup. Bukan ikam, tapi ada aturan mainnya situ. Hartanya habis Nabi Ayub. Kada apa-apa. Habis apa? Anaknya pulang maksiat. Dimatikannya anak tuh iblis waktu di atas digoncangnya rumah Ayub di tinggi-tinggi gugul, habis anaknya mati. Sabar aja Nabi Ayub, ini cuma titipan dari Allah, silakan ambil. Kada apa-apa.
1: Cuman caranya tragis gitu ya.
2: Nggih. Nyau iblis ini menggoda supaya Ayub ini karena sabar itu aja.
1: Ternyata
2: sabar. Hartanya habis, sabar.
1: Anaknya
2: habis, sabar. Sekarang kambingnya pulang, ternaknya pulang, dihabiskan pulang. Sabar aja.
1: Karena konsepnya titipan tadi.
2: Titipan, di situ. Nah itu sadar bahwa ini titipan. Kalau kita mengeluh bahkan karena menerima, berarti menolak takdir baik dan buruk datang dari Allah. Bukan rukun iman, makanya iman ini paling tinggi pun. Di situ ada rukun iman yang terakhir, qadha dan baiknya datang dari Allah. Kita harus di sini pikir. Jangan kita kadang menerima aja sudah kita termasuk syirik pun. Dan pandangan ilmu tasbih syirik hafi.
1: Karena tidak menerima. Baik, biasanya kan kalau manusia itu kalau tadi takdir baik, kita lebih mudah menerimanya ya.
2: Itu harus sesuai dengan kitanya, sisi kitanya sesuai yang hendaknya baik terus. Limanya bertentangan dengan kita. Kalau menerima kita, padahal baik dan buruk datang dari Allah. Nah, situ boleh. Itu iman kita diuji boleh. Kita mengeluh aja sudah boleh mengeluh nih kita nak. Hujankah hujan terus ya? Itu dalam pandangan ma'rifat boleh karena menerima takdir Allah masuk syirik hafi boleh. Ria termasuk syirik hafi. Ria itu memamerakan.
1: Betampai.
2: Makanya ujar sudah sebuah hadisnya yang sangat aku takutkan akan menimpa umatku adalah ar-ria. Ria, yakni memamerakan. Apa nih memamerkan ampun orang, memamerkan ibadah. Ibadah itu siapa nang? Hakikatnya nembak gawi, hakikatnya ujung kanggua itu siapa? Nah sembahyang itu siapa hakikatnya? Nah menggerakkan itu siapa? Nah melihatkan itu siapa? Nah mendengar pun siapa? Kita nggak ada itu pokoknya tergantung ilmu apa mune, ilmu pemahaman mune. Kalau kada ada ilmu, ya itulah. Diberi nang banyak rezekinya mengeluh masih kurang masih. Karena kada ada ilmunya.
1: Kurang terus.
2: Kurang terus.
1: Kalau bisa banyak kenapa sedikit?
2: Nah, ya? Kurang terus sih bunda tadi. Kayak parkir juga. Gitu. Terus.
1: Oh ya, tukang parkir itu malah hidupnya enak.
2: Nah, jadi belajar ilmu parkir ujar Jainuddin MZ Alwah apa? Kita harus belajar dari ilmu parkir, bunda. Tukang parkir itu dititipin sepeda motor, mulai yang murah sampai yang paling mahal dititipin untuk dijagakan, bunda. Dirapikan, anda kena dijagakan.
1: Amanah nih ya.
2: Amanah, karena dia ambil nampen itu amanah tadi. Jangan mentang-mentang ada mobil mewah dipakainya kasih tukang parkir ini tukang parkir. Mumpung nih kada ada ampunnya, anu kuncinya dititip tadi kan? Kopi anak mamin ini kuncinya kopi anak ada masuk anak keluar gitu nih kuncinya. Dipakainya kasih tukang parkir belagak sombong pulang. Beli ke rumah, wah tukang parkir pakai mewah, mobil mewah, padahal pun orang bermewah-mewah, tapi yang pun orang namanya bunyi kurang sopan bunyi
1: adab
2: bunyi, adab di hadapan manusia, adab di hadapan Allah bunyi adab. Nah ini namanya adab. Jadi tukang parkir ini apapun dengan ini, karena datang orangnya diambil disedahkan ya, karena merasa sedikit pun masa sayang, masa indah, silakan ambil, karena titipan. Nah, orang tahu dipungsi titipan, bunda. Ya, nambah syukur terus toh. Ya, biar dipisahi oleh anak yang paling sedih meninggal, kecelakaan pulang. Memang sedih itu manusia, bunda. Ya. Tapi sedih kelewatan itu, nang kada dibolehkan. Menangis itu wajar menangis.
1: Sedih.
2: Cuma nang belalau tadi itu, karena menerima pulang, malah di luar kontrol pulang, ini kada boleh. Makanya orang meninggal itu kalau meratapi seperti meratapi orang-orang Yahudi meratapi. Kita kan tidak boleh meratapi orang meninggal itu. Sakit sayangnya kita meratapi sampai lupa, sampai kayak orang gila. Tidak boleh. Nangis boleh. Sedih boleh. Cuma jangan kita terlalu. Hewan ternaknya dimatikan pulang. Ada biaya. Jangan biaya punya Allah silakan. Gagal pulang. Malaikat anu iblis menggoda supaya mengeluh aja, ada sabar. Akhirnya ditimpakanlah Nabi Ayub istilahnya penyakit nang parah bunyi, parah penyakit itu.
1: Diuji lagi.
2: Ujiannya begitu man. Ujian cerita bu sampai parah aja tuh nah. Sampai berulat awak sidin. Dan Nabi Ayub bukan ada meminta bunyi disembuhkan. Sampai uang kampung mengusir Nabi Ayub alaihissalam. Iya. Nabi itu
1: diusir
2: karena berpenyakit berbau, kebauan orang diusir, bahkan bininya migat bunyi, kertahan bininya cuma sikung karena mengawani dan sampai mengawani sampai ke dalam hutan dikawani itu bahkan buka juga akhirnya
1: gak tahan juga.
2: Jadi akhir cerita bunyi dalam buah tu kena lagi. Nang bini si kunang setia akhirnya migat juga. Bahkan juga Nabi Ayub karena nyonya nyanda sembuh. Karena nyanda pukul nyonya coba bulik nyanda pukul sekali pukulan.
1: Artinya?
2: Dipukul. Kalau ingin pas sudah sugih karena sudah sembuh sudah bulik pulang bini ya karena nyanda pukul juga. Nyanda bulik pulang doa. Jadi Nabi Ayub dalam hatinya
1: oh, karena doa. Gitu.
2: Dipukul dengan sekali pukulan.
1: Kalau dalam kondisi susah, sedih dan ini sudah ditinggalin, nanti kalau aku
2: jaya lagi,
1: nggak usah datang lagi.
2: Usah datang lagi, tapi jangan datang pukul kita jaya Nabi.
1: Malah nggak mau ya
2: usahnya. Iya. Nabi Ayub ini karena mau berdoa, bunda. Nah ini orang nih supan. Makanya kan sudah tuh waktu Israel melihat supan minta pulang. Itu minta itu karena Nabi Musa aja menyuruh. Waktu Israel melihat kita mendapat 50 waktu itu. Seandainya kalau bertemu Nabi Musa 50 kali kita sembahyang saya semalam 50 johor 10 rakaat ya. Asar 10 rakaat, maghrib 10 rakaat, isya 10, subuh 10, 50 seandainya kalau bertemu Nabi Allah Musa ya. Kan apa kita jangankan 10 nang 2 ini aja kan subuh di kadang-kadang sembahyang pas siangan waktunya habis karena kelelahan begawi bangun jam 7.
1: Berarti untuk yang Nabi Ayub ini mungkin bisa diiniin ya Ustaz ya. Kalau soal sabar mungkin iya ya. Tapi Sidin enggak mau meminta gitu.
2: Ada mah itu malunya tuh
1: rasa malunya,
3: rasa malu
1: kepada Allah ya.
3: Termasuk Rasulullah minta lagi yang bisa, aku sumpah.
1: Padahal kan Allah menyuruh Ustaz.
3: Iya, menyuruh minta, tapi dia malu. Lebih saya malunya daripada inya melihat mana ke, apa nih kesehatan tuh lebih besar daripada penyakit kan ada sebab.
1: Berarti rasa syukurnya jauh lebih besar.
3: Jauh lebih juga, besar. Ya. Dan juga penyakit ini bunda menghapuskan dosa, meningkatkan derajat dan di hadapan Allah.
1: Berarti Sidin sudah memahami itu.
3: Bahkan uang usupi itu mana? Kalau seminggunya nah, kada ada selesmaan, kada ada panas, awak kada ada meriang, khawatir. Uang supi itu khawatir. Khawatirnya jakanya saja kita sehat taros, Allah tuh kada merawat kita.
1: Berarti pagi hari ini jangan berkecil hati untuk dasar-dasar perempat yang barangkali tengah diuji dengan nah, kesehatannya.
3: Justru ya. Disakitkan itulah kita senang bunda, karena Allah dekat.
1: Sangka baik.
3: Sangka ya, baik. Nah ini aja Bu Haji, sangka baik.
1: Husnul Jon tadi. Ya Allah. Nah, kapan kita ke Bu Haji? Nih,
3: amin, amin. Nah, sebelahnya import Jo, Bu Haji kita tulakan.
1: Bareng kita ya. Satu kloter Mas Bayu.
3: Umrah kan dulu ya lah, Haji.
1: Nah, amin. Pian pembimbingnya Ustaz. Masya Allah.
3: Jadi bunda, itu bang. Ini kan besar cintanya tuh meminta tuh malu doa Allah jangan ya sembuhkan sembuh. Cuma ujungnya kena cuma apa ujungnya Nabi Ayub nih nah. Sama ujung-ujungnya tuh nah, ujungnya Nabi Ibrahim, ya. Ujungnya Nabi Musa, ujungnya Nabi Yusuf macam apa? Ya. Kalau mengangkat derajatnya ujungnya
1: berat tapi ya Ustaz ya.
3: Semua cuma Nabi ini uji, Nabi Nuh macam apa Nabi Nuh? Sampai-sampai anaknya pun kan mau umpat abahnya. Iya. Kalau mbak iman mah abahnya kada beriman. Nah anak Nabi itu kada mau beriman
1: ujiannya ya Ustaz.
3: Iya kan anto kan anaknya kada mau umpet doa kuitannya kan jadi Nabi itu boleh ya kita baca
1: berarti itu. Ini apa pelajaran juga buat kita dalam kehidupan sehari-hari Ustaz ya, manakala ketika kita melihat satu keluarga yang loh padahal kan bapak ibunya keturunannya orang soleh kok anaknya gitu ya, nabi aja ada yang seperti ada. Itu ya Ustaz ya, yang istilahnya seorang ayahnya tuh
3: ayah
1: orang
3: anaknya.
1: Iman kayak gimana gitu ya. Tapi anaknya enggak ini enggak seiman
3: karena mendapat
1: gitu.
3: Hidayah
1: berarti mahal benar hidayah ini
3: Ustaz. Abahnya abah Nabi Ibrahim membuat patung keluarga dekat dekat abahnya Rasulullah sepupu sekali Abu Jahal Abu Lahab itu ada iman dengan Rasulullah.
1: Baik, ini kalau kita kembalikan lagi Ustaz, tadi sudah disampaikan beberapa contoh-contoh ya bahwa yeah. Para nabi ini yeah. Ujiannya jauh lebih nah, besar itu. Tapi imannya itu makin naik
3: terus kada bocor naik
1: kalau dulu. Malaikat
3: stabil kita
1: kalau
3: ini.
1: Manusia naik turun
3: ya JP tadi banyak turunnya
1: tapi pengennya yang pas di akhir naik sih Ustaz.
3: Nah ini bunyi akhirnya husnul khotimah.
1: Nah terus gini Ustaz, kalau kita fokus lagi ke topik ya bahwa ketaatan Nabi Ibrahim kita ke Nabi Ibrahim dan juga yeah. Baktinya Nabi Ismail ini kan masya Allah dua-duanya nih punya apa ya taat yang sama gitu ya. Artinya kalau misalkan bapaknya aja yang mau taat tapi anaknya nggak bakti nah. Kan ini nggak jadi ya Ustadz iya. Ya. Terus gimana Ustadz kalau misalkan kondisinya juga seperti ini dalam kehidupan kita, iman itu diuji kan manakala kita tidak menerima takdir buruk.
3: Iya.
1: Tapi Nabi Ismail menunjukkan bahwa nggak apa-apa ini untuk bakti gitu. Tapi di era sekarang ini gimana Ustadz untuk kita bisa menanamkan kalau taat mungkin iya ya, tapi bakti ini loh, adab ini bagaimana sekarang ini anak-anak dengan orang tua itu yang harus kita ini di era sekarang ini gimana Ustaz? Sedih kadang kita kalau misalkan iya. Mendengar kadang orang tua terlantar atau apa diabaikan dan lain sebagainya, padahal teladan itu sudah banyak, sudah setiap iya. Tahun bahkan dikasih lihatkan untuk kita salah satunya di momen Idul Adha. Iya, silakan Ustaz Mahyudin.
3: Jangankan kita mencontoh Suri Trodan zaman Nabi itu itu kan penuh dengan lakukan dan lakukan Rasulillah uswatun hasanah. Jadi nah, waktu kita nak punya kada belampu, dua ada belampu sudah beda.
1: Iya.
3: Waktu TV hitam putih sekarang TV macam-macam sudah beda.
1: Iya.
3: Dulu waktu telepon sebelum HP beda. Dulu telepon aja, kena telepon di jalan aja pakai duit itu. Ya. Kada ada HP, wah ini HP lah itu. Pergeseran terus nilai adab tu nih. Pergeseran terus.
1: Ya, peradaban ya.
3: Nah, itu tantangan kan buat kita.
1: Betul.
3: Banyak tantangan bu nih. Wah ini. Mencari sabar susah ini tantangan bu nih. Saya susah ini baca ayat tantangan. Apa kita hendak mengambil nang abisilanya nang gembang-gembang kah atau nang harap sekalian? Nang gembang-gembang ini mas subhat mana?
1: Samar-samar.
3: Samar-samar. Wah masih muhabbin masya Allah ini baca ya Allah. Ujung buahnya nang agama aja balan ngalih, apalagi nang halal itu sudah kada ada pilihan lagi, kada ada buntu pada pikiran.
1: Mentok ya
3: Ustaz. Iya, kada ada lagi pilihannya karena nya salah satunya iman boleh.
1: Iman.
3: Iman ini pulang harus dipelihara, kalau kada dipelihara makanya imannya akan lemah. Memelihara iman macam apa? Duduk di majlis ilmu, majlis zikir seminggu sekali, badangar ketujuh. Supaya imannya tetap stabil dan kuat boleh. Kalau iman ini kada dicas lemah boleh. Seperti HP juga iman ni, kalau dia kada di charge lemah channel, kada ada apa channel di atas kada ada, lemah. Jadi iman ni, awak di charge. Kalau di charge tu kuat iman stabil nanti mana, bahkan bisa meningkat. Karena kita mecas terus iman ni, seminggu kada berdengar kita duduk majlis ilmu kada, apa sampai sebulan lemah, sembahyang jangan bisa lemah mana. Asal sudah gugur wajah selesai sudah utilitasnya. Karena kada mecas iman tadi bang. Ya dengan dicasnya iman ini lalu ada semangat mune kepekaan kita nah ibadah tuh. Ada yang rasa nyaman dalam ibadah. Nah rasa nyaman ini nang alih dicari mune. Kita mencari nang nyaman aja makan. Makan halak cari nyaman terus ibadah kada pernah. Mencari kita sampai nyaman ibadah nyapa perasaan kita sampai tenang dalam ibadah kada pernah kita memikirkan.
1: Ya. Lalu di tengah peradaban yang sudah berubah-berubah seperti ini banyak yang mengeluh sulit dan lain sebagainya Ustaz, bagaimana bentuk bakti dan juga penghormatan Nabi Ismail alaihissalam ini kepada ayahnya yang bisa menjadikan teladan khususnya bagi anak-anak kita di era sekarang?
3: Ya memang Nabi Bandi lawas banget kada bisi anak mune.
1: Berapa tahun Ustaz?
3: Sampai tua. Pertama kan bininya bini sini itu tapi ibu Sarah namanya sampai tua kada beranakan.
1: Belum.
3: Sedangkan Ibrahim ini pingin sekali punya anak untuk menerus Isa lah. Iya. Kenabian sini nih. Sampai-sampai bininya itu si Sarah tuh caranya kata, Ibrahim, pian babini aja. Lur gaila ikhlas babini. Nah,
1: malah inilah, disuruh ya Ustaz.
3: Disuruh bawah itu disuruh bude. Salah salah satunya boy, kalau babini dia nak masuk ke surga, pilih aja tempatnya. Suga mana mau masuk? Salah satunya nah syaratnya, ya lakinya nu suruh lakinya babini. Terus amalan babinian masuk surga, pilih aja masuk surga. Salah satunya aja.
1: Salah satu kunci untuk seorang perempuan masuk surga
3: salah satunya,
1: adalah mengizinkan suaminya menikah lagi. Gak apa-apa Ustaz, yang penting bukan suami saya.
3: Nah, ini lah kan, kalau nyahanda ini kan apalagi nang bini, nang lakinya minta izin. Bunda, boleh lah ulun beisi lagi, boleh bandu. Bapak nak mengadu kan? Mengadu. Kalau pengen hendak kayak silakan. Oh. Kalau pengen pingin silakan. Nang minta izin silakan biar. Jangan nang pian itu ceraikan ulun, nah, lain lagi kisah.
1: Oh gitu.
3: Ya pian babi ini ceraikan ulun. Jangan ada ini mau bersatu dan mau rumah tangga mun.
1: Tapi kan ini salah satu aja.
3: Salah satu aja, tapi biasanya
1: banyak

0: haji. Orang tu naik haji. Ya. Karena surat-surat kita diberi juga naik haji. Banyak apa kisahnya.
1: Oh, kayak itu. Ustaz.
0: Makanya kita banyak-banyak mendoakan orang, membuat kebaikan. Ada rumah orang ada tuntung misalnya. Ya Allah, beri dia rezeki. Ya Allah, menahan rumahnya tuntung.
1: Ya. Nah, ini ilmu baru lagi Ustaz ya. Membiasakan untuk berdoa baik, kendati pun untuk orang lain ya.
0: Nah, itu. Karena apabila Allah memberikan kita, pasti apa yang itu, pastilah.
1: Walaupun gak di waktu yang sama.
0: Karena Ustaz, di waktu yang sama.
1: Gimana ya caranya supaya mulut kita nih enteng? Nah, mulut enteng, hati berat kan?
0: Ada orang berjualan, ya Allah mudahan jualannya laris. Apa mudahnya? Muntung bocah minta. Mudahan dia sugih ya Allah. Lagi sangat jualan sugih akan naikkan hajinya.
1: Tapi kadang gini Ustaz, kalau misalkan kita kepada orang yang gak kenal sama sekali misalnya, gak ada urusan, gak pernah kita, pokoknya gak pernah ada urusan apapun dengan kita gitu, kita masih mudah, ih mudahan sehatlah gini. Tapi kalau orang udah pernah sek gitu dengan kita, pernah ada ini, boro-boro mau doain Ustaz, lihat dia seneng aja, kadang hati kita jengkel gitu.
0: Nah dia tak lihat gitu. Tak lihat orangnya jengkel, padahal yang dilihat siapa tuh juga.
1: Oh
0: ya, karena kamu buat itu, kalau kan izin Allah nyahandak menguji kita. Oh, kita ini pindah doa nih, gawain Allah. Nah itu benar.
1: Berarti sama kayak Nabi Ayub yang diuji tadi. Nah, ya
0: iya.
1: Sabar apa tidak gitu. Nah, ya kan. Baik, kita akan ini ada penelpon. Nah, ya
0: boleh.
1: Kita terima dulu Ustaz ya. Oke. Ada siapakah di ujung sana? Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz dan Bu Anissa.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa
2: Ustaz
1: ini? Halo, dengan siapa ini?
2: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana di Martapura, silakan Ibu Nana.
2: Ustaz, kalau Nabi Ayub kan malu untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah. Kalau kita manusia itu kan Ustaz disuruh,
0: yeah,
2: disuruh berdoa, disuruh meminta. Yeah. Nah ini kayak apa? Anu hukumnya kita ini manusia?
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah,
2: tapi yeah, boleh aja lah Ustaz lah. Nah itu nomor satu. Yeah. Lalu yang kedua, misalnya kita kan berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, ampuni semua dosa ulun yang telah lalu dan yang akan datang di ghairi hisab. Tolong ya Allah, terima ruku dan sujud ulun. Ya Allah, ulun memohon ridha pian ya Allah. Nah, bagaimana ini Ustaz kira-kira? Atau misalnya kan, ya Allah, luaskan rezeki ulun yang halal untuk taat ibadah, panjangkan umur ulun, berikan ulun kesehatan jasmani dan rohani untuk taat ibadah. Nah Ustaz, kayak apa Ustaz? Ya ulun mohon pencerahan pian. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf ya dan batin. Bu Anissa, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nana di Martapura. Gak apa-apa Ustaz, beliau juga gak nanya nama saya. Yang penting pian masih ingat nama saya. Oke, nanti ini akan diberikan jawabannya, pencerahannya oleh Ustaz Mahyudin pagi hari ini. Kita akan jeda sebentar tapinya ya Ustaz ya. Pendengar dan juga pemirsa, tetap bersama kami di Sajian Hikmah Subuh. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: 22,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dedans.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok buluang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja toh.

0: Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Baik pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih lanjutkan kembali untuk sajian hikmah subuh di edisi hari ini. Sementara sudah jam 6.37 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini pendengar, beliau adalah Ustadz Mahyudin SAG dengan topik ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT dan juga bakti Nabi Ismail kepada ayahnya. Tapi Ustadz Mahyudin pagi hari ini juga sudah memberikan gambaran bahwa siapapun itu pasti akan mendapatkan ujian. Malaikat dengan kadar imannya yang stabil, kemudian para nabi yang ketika diuji justru meningkat kadar imannya, dan kita sebagai manusia ini masih naik turun. Tapi kita berharap, berdoa, meminta bahwa Allah SWT kelak akan memberikan kondisi kita dengan iman yang naik di akhir hayat kita, ya, harapannya demikian. Tapi ada satu penanya juga pagi hari ini yang akan disampaikan pencerahannya oleh Ustadz Mahyudin terkait dengan Nabi Ayub tadi, bahwa Nabi Ayub itu sabarnya luar biasa, menerima takdirnya itu luar biasa, bahkan beliau untuk meminta kepada Allah diliputi rasa malu yang lebih besar, ya, karena mungkin rasa syukurnya yang luar biasa itu, ya, Masya Allah. Jadi ketika seseorang sudah dikasih hati, minta jantung, ini enggak, konsepnya enggak seperti itu kalau di Nabi Ayub, ya. Tapi Ibu Nana menanyakan ini, ya Ustadz, ya, kita kan bukan Nabi, apalagi Nabi Ayub, ya, yang malu tadi. Kita ini masih manusia. Ketika kita mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan, pasti kan kita, kok gini Allah, gitu kan, aku maunya gini ya Allah. Berdoa dan meminta, hukumnya itu kita seperti apa kalau kita meminta kepada Allah? Silakan Ustadz Mahyudin.
3: Hukumnya kan ada hukumnya, halal, agama, macam mana?
2: Gak ada hukumnya.
3: Minta, bahkan Allah menyebutkan, mintalah kepada aku, aku kabulkan. Bahkan orang yang kada berdoa adalah sombong, kan mau minta. Tapi aja minta tadi, rasa syukurnya lebih besar daripada, iya, itu.
2: Ini yang membedakan.
3: Nah, membedakan. Ya. Ini masalah ilmu, ilmu ma'rifat itu benar. Ini sesuatu tuh kenikmatan dalam di situ, menimbul adanya kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam musibah itu, yang mendapatkan nikmatan luar biasa yang diberikan Allah. Kita kan ada ilmunya, karena kita kan ada membina itu. Lebih ditimpakan, lebih senang, lebih bahagianya depan. Biar kan ada kegampangan menghapus dosanya, biar meninggalkan derajat tidak hanya tahu tau. Tambahi lagi nih apa istilahnya, cobaan. Tambahi lagi.
2: Malah seperti itu, ya.
3: Nah, kan minta tambahi lagi, Bu.
2: Menghapus dosa tadi.
3: Nah, biarnya kita ini anak berdoa apa lagi, sudah berdoa aja udah. Doa terus. Tapi kadang-kadang bahkan Allah tak menyuruh bang doa. Cuma itu rasa malu, enggak semalu gitu. Rasa syukurnya tadi, Bu. Banyaknya rezeki Allah, bang bapak sudah berdoa minta sembuhkanlah. Nikmati, bang, dan pemberian Allah, ya. Sehat pemberian Allah, sakit pemberian Allah, nikmati, Bang. Sakit ini, taulah menikmati sakit ini.
2: Berarti sama-sama nih Ustadz konsepnya. Jadi yang tidak meminta yang tidak maksudnya tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa, tapi dia bersyukur juga bagus.
3: Ya.
2: Terus dia meminta terus karena Allah juga berdoalah kepadaku, ya. Itu juga bagus.
3: Bahkan lombok ikan pun harus berdoa.
2: Nah, berarti kalau enggak minta itu masuk neraka ya Ustaz. Soalnya
3: dalam hati aja pun tahu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kita sakit, bika diucap pasti akan sembuh akan. Cuma kan diucapkan deh. Saking senangnya, saking syukurnya, alhamdulillah dan musibah. Senang boleh. Bahkan sebuah kiai boleh, kiai di masjid. Rumah kiai ini termasuk ini pengasuh, pengajar di pesantren.
2: Salah satu pesantren.
3: Anggap alpalah lah. Memang alpalah.
2: Salah satu ya,
3: nah, Ustaz ya. Gurunya namanya, gurunya kalau saya disambut lah nama sirin, menasib mendapat rahmat. Jadi guru ini boleh, rumah sini itu susah aja boleh. Si guru ini nak mengajar, cak di pesantren mengajar, jadi mengajar pesantren. Rumah sini kadang-kadang ada bolong-bolongnya bud, ada bolong rumah kayu, kayunya kadang jabo, bolongnya. Datanglah orang nambah duit nih bud, mendatangi kiai tadi.
2: Yeah.
3: Hai kiai, boleh kau lah memperbaiki rumah sampian ini, diperbaiki. Soalnya atapnya kadang ada miris.
2: Yeah. Intinya pokoknya mau dibantu ya.
3: Mau dibantu, apa jawaban kiai? Ikan boleh anak membantu aku, biar kekasolahan dulu. Itu banyak mana dibantu apa dindingnya. Nah, itu aja nih bisa bukan rumah ulun, rumah ini termasuk sudah bersyukur sudah. Ulun ketenangan batin ulun sudah ada dalam rumah sini. Ya. Tolong sumbang biasakan sekolah dulu dibaiki ya kan, karena itu untuk uang banyak pun deh. Kan mau minta sih deh.
2: Ya, orang yang menawarkan.
3: Orang, menawarin untuk memperbaiki rumah.
2: Dan disitulah
3: sih. Di situ sih menemukan kenikmatan bune, masalah batin bukan masalah lahiriahnya bune. Kalau lahiriahnya anak nyaman terus bune, tapi kalau nyebatin batin niah ini bune, benang kan bagus, nang susah, di situ kesusahan gitulah kenikmatannya bune.
2: Berarti keberkahannya di situ.
3: Nah, nanti muncul
2: hati.
3: Kita sebenarnya kada berdoa tahu ya bune Allah. Kita ni kada berdoa tahu jo ikam ni hendak keluar dari kesulitan, tapi ikam tu kada sampai hati mengucapkan. Ya kita ini ucapkan tuh, cuma kabul Allah tadi paksa.
2: Kan memohon ya.
3: Iya, paksaan pula. Malah jengkel pokok kada dikabulkan. Lah usah berdoa aja kada kabul-kabul kan? Nah. Itu manusia.
2: Itulah manusia Ustaz, ya.
3: Kita ini derajat beda pun.
2: Okay.
3: Makom pun.
2: Tapi kalau misalkan ini tadi hukum berdoa tadi ya
3: boleh apa? Berdoa. Boleh. Disuruh berdoa. Ya, bahkan orang yang kada berdoa sombong
2: jauh Allah. Jadi orang
3: yang ini istajib lah aku berdoa lah kepada aku niscaya aku kabulkan.
2: Nah, orang yang berdoa adalah orang yang sombong.
3: Nah.
2: Orang yang sombong akan tidak disukai Allah. Kalau Allah tidak suka,
3: suka nah,
2: berarti dosa.
3: Mana bukannya
2: kalau orang dosa berarti
3: sombong kada
2: boleh. Nah,
3: sombong
2: berarti
3: nah, makanya titian ilmu hidup ni boleh, titian ilmu. Ya, dan membedakan tuh ilmunya dua ada makom situ bune.
2: Makom. Baik.
3: Ketinggian derajat seseorang tuh beda bune.
2: Iya. Baik, Ibu Nana di Martapura mudah-mudahan sudah
3: berdoa terus.
2: Ya, berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahyudin pagi hari ini.
3: Hanya musibah dapat hari ini juga minta Jakarta kan. Mengeluh kita, ya Allah, angkat musibah dulu. Angkat hilangkan musibah.
2: Berdoa Bapak.
3: Langsung hancap mana kada.
2: Kalau misalkan ini Ustadz bersyukur terus, tapi yang mau disyukurin apa misalnya ini kan musibah gitu, terus gimana kita mau doanya, ini kan musibah, ini kan ujian, nah itu gimana Ustaz, bingung nih
3: ya hatinya. Namanya syukur ini kita melihat ini boleh melihat ini di rukun iman. Rukun iman tuh nah qadha baik dan buruk datang dari Allah. Nah rukun iman itu semakin besar iman orang tuh semakin besar juga godaannya boleh
2: otomatis ya.
3: Jakanya kesahnya jakanya seolah anak menguji iman nyawa na. Pinando kadang ini gawain unda aturan unda. Pinando kadang nyawa. Jaka uang imannya ya mengeluh tadi tak. Berarti kan pinando nyawa. Kada kami doi apa nak aku tetapakan.
2: Nah ini maka untuk meminanduinya.
3: Nah meminandui itu pertama iman. Iman pun harus dengan ilmu mana. Tanpa ilmu iman kada pacangan berat kada pacangan sempurna. Yang harus dengan ilmu amal tanpa ilmu pada ada apa gunanya? Puasa aja kada berilmu apa gunanya? Sembahyang kada berilmu apa gunanya?
2: Lapar aja.
3: Sembahyang. Uyuh aja nang dia dapat, kada ada mendapatkan apa-apa. Karena kada ada titian ilmu tadi, Bang.
2: Dia ilmu. Korban itu. Tahun ini tadi sapi 2 ekor misalnya. Tapi tapi cuman korban aja.
3: Korban. Nah, sapi itu, Bang.
2: Baik. Jadi itu tadi ya Ustaz ya,
3: bagus,
2: harus ada dua-duanya ya, kadarnya itu harus lengkap. Jadi ada ilmunya, ada amalnya yang dikerjakan.
3: Nanti bujur.
2: Oke, ini sudah berada
3: ada pengorbanan, ada ketaatan, ada keikhlasan di sana.
2: Korban udah Ustaz.
3: Nah, terus ada ketaatan,
2: taatnya sudah, ikhlasnya masih pelan-pelan.
3: Nah,
2: misalnya gitu kan. Katanya kan ibadah itu harus dipaksa dulu. Misalnya sedekah aja paksa dulu,
3: paksa dulu.
2: Gitu kan?
3: Biar gak ada ikhlas, paksa dulu.
2: Paksa dulu kan?
3: Akhirnya ikhlas.
2: Ada yang dipaksa nikah gak ikhlas, akhirnya pisah Ustaz. Itu beda lagi ya.
3: Beda lagi.
2: Beda lagi. Beda pendengar ya, bukan itu maksudnya.
3: Bisa mana ini Ibu Hajah ini?
2: Ya Masya Allah. Gak semua yang dipaksa itu akhirnya ikhlas Ustaz. Kecuali ibadah itu harus ya. Nah ini Ustaz di sisa waktu kita yang mudah-mudahan ini bisa cukup waktunya. Lalu kalau berkaitan dengan topik pagi hari ini, pelajaran apa yang bisa kita petik khususnya bagi orang tua untuk menumbuhkan sikap taat bagi anak-anak sebagaimana taatnya Nabi Ismail atau baktinya ke ayahnya ini? Silakan Ustaz.
3: Nah ini karena kemajuan
2: orang tua berat, susah
3: ini,
2: ya
3: berat,
2: kan ujian
3: berat,
2: ini
3: karena daripada uang dulu berat wahini. Wahini kemajuan udah dulu mudah apa istilahnya membina anak buah ini nah. Kan apalagi waktu lampu kadada pulang cuma ngaji Ismail ngajinya cuma mengaji banyak pengajian di rumah mana di rumah sebelah mengaji masuk TV ada perubahan masuk macam-macam lo ada perubahan pergeseran macam apa fungsi orang tua. Nah ini orang tua bunda orang tua kalau nya kadang mau mendidik dititip makanan di pondok pesantren. Kalau kita kata kau mendidiknya jua makanan yang dimakannya harus yang halalan yang kita makankan di keluarga kita itu bang makanan halalkan makanlah sama-sama kalau bisa sama-sama makan berjamaah di rumah sebelum makan bacalah baca doa bersama-sama itu terasa nikmat dan barakahnya bunda. Kadang kita makan sendiri-sendiri
2: masing-masing
3: bunda. Masing-masing
2: ada mau handphonenya di tangan masing-masing
3: macam apa kita anak menikmati makan sambil handphone makannya wah ini makannya sama aja anak lu minta juga kadang nah makannya api itu main aja nah apa pakai itu main makan masakanlah nikmat kan masa nikmat bunda
2: benar. Hanya sekedar nasi masuk ke mulut.
3: Masuk sekedar udah. Utilitas makan.
2: Betul.
3: Utilitas ibadah. Tapi kada daya dan upaya untuk meningkatkan kada meningkatkan kualitas itu nah kada ditingkatkan bune kualitas ibadah itu kada ditingkatkan memintanya makam iya kita doa Allah. Minta terus, minta ini minta tapi kualitas ibadah kepada Allah kada ditingkatkan. Nyawa minta-minta doanda nyawa ibadah aja nyawa kada ngerti. Kasarnya tuh
2: minta nah, terus.
3: Minta terus. Gaya parkir terus. Kita ini minta-minta terus jauh Allah nyawa ibadah aja nyawa. Kadang waktunya di ujung sembarangan nyawa ini kadang memperhatikan dua jadi jauh Allah mintanya makam iya. Tapi masalah aku kok ikam kadang memperhatikan.
2: Meskipun Allah sendiri sudah mengatakan mungkin apa ya istilahnya mintalah berdoalah kepadaku gitu ya misalnya.
3: Kayaknya aku kabulkan.
2: Manusia pegang itu sih.
3: Tapi oh salah ada di kabukan dunia, ada di kabukan di akhirat. Jadi kalau bukan dunia ini pacangannya lalai ini layau. Itu ada di kabulakan.
2: Allah lebih tahu
3: ya Ustaz. Allah tuh lebih tahu. Geretek tahu udah mati aja tahu. Ini kada potongan di kabukan dunia harus sugih. Layau kena hidup di dunia. Harus sanggupnya.
2: Pantesan saya kok belum kabul yang itu ya. Apa Allah takut saya begini
3: nah, makanya ujian tadi. Ujian tadi harus muncul.
2: Sangka baik ya.
3: Doa terus. Itu nya mencari kehatiran batin ini kita juga menyudahinya bunda. Batin kita ini nah anak gelisah kah? Sengsara kah kita juga menyudahinya? Dapat musibah kah? Hati kita yang anak jadikan sengsara kah? Ya gatap kita terus.
2: Iya loh Ustaz, kadang kan sebagai manusia itu kita di satu titik itu kayak pernah menyadari ya, wah salah ini. Tapi kita kayak kebawa terus gimana ya nanti apa akhirnya gimana ya Allah nanti gimana ya hukumnya saya ini gitu. Dengan salah itu kebayang terus nah itu apa
3: bagus membayangi dosa supaya jangan mengulangi lagi.
2: Tapi tujuannya itu, tapi ya. Akhirnya kayak apa ya? Ya ketakutan terus Ustaz tuh gimana?
3: Takut dosa.
2: Takut hukuman gitu ya kan. Ini Allah maafin gak ya gitu.
3: Jelas ya Allah maafin. Asal kita mau bertaubat.
2: Nah ini minta lagi.
3: Minta lagi okay. Taubat pasti diampuni lah. Kita ini semua masuk surga bunda. Berataan masuk surga.
2: Seberataan masuk surga ya Ustaz ya?
3: Ada yang kalian mau?
2: Siapa Ustaz?
3: dan kalau mau mengikuti sunahku.
2: Doanya sih surga Firdaus, Ustaz. Iya. Baik. Jadi tantangan orang tua sekarang itu tidak sama dengan orang tua
3: berat,
2: dulu
3: benar,
2: ya.
3: Bener.
2: Terus gimana pelan-pelannya, Ustaz?
3: Iya, mendidik keluarga nasakin mawadah ini berat, jauh lebih berat sekarang ini berat daripada nanti dulu. Berat banget ya, api udah makan bersama-sama aja susah di rumah, Bunda. Berkumpul, membaca doa.
2: Berat. Tapi bukan berarti kita enggak bisa upayakan
3: kan? Upaya bisa.
2: Apa yang bisa kita lakukan, Ustaz?
3: Nah, makanya ya yahyul ajina manu, kuampusaku bahlikum nang hayang orang beriman, pelihara diri kam, tunggu lagi mendapat neraka, pelihara, didiklah, didik dengan ilmu agama. Berarti... aturan-aturan agama dalam rumah, macam apa adab anak dua kuitan. Padahal anak masuk assalamualaikum, boleh assalamualaikum. Deh, berangkat pulang assalamualaikum, assalamualaikum dua kuitan.
2: Orang tuanya enggak nyontohin.
3: Nah, kita nang bapak nah, nak assalamualaikum bapak nak. Saya cium nak tangan abah. Dah anak yang kebiar buntung.
2: Berarti kita yang mulai.
3: Kita mematuhi dulu. Memang contoh dari orang tuanya, bang. Orang tuanya punya hambayang, otomatis dia melihat kelakuan orang tuanya.
2: Insya Allah ya Ustaz.
3: Ya orang tuanya kelakuannya berbeda, selambat dulu, selambat. Dia mengikuti. Nak sembahyang anak, mama-mamanya jangan sembahyang. Lo terlambat, lambat. Ya yes, contoh bilhal ini lebih mengena daripada bilisan. Bilhal ini contoh bil kelakuan lebih mengena daripada bilisan.
2: Perbuatan
3: ya. Nah, nanti bujur. Dakwah perbuatannya lebih mengena, lebih cepat. Jadi contoh langsung.
2: Yang kadang udah dikasih contoh aja belum ini. Ustaz.
3: Belum menuruti.
2: Berarti harus tetap berdoa ya.
3: Nah, benar. Amin. Doa tadi itu bang.
2: Balik lagi ke Ibu Nana tadi di Martapura ya.
3: Nah, itu doa tadi bang. Makanya Nabi Ibrahim itu Robbi habli minas solihin. Kadah nanti-nantinya berdoa. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah ulun juliat biar yang soleha. Walaupun sudah gonol, sudah nyelahir bang, doakan juga, sudah beranakan bang, berdoa, doakan juga. Iya. Jangan sebelum dapat anaknya berdoa, banyak sudah dulu bang, kadang-kadang doakan juga. Ya, sudah keluar, iya. Berdoa dulu aja, sudah kawin, doakan terus, biayanya jadi anak masuk soleh. Iya.
2: Tetap keturunan juga
3: kan? Tetap keturunan juga.
2: Baik, ada kan istilahnya anak itu sudah bakti, sukses, kayaknya hidupnya ini. Tapi kita ngelihatnya bukan berarti dia nggak ada ujian ya. Tapi amalannya apa ya orang tuanya kok bisa punya anak begitu, masya Allah misalnya gitu ya.
3: Kebanyakan bunilah. Ini cerita-cerita tentang anak yang sukses, di samping sholat lima waktu, iya pastilah sholat. Ibu abahnya bunilah tengah malam munajat, mendoakan anaknya yang kada tahu tentang sedang guring.
2: Ya. Caranya gimana Ustaz?
3: Bangun tengah malam sholat tahajud dua rakaat, berdoakan anak, ya Allah jadikan anak lu ini.
2: Khusus
3: apalagi,
2: ya.
3: Apalagi abah mamanya doa kebaikan itu bunda. Abahnya langsung cepat nyampe.
2: Abahnya lah Ustaz.
3: Abahnya. Tapi untuk kejelekan mamanya. Jangan sampai mamanya nih bapak dina kada baik dua anak. Jangan langsung sampai.
2: Mbak Iman, Mbak Untung.
3: Nah, bagus sebenarnya itu Mbak Iman. Mbak Iman Untung walaupun dia
2: tapi hati kita tapi nih. Muka ibunya pas
3: lihat biayanya tapi biayanya yang penting keluarnya bagus dia oh, biar gitu. Talipat mamanya
2: lisannya ya
3: lisannya Ustaz, penting ya.
2: Mau dibalikin lagi enggak nih
3: nah, perut itu bener itu bagus itu namanya abah mamanya berilmu
2: nah maka, pagi hari ini udah berilmu semua nah,
3: makanya Allah, dengan ya, ilmu kan? Dengan ilmu tadi bang hidup jadi terarah.
2: Yang kemarin-kemarin kita lempeng aja, nah, ya udahlah gitu-gitu aja. Nah, nanti juga ngerti sendiri,
3: enggak
2: ya Ustadz?
3: Makanya
2: ya?
3: Dengan ilmu bener. Makanya dengan ilmu tadi, bang dengan ilmu lalu kita kau mengajarkan minumnya, dahan kayak, dahan pian. Bangun tengah malam pun ya, saya cakap kebanyakan nengok sukses tuh ada uang tuanya bangun tengah malam,
2: nah, bermunajat.
3: Ya? Munajat pada okay. Allah mendoakan anaknya nang guring tadi, anak nang jauh buat di sana didoakan nak. Tagantar aras bener, tabuka aras bener. Abah mamanya bodoh abian ya. Untuk kebaikan anaknya ya. Masya Allah.
2: Ini salah satu yang bisa kita lakukan ya. Setelah kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Mahyudin pagi hari ini, barangkali untuk kita para orang tua memang tidak dipungkiri mendidik anak-anak saat ini udah beda. Tantangannya lebih kompleks tapi tidak ada yang tidak bisa kita upayakan.
3: Bujur.
2: Dengan ilmu tadi bujur. Kita bisa berdoa memberikan contoh yang baik dengan ucapan dan juga hal-hal yang baik ya. Ayah itu berdoa. Maksudnya terus ibu jangan berkata-kata yang tidak baik ya. Seberapapun jengkelnya mungkin ya kan. Atau ada yang teringat kalau kita dalam keseharian kita tuh padahal ingat bandelnya kita tuh kayak apa gitu Ustaz. Yeah. Tapi orang tua kita kok masih ya Allah nak sayang Mbak Iman Bu Untung tuh terapin lagi ke anak-anaknya ya.
3: Benar Bu Untung sayang punya pengikap karena mau disuruh nggak gula di situ nah ya anak pun dipinta gimana karena mau suruh.
2: Pintar kalau lagi ada maunya Ustaz. Ada yang diminta. Iya. Baik, pesan terakhirnya Ustaz untuk tema kita pagi hari ini sebelum kita akhiri dari ketaatan Nabi Ibrahim dan juga baktinya Ismail ini, silakan hidup singkat
3: adalah,
2: saja.
3: Nggih, hidup adalah harus berkorban untuk ketaatan dan ikhlasan. Kita berkorban, mendidik anak berkorban kita. Kita nampak korban, jangan kita minta minta dahulu pengorbanan di orang lain. Kita nampak korban dulu. Kita hanya nampak korban dulu. Kita berkorban waktu, berkorban apa kita. Jangan mengharapkan orang berkorban dua kita. Kita yang mengorbankan harta kita dua orang lain. Buat baiklah. Nah, dengan orang lain. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu aja.
2: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saking bermanfaatnya dimanfaatin terus
3: Ustaz.
2: Berarti kalau kita pernah ngerasa kok kayaknya aku dimanfaat ini enggak apa-apa. Berarti kita bermanfaat ya Ustaz. Ya.
3: Ya lapang dada kita masyaallah. Hidupnya harus lapang dada, Bun. Happy-happy aja, Bun.
2: Dibawa ya. Iya. Mungkin kemarin-kemarin kalau ada gelitik sedikit ke sesuatu yang nyenggol dikit kita langsung ngegas enggak enak gitu. Sekarang udah
3: santai saja.
2: Sangka baik aja.
3: Sangka ya baik kan? Aja.
2: Ada ilmunya.
3: Ada ilmunya.
2: Sombong amat. Nah,
3: sombong ilmu dikit, ya. Uang berilmu hidup dari darah.
2: Iya ya
3: Ustaz. Orang yang punya seni hidup jadi indah, Bun.
2: Oh gitu. Ya. Orang hidup dengan ilmu jadi terarah.
3: Oh deh. Nah,
2: gak galau-galau banget.
3: Ada galau, nah. Galau juga tadi sebentar jelas. Mobil ilmu dengan arah ilmu ini, masya Allah. Hidup senang-senang saja.
2: Senang saja. Hidup cuma sekali kok ya Ustaz.
3: Masya Allah.
2: Baik, terima kasih Ustaz Mahyudin SAG sudah memberikan tausiah dan juga pencerahannya untuk kita semua. Yeah. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bekal dalam kehidupan kita menghadapi era sekarang, khususnya bagi orang tua dengan anak-anak yang tentu tidak mudah. Banyak tantangannya, bahkan sudah dicontohkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT dan bakti Nabi Ismail kepada ayahnya. Ini adalah tantangan yang tidak mudah bagi seorang nabi yang lama merindukan kehadiran anak. Begitu anak hadir harus disembelih, tapi Allah punya hikmah baik di balik itu ya. Mungkin kita juga bisa melakukan hal yang sama, menanamkan sikap bahwa apapun yang datang pada kita, ujian takdir baik atau buruk, kita tetap berprasangka baik akan saatnya Allah lebih tahu untuk kita ya Ustadz ya. Selalu sehat Jasan Pian.
3: Amin.
2: Terima kasih Ibu Buddha. Nana di Martapura, pendengar dan juga pemirsa yang menyimak sajian Hikmah Subuh pagi hari ini kerjasama RRI dengan Kemenang Kota Banjarmasin. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahannya untuk kita semua, mempermudah ibadah kita. Dan untuk edisi hari ini saya Eli dan juga rekan saya Bayu mengucapkan terima kasih di kebersamaan Hikmah Subuh untuk Sabtu 30 Mei 2026. Selamat pagi, selamat baisukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Mbak Isukan, kabar perempat bersama Eli. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap optimis sektor pariwisata kawat tumbuh pada tahun 2026 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan menargetkan kenaikan kunjungan wisatawan sebesar 5%. Target nang itu ditopang wisata religi, penguatan destinasi unggulan, hingga status internasional Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Iwan Fitriadi memadahkan target nang itu disusun berdasarkan tren kunjungan wisata dalam 2 tahun terakhir nang tarus menunjukkan peningkatan. Menurut Iwan, wisata religi masih menjadi salah satu penopang utama kunjungan wisatawan di ke Kalimantan Selatan. Hal itu juga terlihat dari tingginya mobilitas masyarakat wayah pelaksanaan haul guru sakumpul nang berdasarkan data mobile positioning device dihadiri sekitar 5 juta orang. Selain wisata religi, pemerintah provinsi juga terus memperkuat sejumlah destinasi alam unggulan nang kaya Loksado, Tahura Sultan Adam, Bukit Batu, Lawan Jua, Goa Batu Hapu. Demikian kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat pagi, salam bahagia pendengar dan sanak perempat yang masih terus bersama kami di Suara Budaya Banjar pagi hari ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Untuk siaran perempat juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Bagaimana kabar Anda hari ini ya? Hari libur ya kan, atau yang sudah punya rencana-rencana untuk hari ini masih menikmati waktu akhir pekannya. Oh ya, liburnya memang sudah lumayan panjang nih ya, dari kemarin bahkan besok juga masih ada beberapa hari lagi sebelum kembali dengan aktivitasnya. Tapi tidak semua memang yang merasakan hari libur itu benar-benar libur, karena masih ada kegiatan yang harus dilakukan. Tetap semangat untuk Anda yang demikian. Tapi yang pasti kami juga terus ya mendoakan, baik yang tengah menikmati hari liburnya ataupun yang masih dengan segala aktivitasnya, semuanya dalam kondisi yang sehat, bahagia, terlepas dari rencana-rencana yang mungkin bisa Anda lakukan hari ini. Ada yang masih memanfaatkannya untuk momen silaturahmi karena masih dalam suasana lebaran ya, sekaligus juga akhir pekan. Tempat-tempat wisata mungkin menjadi tujuan Anda selain silaturahmi, kemudian juga ada yang memanfaatkan untuk benar-benar istirahat saja, karena kalau sudah rutinitas mulai jalan, yang namanya jeda sebentar, yang namanya istirahat itu agak sulit ya. Maka di waktu libur ini bisa dimaksimalkan dengan baik. Selain itu, kualitas bersama keluarga juga bisa dilakukan. Ya, pendengar, kami juga masih terus melengkapinya dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai nanti jam 8 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan timur tadi kita masih akan terus bersilaturahmi ya, lagu-lagu daerahnya dari berbagai suku yang ada di Kalimantan Selatan. Tentu juga banyak pendatang selain masyarakat lokal ya, masyarakat Banjar. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini bersatu dengar di Pro 4 menjadikan suasana yang hangat dan juga penuh kebahagiaan. Kadang pendengar ya, yang bikin lagu daerah indah itu kan bukan cuman sekedar nadanya aja, tapi ada kenangan, terus juga ada rasa yang seperti ikut hidup saat lagu itu diputar. Nah, buktinya apa? Kita kadang tidak tahu arti liriknya ya, tapi kayak ngerasa, wah ini lagunya enak nih, wah ini sebenarnya lagunya kayaknya sedih ya, tapi karena iramanya juga enak buat kita sedikit bergoyang pagi hari ini, maka itu juga menjadikan rasa yang ikut hidup saat lagu itu diputar. Kita buktikan dengan lagu yang akan hadir berikut ini, tetap bersama di Pro 4 FM.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Ya, baik pendengar, satu lagu dari Minang, Sumatera Barat, Ranto dan Pajauh ya. Lagu yang sudah tidak asing lagi sebetulnya di telinga kita, termasuk juga bukan yang bukan dari Minang, Sumatera Barat ya. Oke lah pendengar, ini lagunya sudah mengantar kita di menit ke 26 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat baisukan untuk nasarak-nasarak kita yang dari Minang, Sumatera Barat. Tentunya juga untuk saudara-saudara kita dari daerah lainnya yang saat ini berdomisili di Kalimantan Selatan. Terlepas dari apapun latar belakang nasanak ya, untuk berada di Kota Banjarmasin ataupun juga kawasan lainnya di Kalimantan Selatan ini. Ada yang unik pendengar kalau kita mendengar lagu Minang ya, pasti ingat dengan beberapa hal, keunikan-keunikannya, selain juga yang punya kegemaran mungkin dengan kulinernya, nasi Padang, banyak cabangnya ya kan, jadi mudah kalau pengen merasakan kuliner khas Minangkabau di Sumatera Barat itu. Ya, keunikan lain pendengar adalah tradisi merantau bagi orang Minang. Ternyata kalau kita tanya-tanya gitu ya kan, walaupun mungkin ini juga tidak jauh beda sebenarnya dengan orang-orang yang juga melakukan kegiatan merantau ini dari daerah lainnya, pasti bukan sekedar cari kerjaan latar belakangnya tuh itu, tapi juga sekaligus menjadi proses belajar tentang kehidupan. Karena di tradisi merantau itu sekaligus kita juga bisa memperluas pengalaman, pengetahuan, dan ya satu hal lagi yang penting adalah membangun kemandirian. Jadi ya tidak heran kalau khusus ya bagi orang Minang, banyak tokoh-tokoh nasional, kemudian juga pengusaha, bahkan perantau itu sendiri sukses berasal dari ranah Minang ya. Merantau banyak hal baik yang bisa kita petik, belajar proses kehidupan, memperluas pengalaman, kemudian juga kemandirian bisa terbangun. Maka ini yang bisa kita teladani seperti itu ya. Yang mau siap-siap merantau ya kita lokal-lokal dulu barangkali ya. Kalau pelajar mungkin ala-ala ngekos dulu ya kan. Nah, seperti itu. Walaupun seminggu sekali pulang, nanti lama sedikit sebulan udah bisa cari kerja, mungkin agak lebih lama lagi baru bisa pulang. Nah, itu ya. Baiklah, dari Minang pendengar, pagi hari ini kami akan ajak Anda lagi untuk masih menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Prompat.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja, tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

Ya, pendengar, lagu Sabodo Teuing, lagu dari daerah Sunda, Jawa Barat yang juga kita nikmati di suasana pagi hari ini dalam sajian lagu-lagu daerah Nusantara ya. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bersatu dengar bersama kami di Propat FM, atau wah, ada yang baru saja bangun tidur ini. Tadi sih sudah bangun. Kalau umat muslimnya udah subuhan, tapi karena memang hari ini hari libur ya udah tidur lagi ya. Kebetulan juga tidak ada rencana atau kegiatan apa-apa. Ya pokoknya santai saja, tapi sebetulnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan walaupun itu di rumah saja, tidak mungkin tidak rekreasi kemana, tidak ada acara keluar rumah ya kan, tapi banyak hal-hal menyenangkan yang juga bisa dilakukan walaupun di rumah saja. Ya, yang biasanya kita nggak punya waktu banyak untuk bersih-bersih, untuk beres-beres rumah. Nah, mungkin waktu libur ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kayaknya ada yang bosen nih tata letaknya gitu kan ya. Bisa dirombak-rombak. Terus cucian yang biasanya numpuk, wah ini bisa diberesin dan lain sebagainya. Termasuk mungkin coba ini ya, berkreativitas dengan resep-resep baru. Bisa dicoba ya kan, tidak kemana-mana, tapi aktivitas kita tetap jalan selama libur di rumah gitu. Jadi pendengar, tetap selamat pagi untuk Nelsana Propat semuanya yang masih selalu setia bersama di program 4 ya, untuk menikmati lagu-lagu daerah yang kami hadirkan, karena Indonesia itu kaya, kaya budaya pendengar ya. Salah satunya adalah Sunda yang lagunya bahkan sudah kita dengarkan tadi dari Jawa Barat ya. Masyarakat Sunda itu kan dikenal punya karakter yang ramah, santun, terus juga ini yang terkenal itu ungkapan ini pendengar, silih asah, silih asih, dan juga silih asuh. Filosofi ini sebetulnya ya, saling memberi pengetahuan, saling mengasihi, dan juga saling membimbing dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lagunya sudah kita dengarkan, kami akan masih terus lengkapi suasana pagi bahagia Anda dengan lagu-lagu daerah. Kalau tadi dari Jawa Barat, kita akan ke Sumatera Utara, ada lagu Batak yang juga sudah kami siapkan untuk Nelsana Propat.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.